0: Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama pusat jaringan berita nasional Pro 3 turut menyebar luaskan warta berita. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Pelaksanaan operasi ini 14 korban dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604.
2: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
4: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
5: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
3: Presiden Prabowo juga akan mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
6: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group,

0: ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
1: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
0: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
0: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
4: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB.
5: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
4: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada shipyard, laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tangguh-tangguh rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB. Membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
5: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
6: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan hingga keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
5: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11 timnas Indonesia dalam

0: meraih trofi ya, dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus.
2: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
3: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hartman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
4: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band kapten. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten Timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
5: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
3: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hartman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hartman.
6: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi juga patut dipertanyakan seperti itu.
3: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan

0: Dan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
3: Menghadapi FIFA Asian Cup jelas kita optimis banget karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya J.I. Jazz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara dan harusnya kita juara karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah kuncinya saya rasa ada di John Herdman karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
4: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih penggawa Garuda. Dan kalau saya selat masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA Asian Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Herdman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. media juga perlu menjaga ekspektasi.

0: relasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hartman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA Asian Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Nadara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Palu dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Iksan Setiadi kembali hadir menyapa Anda di ruang dengar melalui frekuensi 90,8 FM dalam Dialog Palu Menyapa edisi Jumat 25 September 2026. Pendengar, darah menjadi salah satu kebutuhan penting dalam pelayanan kesehatan ketika terjadi kecelakaan, menjalani operasi, persalinan maupun dalam penanganan penyakit tertentu. Ketersediaan darah dapat menjadi bagian penting dalam menyelamatkan nyawa. Karena itu, donor darah bukan tentang memenuhi kebutuhan stok. Lebih dari itu, donor darah merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas. Karena darah yang kita donorkan dapat membantu pasien yang membutuhkan. Di Sulawesi Tengah, momentum ini juga diisi dengan berbagai kegiatan melalui PMI Expo Unit Donor Darah Sulawesi Tengah. Bahkan PMI Sulawesi Tengah telah menyiapkan sebuah kejutan yang akan menjadi bagian dari rangkaian peringatan tersebut. Apa bentuk kejutan yang disiapkan PMI Sulawesi Tengah dan apa pesan yang ingin disampaikan melalui momentum ulang tahun PMI tahun ini, khususnya dalam mendorong masyarakat menjadi pendonor rutin? Dan itulah yang akan kita bahas dalam Dialog Palu Menyapa hari ini dengan topik donor darah penyelamat nyawa. Dan telah hadir di studio sebelah kanan saya Ketua PMI Sulawesi Tengah Dr. Haji Muhammad Hidayat Lamakarate MSc. Selamat pagi Pak Hidayat. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan telah hadir pula Ketua Labkes Sulawesi Tengah sekaligus Ketua

0: Panitia PMI Expo Unit Norodara Sulawesi Tengah, Dr. Rizka MK. Selamat pagi, Dokter.
1: Selamat pagi, Mas Ihsan dan para pendengar RRI. Semoga sehat semua ya.
0: Amin, semoga sehat selalu. Dan pendengar, sudah terima kasih untuk opini yang telah disampaikan semenjak dari pukul 7 sampai pukul 8 pagi tadi, dan banyak kritik dan positif, masukan positif yang sudah disampaikan ke RRI Palu. Dan langsung saja kita ke Bapak Ketua ini. Pak Ketua, seperti apa kondisi dan ketersediaan kebutuhan darah di Sulawesi Tengah saat ini, dan wilayah mana yang masih menjadi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan darah? Silakan, Pak Ketua.
2: Iya. Terima kasih. Jadi sampai dengan hari ini kondisi ketersediaan darah, kalau yang menjelaskan itu kami dari PMI, yeah, yang menjadi pihak yang menyediakan darah, yang kemudian mengelola darah ini, memang kalau dari segi jumlah itu ada peningkatan yang sangat luar biasa ya. Biasanya sebelumnya 1.500 per bulan, tapi akhir-akhir ini dari mulai Januari sampai dengan Juni kemarin itu rata-rata 1.600 kantong per bulan. Dan kemudian di Agustus ini, karena teman-teman kita membuat program sosialisasi tentang donor darah, kemudian meminta partisipasi dari berbagai pihak, lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah serta organisasi lainnya, itu ada peningkatan Agustus saja ini kemarin sekitar 1.800 kantong darah. Karena memang aktif sekali kita berkeliling, yeah, untuk menjangkau masyarakat, bahkan mereka-mereka yang ingin berdonor. Ini sebuah langkah yang sangat positif ya, di mana kami melihat bahwa semakin meningkat kesadaran masyarakat di Sulawesi Tengah ini, khususnya di sekitarnya, untuk mereka mau berdonor. Tapi kemudian dari sisi masyarakat memang kita akui bahwa tidak jarang kami dimarah, kami dikritik. Kenapa? Karena setiap mereka datang kebutuhan untuk kebutuhan tertentu, mereka mengatakan agak kesulitan untuk mendapatkan darah yang dibutuhkan. Tapi sesungguhnya di PMI sendiri setiap hari kami melaksanakan aktivitas untuk menerima mereka yang datang berdonor. Kami berkeliling untuk mencari mereka yang kemudian bisa berdonor. Tapi itulah, ada kebutuhan darah yang juga cukup besar setiap hari ya, apalagi di Kota Palu sendiri. Ada beberapa rumah sakit besar, rumah sakit Undata, kemudian ada rumah sakit penunjang lainnya, Budi Agung, kemudian dan beberapa Samaritan, BK, yang di mana pasien-pasiennya itu ya, kemudian banyak membutuhkan darah dan diharapkan bisa dipenuhi oleh PMI sendiri ya.
0: Dan seperti yang dijelaskan bahwa kebutuhan donor darah ini sudah cukup banyak ya,
2: iya,
0: Pak Ketua. Nah, kebetulan kemungkinan ada beberapa pendonor ini yang masih kesulitan mungkin untuk bagaimana sih Pak, mekanisme untuk kita yang donor, mungkin yang ingin mencoba donor dan seperti ya.
2: Baik, sebenarnya kalau masyarakat yang ingin berdonor selama ini ya, mereka sudah terbiasa datang ke kantor PMI, kemudian dengan sukarela untuk mendonor. Kemudian juga ada program yang sudah dibuat oleh unit donor darah sendiri ya, yang kemudian masyarakat bisa mengisi daftar link yang ada di sana untuk mereka bisa berdonor. Nah, kemudian juga memang biasanya lewat lembaga, kantor, instansi di mana mereka bekerja, itu rutin itu secara bergantian melaksanakan kegiatan donor darah, dan mereka banyak yang kemudian melibatkan diri di kegiatan-kegiatan itu.
0: Kalau untuk darah sendiri yang masih kurang ini loh, ini darah golongan apa ini loh?
2: Ya memang kalau dari golongan darah ya, itu yang agak sedikit kurang itu golongan darah A, AB, kemudian ada A plus, B plus, yang kayak gitu-gitu itu memang kemudian kebutuhannya biasa tiba-tiba ada, namun kan pendonornya ini juga terbatas, sehingga kita memiliki data dari mereka itu yang memiliki darah-darah khusus seperti itu, sewaktu-waktu misalnya ada yang membutuhkan jenis darah itu dalam waktu cepat dan tidak tersedia di PMI, nah itu biasanya kita langsung menghubungi mereka-mereka yang memiliki golongan darah itu untuk memastikan bahwa insya Allah mereka bisa, dan mereka itu adalah pendonor aktif rata-rata.
0: Baik, baik, saya langsung bergeser ke Ketua Panitia ini, Pak Dr. Rizka. Dr. Rizka, mungkin ada kejutan apa ini di PMI Sulawesi Tengah di tahun ini?
1: Silakan. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pendengar RRI yang saya sangat banggakan ya, bahwa di tahun ini kami dari UDD PMI Provinsi Sulawesi Tengah membuat satu program yang dimana ini adalah satu bentuk transformasi ya, dimana kami mengundang

0: materi nasional dari UDD PMI Pusat langsung dengan juga jajarannya untuk datang kemari untuk memberikan kami banyak updating ilmu baik terkait dengan teknologi pemeriksaan maupun terkait manajerial UDD agar semua kami punya staf pegawai yang tidak hanya di UDD yang ada di kantor kami tapi seluruh UDD yang ada di wilayah Sulawesi Tengah ini bisa update ilmunya terkait dengan transformasi digital. Kan sekarang ini eranya adalah era-era digitalisasi dan juga era pemeriksaannya pun sekarang banyak berubah ya dari pemeriksaan yang mungkin kita pakai sistem manual sekarang semua sistemnya terdigitalisasi sehingga hasilnya bisa jauh lebih cepat dari yang sebelumnya. Nah itu yang sekarang kita updating. Yang datang bawa materi itu adalah dari narasumber pusat dan juga kami mengundang vendor-vendor alat yang kemudian punya teknologi terbaru dalam hal pemeriksaan keamanan darah itu sendiri seperti itu.
1: Mungkin ada apakah yang membedakan dari kegiatan tahun lalu mungkin dok?
0: Kalau di kegiatan tahun sebelumnya ini kan kegiatan dilaksanakan dalam rangka HUT PMI ya. Jadi setiap tanggal 17 September itu adalah peringatan hari ulang tahun PMI. Yeah. Nah kalau di tahun sebelumnya PMI melaksanakan kegiatan itu ada bakti sosial, ada jalan santai dan sebagainya. Nah untuk saat ini kami juga berfokus dalam hal peningkatan kapasitas dari tenaga SDM di unit donor darahnya kita. Apalagi di tahun kemarin kita sudah meraih akreditasi. Jadi Kementerian Kesehatan itu seluruh unit donor darah yang ada itu wajib melakukan akreditasi. Nah dalam pemenuhan akreditasi itu kita sudah terakreditasi juga dan itu menjadi satu cambuk bagi kami dari hasil proses akreditasi tersebut memang ada beberapa hal harus ditingkatkan. Nah ini adalah tindak lanjutnya seperti itu.
1: Baik, dan ini juga menarik tadi banyak pertanyaan ke RRI Palu terkait ada dari 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah baru 7 daerah yang memiliki unit donor darah. Nah Pak Ketua izin Pak terkait memastikan masyarakat yang di daerah-daerah sebenarnya kemarin sudah ditanyakan juga sih. Nah, mungkin boleh dijelaskan kembali Pak untuk masyarakat di daerah seperti apa akses yang diberikan oleh PMI, Pak?
2: Iya, jadi memang dari 12 kabupaten satu kota, memang baru ada 7 ya yang memiliki UDD yaitu Banggai Laut. Jadi memang kemudian satu kabupaten yang terluar terjauh itu tapi sudah memiliki UDD, kemudian Banggai Kepulauan, kemudian Banggai sendiri, Luwuk ya. Kemudian Toli-Toli, Morowali Utara, Poso, dan Kota Palu. Memang ada beberapa kabupaten seperti Buol, kemudian Morowali, itu masih baru sementara. Morowali baru sementara untuk menyiapkan anunya, pembangunan UDD-nya. Parigi juga begitu. Parigi sebenarnya juga kemarin kami sudah mengunjungi juga sementara menyiapkan pembangunan UDD-nya. Jadi untuk dalam rangka memenuhi kebutuhan darah yang ada di daerah-daerah, biasanya kan masyarakat ini ketika dia datang berobat ke rumah sakit yang ada di daerah itu, di rumah sakit sendiri ketika tidak ada UDD-nya, di sana ada namanya apa namanya UTDRS namanya, unit transfusi darah di rumah sakit. Jadi rumah sakit sendiri bisa mengambil langsung darah dan kemudian dikelola kemudian langsung diberikan kepada pasien. Jadi sampai dengan saat ini tidak ada hal yang sangat-sangat prinsip di mana ada masyarakat yang akhirnya kesulitan untuk mendapatkan darah. Dan kita dari PMI Provinsi itu mensuplai darah sampai ke Rumah Sakit Parigi, kemudian Sigi, Kota Palu, dan rumah sakit lainnya yang dekat yang masih bisa kita jangkau untuk memenuhi kekurangan kebutuhan darah itu.
1: Nah ini juga pertanyaan pendengar sih sebenarnya Pak, terkait kualitas. Dan sebenarnya kan kita bisa mendonor dan langsung datang ke PMI. Nah bagaimana PMI ini menjamin darah yang diberikan kepada pasien telah memenuhi standar keamanan dan kualitas?
2: Iya. Nah itu Pak. Nanti Dr. Rizko menambahkan tentang peralatan ya. Jadi di UDD PMI sendiri baik yang di provinsi maupun yang di daerah itu memang sudah disyaratkan untuk menggunakan peralatan yang terbaru. Di mana peralatan terbaru itu kemudian nanti bisa memberikan jaminan bahwa darah yang diambil dari pasien itu betul-betul sebelum sebelum didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan itu dijamin bahwa sudah terbebas dari problem-problem penyakit ya, problem penyakit baik penyakit menular dan sebagainya yang memang diperiksa dengan baik dengan teliti oleh alat itu. Nah, itu alat-alat yang kita gunakan. Nanti mungkin Dr. Rizko bisa menjelaskan lebih teknis lagi tentang alat-alat itu.
1: Ya, silakan Dr. Rizka.
0: Ya, jadi kalau kita ada seseorang yang kemudian mendonorkan

0: darahnya, darah tersebut itu tidak bisa langsung diberikan kepada keluarga, walaupun memang darahnya itu segolongan ya, karena memang harus melalui beberapa tahapan pemeriksaan. Di antaranya yang pertama memang yang paling utama itu dia harus sama golongan darahnya. Kemudian ada yang disebut tadi Pak Ketua sudah menyinggung, ada yang disebut dengan rhesus positif atau rhesus negatif. Nah itu pun harus dicocokkan, karena kalau tidak sama rhesusnya walaupun golongan darahnya sama, itu tidak bisa juga ditransfusikan, karena kedepannya dia akan menimbulkan problematik ada namanya proses pembekuan darah kalau dia golongan darahnya sama tapi rhesusnya berbeda. Kemudian setelah itu ada lagi pemeriksaan untuk mencegah penyakit-penyakit menular seperti hepatitis, hepatitis B, hepatitis C, HIV, sipilis. Itu harus dilakukan tes terlebih dahulu bahwa si pendonor ini bebas dari penyakit-penyakit yang bisa ditularkan melalui darah tadi. Nah, setelah semuanya sudah dilakukan tes dan terbukti negatif, baru kemudian darah itu didistribusikan ke tempat atau fasilitas kesehatan yang akan melakukan donor. Namun sebelum dilakukan donor pun tetap harus dilakukan yang namanya cross matching. Jadi darah yang datang pada fasilitas kesehatan itu harus dicek kembali, jangan sampai ada salah nama, kemudian identitasnya diperhatikan kembali golongan darahnya, supaya tidak serta-merta datang darah langsung di transfusikan. Nah itulah proses-proses tersebut yang pada kesempatan hari ini kami melakukan updating yang betul-betul teknologi terbaru, manajemen terbaru, dan diajarkan semua kepada seluruh staff yang ada di Palang Merah Indonesia, baik yang milik provinsi maupun yang di kabupaten kota. Alhamdulillah sih sebagian besar berpartisipasi dalam kegiatan ini, sehingga kami sangat senang. Hal ini bisa menjamin kualitas mutu pelayanan darah yang ada di seluruh unit donor darah Palang Merah Indonesia di Sulawesi Tengah dan juga di rumah sakit. Jadi kami juga mengundang semua yang terlibat di UTD rumah sakit, unit transfusi darah, itu untuk hadir juga dalam kegiatan ini untuk bisa update ya, seperti itu.
1: Dok, izin terkait kita sebelum mendonor, kan banyak pendengar yang ingin, saya ingin mendonor tapi beberapa penyakit yang mungkin penyakit bawaan yang mungkin menjadi resiko maupun perhatian dalam pemeriksaan donor darah, seperti apa sih dok penyakit-penyakit itu?
0: Jadi penyakit-penyakit yang memang ditakutkan bisa berdampak buruk pada yang menerima donor itu adalah penyakit yang bisa ditularkan lewat darah, seperti tadi yang saya sampaikan ada hepatitis B, hepatitis C, HIV dan sifilis. Nah itu adalah penyakit tuh yang wajib dilakukan screening sebelum dilakukan transfusi, seperti itu.
2: Dan peralatan kita
0: sudah update
2: update untuk bisa men-screening darah itu terbebas, memastikan terbebas dari situ semua kekhawatiran tadi itu.
0: Dan peralatan kami itu yang dahulunya pakai rapid test sekarang sudah pakai yang lebih canggih lagi. Jadi sensitivitasnya, cara kerjanya lebih cepat, seperti itu. Cuma memang kalau ada orang keluarga ataupun siapapun datang ya, tidak bisa dipaksakan nih, baru donor tiba-tiba maksa, ayo saya langsung harus bawa, walaupun itu emergency ya, itu tidak seperti itu. Makanya kadang-kadang kalau di PMI sudah ada yang marah-marah, ini kenapa, ini kan saya sudah sama golongan darahnya, kenapa tidak bisa, tidak seperti itu, karena memang harus ada pemeriksaan lanjutan yang sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang harus dilewati terlebih dahulu, kayak begitu.
1: Nah, ini mekanisme pemintaan darah ya dok, apa ya kalau kita bilang itu seperti apa sih Pak Ketua atau Pak Dokter?
0: Jadi biasanya kalau yang pasien tersebut ada kondisi-kondisi tertentu, itu bisa kita sebut namanya kondisi elektif ya. Kalau umpama yang membutuhkan darah ini misal kayak ada operasi, ada kondisi yang operasinya direncanakan. Nah itu biasanya permintaannya akan dibawa dari rumah sakit. Jadi tidak bisa keluarga sendiri yang meminta. Jadi ada surat permintaan yang berasal dari rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan. Karena yang meminta harus tenaga medisnya ya. Kemudian surat tersebut diantarkan ke Palang Merah Indonesia. Untuk kondisi-kondisi elektif atau tidak emergensi, biasanya darahnya akan kita simpankan terlebih dahulu di PMI. Sementara kalau dia kondisinya emergensi yang membutuhkan saat itu juga, biasanya kita langsung serahkan darah tersebut kepada yang mengantar darah, kemudian dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ada hal yang mungkin bisa kita sama-sama buatkan program bersama. Misal nih ada beberapa program yang kemudian kami ingin wacanakan ke depannya. Misal untuk ibu-ibu hamil yang kemudian beresiko melahirkan secara tidak normal, dalam artian mungkin akan melakukan operasi sesar ya.

0: tak ada screening dari dokter kandungannya, mungkin keluarga-keluarganya itu sudah bersiap nih untuk menjadi pendonor sukarela pada saat si ibu ini akan melahirkan. Jadi darahnya tersebut didonorkan memang sebelum proses persalinan itu, supaya pada saat nanti bersalin tidak ada lagi proses baru mau donor, dilakukan pemeriksaan screening lagi, sehingga lama nih waktunya. Nah, mungkin kedepannya akan ada model-model seperti itu untuk mencegah terjadinya kebutuhan darah yang tiba-tiba nanti datang ke PMI, ini sudah emergensi, sudah butuh sekian kantong, stoknya tiba-tiba pada saat itu memang tidak ada, akhirnya lama penanganannya. Nah, untuk kondisi-kondisi elektif yang beresiko itu mungkin bisa dibuatkan pencegahan terlebih dahulu dengan mengidentifikasi orang-orang terdekat yang punya golongan darah sama untuk melakukan donor sukarela sebelum tindakan operasi atau tindakan medis itu dilakukan.
1: Kemudian apakah ada batasan, dok, permintaan darah seperti itu?
0: Batasan seperti apa itu?
1: Mungkin satu orang meminta 4 kantong atau sesuai kebutuhan rumah sakit.
0: Kalau di kita tergantung permintaan dari tenaga medisnya. Kalau biasa ada yang minta 7, ada yang minta 8, itu kan kasusnya tergantung emergensi dan tergantung ketersediaan stok. Biasanya walaupun diminta 7, kalau tersedianya 1 atau 2, ya kita tidak bisa memaksakan harus memberi 7, ya kita akan memberikan sesuai dengan ketersediaan stok yang ada. Sisanya diambil dari mana? Ya donor dari orang yang keluarga terdekat atau yang dicarikan oleh keluarganya, seperti itu.
1: Nah, ini juga pertanyaan sensitif untuk biaya, dok.
0: Oh, nah, sebenarnya gratis ya biaya itu untuk seluruh pasien yang BPJS punya BPJS aktif. Itu sebenarnya akan ditanggung oleh rumah sakit yang akan mengklaim ke pihak PMI. Cuma yang BPJS-nya tidak aktif, itu tetap harus membayar biaya pengelolaan darah. Jadi bukan beli darah ya, itu adalah biaya tes-tes yang tadi yang harus dilewati. Itu ada aturannya ya, Pak ya?
2: Iya, jadi kalau untuk sampai dengan saat ini, sesungguhnya hampir setiap masyarakat yang membutuhkan darah itu semua diberikan secara gratis karena mereka menggunakan kartu BPJS. Apalagi dengan program Bapak Gubernur hari ini di mana menjaminkan seluruh warga masyarakat Sulawesi Tengah bahwa dengan KTP mereka bisa berobat dan mereka ternyata pemerintah telah bekerja sama dengan BPJS untuk mengcover mereka. Bahkan ada masyarakat yang tidak tahu kalau dia sudah tercover di BPJS gitu. Nah, saya kira ini program yang sangat luar biasa ya. Makanya kami di PMI juga terbantu karena tidak ada lagi masyarakat yang harus berbayar, sehingga mereka menganggap bahwa mereka darah itu harus dibeli di sana. Karena memang ada ketentuan pemerintah yang menetapkan besaran harga pengganti darah itu, kantong darah ya, bukan pengganti darah, pengganti kantong darah itu dengan semua prosesnya Rp490.000 per satu kantong darah. Tetapi dari data yang ada yang saya dapatkan terakhir itu di sana, itu sampai dengan hari ini semua tidak berbayar, semua gratis. Dan kalaupun mereka berbayar karena tidak tercover di BPJS itu Rp490.000, itu ada keputusannya. Jadi keputusan dari PMI Pusat yang dituangkan, kemudian kami mengadopsi itu dan dibuatkan surat keputusan gubernur untuk penetapan satuan harga itu.
0: Ya, cuma mungkin mesti diwaspadai nih, adanya calo-calo yang menawarkan ya orang emergensi, mereka mau mengambil kesempatan nih, nanti saya uruskan darahnya, bayar sekian, padahal itu bukan dari pihak kita ya. Jadi selama BPJS-nya aktif itu tidak berbayar.
2: Dan begitu. Memang ada kasus itu kemarin sudah ditangani dan kami sudah menyampaikan juga beberapa kali di podcast di pertemuan seperti ini, dialog di RRI, kami sampaikan kepada masyarakat bahwa sesungguhnya itu tidak berbayar. Dan makanya saya beri penegasan di kantor di UDD bahwa harus ada surat dari rumah sakit dan kemudian kedua keluarga pasien langsung yang mengambil darah itu dan tidak diperjualbelikan itu.
1: Berarti bisa digarisbawahi bahwa program Bapak Gubernur ini sudah sangat membantu masyarakat.
2: Sangat membantu. Khusus untuk darah sendiri, bayangkan aja kalau satu kantong 490. Ada permintaan darah sampai 10 kantong.
0: 10 kantong.
2: 10 kantong darah misalnya. Ada 5 kantong darah.
1: Apalagi saat emergensi ya,
2: Pak. Iya, apalagi itu ya. Jadi ini sangat luar biasa ya. Makanya kita kolaborasi dengan program Bapak Gubernur. Selain Bapak Gubernur juga sudah membuat kebijakan itu, kami di PMI juga kemudian mendukung itu dengan program Berani Donor Darah.
1: Nah, ini juga menarik, Pak Ketua. Nah, untuk kegiatan donor darah, apakah PMI Sulawesi Tengah sudah menjangkau kelompok masyarakat yang belum aktif berdonor? Nah, strateginya seperti apa, khususnya generasi muda dan komunitas ini?
2: Jadi kemarin memang dari dana yang diberikan oleh pemerintah, kita mengalokasikan anggaran untuk program yang namanya sosialisasi donor darah.

0: Jadi sosialisasi donor darah ini saya bilang sama teman-teman, yang kita sasar itu adalah anak-anak sekolah, jadi sekolah-sekolah. Dan saya bersyukurnya para kepala sekolah ini sangat antusias ya. Jadi ketika kami memintakan untuk menghadirkan misalnya 100 orang anak sekolah yang apa namanya yang bisa berkesempatan ditambah guru-guru dan sebagainya, hampir di semua sekolah yang kemudian bermohon dan kami datang itu pasti antusiasnya sangat luar biasa. Nah, disitulah kesempatan kita mensosialisasikan tentang pentingnya berdonor darah itu dan kemudian untuk apa mereka berdonor darah. Jadi kata kunci dari donor darah itu sesungguhnya kita tidak lagi membantu orang sebenarnya. Dengan kita berdonor, kita lagi membantu diri kita sendiri untuk menjaminkan bahwa kita akan lebih sehat dari sebelumnya itu.
1: Berarti secara tidak langsung juga darah itu juga nantinya akan membantu kita sendiri.
0: Iya, justru itu awalnya. Kalau dulu kan pemahamannya bahwa darah kita dipakai untuk membantu orang. Seolah-olah bukan ada yang butuh. Tapi sesungguhnya kalau dia sadar betul, dia berdonor secara sukarela itu, dia lagi menolong dirinya sebenarnya. Menolong dirinya dan dapat dua manfaat gitu. Manfaatnya dirinya tertolong menjadi lebih sehat, dan dari darah yang dia keluarkan itu, yang dia donorkan itu membantu masyarakat lain yang membutuhkan dan menjadi sehat juga gitu.
1: Nah, ini juga menarik kegiatan donor darah yang besok ya Dr. Rizka, terkait PMI Expo ini, apakah memperkenalkan perkembangan pelayanan UDD, kemarin juga sudah diliput sih sebenarnya, termasuk pemanfaatan teknologi digital, peralatan baru dan peningkatan kompetensi SDM kepada masyarakat. Apakah ada perkenalan seperti itu besok?
2: Oh iya, jadi kalau untuk pengenalan teknologi digitalnya lebih ke staffnya ya, karena memang kami ada yang namanya SINDONDAR, Sistem Informasi Donor Darah. Kita berharap seluruh UDD itu menggunakan sistem tersebut supaya dia bisa terintegrasi, jadi bisa ditahu stok di darah di misal Sulawesi Tengah itu di PMI-nya kami berapa, di Banggai berapa, bisa saling tolong-menolong nanti kalau misal data itu terisi dengan baik. Nah, itu yang dikenalkan di momen UDD Expo. Nah, kalau yang besok itu fun walk.
1: Fun walk-nya
2: besok adanya di lapangan Immanuel. Nah, ini lebih seru lagi nih karena kita mau beramai-ramai dengan warga yang mau datang, itu bisa datang untuk melakukan banyak hal ya, ada fun walk, ada pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan mata, ada fisioterapi, screening kulit pun ada besok itu.
0: Donor darah
2: juga ada.
1: Nah,
2: jam 6.30 start. Nah, ada door prize-nya loh, motor.
1: Ya, mungkin kita sudah di closing statement mungkin dari Dr. Rizka dulu. Setelah PMI Expo selesai ini, langkah konkret apa yang akan dilakukan panitia agar pesan tentang donor darah tidak berhenti pada kegiatan ini?
2: Jadi pada prinsipnya kalau kami melakukan PMI Expo ini kan baru perdana mengundang seluruh dari kabupaten untuk updating ilmu. Jadi kami berharap kolaborasi ini tidak berhenti sampai di sini. Bahkan kami kemarin itu sudah sempat bercerita bahwa dengan yang dari pusat, kemungkinan besar kita akan ditunjuk sebagai tuan rumah untuk rapat koordinasi regional ya. Jadi nanti di sini 2 tahun lagi, semoga rencananya tidak berubah, untuk seregional Sulawesi, Maluku dan Papua itu nanti akan kumpul di Palu untuk lebih update lagi di 2 tahun berikutnya. Nah, ini momen-momen seperti ini rutin dilakukan, ilmu baru, teknologi baru, artinya pelayanan bisa lebih bermutu dan berkualitas kayak begitu.
1: Nah, untuk Pak Ketua, silakan Pak Ketua untuk pesan untuk masyarakat yang selama ini belum pernah donor dan masih ragu untuk menjadi pendonor.
0: Kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah yang kemudian mendengarkan siaran RRI ini, selaku Ketua PMI tentu saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa berdonor itu adalah sebuah kegiatan yang sangat mulia ya, di mana selain kita bisa menolong orang, kita juga lagi menolong diri kita sendiri. Dan perlu diketahui bahwa dengan berdonor itu manfaatnya bagi kita sangat besar sekali untuk kesehatan kita, dan kemudian dengan memberikan darah kepada orang lain itu betul-betul sangat membantu. Bisa dibayangkan ketika kita berdonor dan orang menerima darah kita.

0: serta dukungan teknologi juga menjadi bagian penting untuk memastikan darah yang diberikan kepada pasien aman dan memenuhi standar. Dan karena itu menjadi pendonor bukan hanya dilakukan ketika ada keluarga atau kerabat yang membutuhkan. Donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu bentuk kepedulian yang dilakukan bersama untuk membantu sesama. Dan terima kasih kepada Ketua PMI Sulawesi Tengah, Dr. Haji Muhammad Hidayat Lamakarate, MSc. Terima kasih, Dok. Dan sekaligus Ketua Panitia PMI Expo UDD Sulawesi Tengah, Dr. Rizka M. Keslam. Terima kasih yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita pagi ini. Saya Iksan Syadi bersama seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa besok hadir di lapangan Immanuel jam 6 pagi. Dan dipastikan gratis dan banyak acara pastinya. Dan saya Iksan Syadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam kemanusiaan.
1: Luar biasa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: pemerintah mengkonfirmasi bahwa ada 2 warga negara Indonesia yang positif.
1: Kakak, kamu pernah dengar tentang virus mematikan nggak, Kak?
2: Pernah. Yang terbaru, ya yang kamu tonton itu. Sebelumnya juga ada Ebola, MERS, flu burung, dan beberapa virus lain yang mewabah hampir di seluruh dunia dan menjadi virus yang mematikan.
1: Ih, serem ya. Gimana caranya supaya kita terhindar dari virus itu, Kak?
2: Jaga kebersihan tentunya, kebersihan diri dan lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan, cuci tangan menggunakan sabun setiap kali mau menyentuh makanan, serta pastikan masakan yang kita konsumsi benar-benar matang.
1: Oh, gitu ya.
2: Iya, gitu. Udah, kakak mau keluar. Ambilkan masker di lemari dong. Karena sedang rawan penyebaran virus corona, jangan lupa pakai masker kalau mau keluar rumah ya. Di rumah baik-baik ya, dek. Jangan nonton TV mulu.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Palu. Dan saat ini kita di segmen Halo RRI. Silahkan Anda bisa menyampaikan informasi Anda. Jika ada yang mungkin saja ingin Anda sampaikan, termasuk aduan ataupun juga beberapa hal yang terkait dengan pelayanan ya, khususnya untuk pelayanan publik ya, dan ini pastinya beberapa hal yang bisa jadi menjadi informasi yang penting juga untuk diketahui oleh masyarakat lainnya. Dan silahkan di 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Kami membuka line telepon tentunya untuk Anda yang ingin berpartisipasi. Silahkan sampaikan aduan Anda. Mungkin ada kaitannya dengan beberapa kondisi yang terjadi di Kota Palu. Kalau bicara soal panas, ya itu mungkin sudah kita maklumi gitu ya. Kemudian juga potensi-potensi kebakaran lahan ya, ini juga kita sudah memasuki fase itu ya, dan bukan hal yang baru, namun tentunya menjadi pengingat untuk kita. Beberapa waktu yang lalu salah satu rekan kami ya di program 2, rekan Melia ini juga sempat menginformasikan bahwa ada kondisi yang sempat membuat dirinya panik ya bersama dengan keluarga, karena mungkin lokasi yang ada di seputaran wilayah tempat tinggal mereka ini kan masih termasuk lahan, ada hutan kecil lah ya. Kemudian di mana tanaman-tanaman atau rumput-rumputnya ini kan sudah mulai mengering akibat cuaca ekstrim panas ini ya. Dan awalnya mungkin hanya sedikit, mungkin karena rantingnya begitu sangat rapuh ya, atau daun-daunnya sangat rapuh dan kering sekali ya ketika terkena panas ya, tidak ada pemicu ataupun juga misalnya unsur kesengajaan gitu atau human error gitu ya, tapi ini tiba-tiba berasap gitu, dan asapnya itu mungkin awalnya kecil dianggap biasa, merembet dengan sepersekian waktu ya kondisinya langsung. Alhamdulillahnya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya. Dan mereka dengan sigap langsung melakukan pemadaman, dibantu. Kalau nggak salah juga sempat ada bantuan dari damkar ya. Nanti kita boleh tanya ya. Jadi itulah beberapa hal yang mungkin juga menjadi pengingat untuk kita. Apalagi untuk masyarakat yang di mana sekitar rumahnya ini masih ada lahan yang luas gitu ya. Kemudian juga ada tanaman-tanaman atau rumput-rumput kering gitu ya. Jangan sesekali untuk berinisiatif membakarnya. Okay. Malah kita sekarang nih musuhan sama api ya. Bukan temenan, tapi musuhan ya. Kecuali kalau lagi lampu padam, kita berteman sama lilin. Okay. Jagain lilin kita ya. Nah, kalau jadwal mati lampu atau pemadaman aliran listrik hari ini di mana ya? Ada yang tahu enggak sih? Boleh di-update di program ini juga. Boleh sebagai informasi agar tentunya masyarakat yang mungkin saja tinggal di kawasan wilayah yang terkena jadwal pemadaman aliran listrik ini bisa siap-siap gitu ya, untuk mengantisipasi segala sesuatunya. Mungkin handphonenya dicas dulu ya, atau perangkat-perangkat yang memang digunakan sebagai penerangan tambahan, atau lampu cas bisa disiapkan terlebih dahulu, sehingga tentunya ketika kondisi pemadaman listrik terjadi di wilayah tersebut, maka sudah ada antisipasi yang disiapkan. Okay, gimana, keren ya kalau misalnya kita tuh menjadi masyarakat yang sigap gitu ya, masyarakat yang gercep ya, bukan hanya sekedar mengeluh dan menulis status atau story di media sosial, tapi bagaimana kita ya berusaha untuk bisa menjalani kondisi ini, karena bukan hanya di wilayah kita saja terjadi, tapi juga di wilayah lainnya yang ada di Indonesia juga terjadi seperti itu, defisit aliran listrik, ataupun juga mungkin maksud dan tujuannya seperti yang diinformasikan kepada masyarakat bahwa itu adalah bagian dari
perbaikan sistem ya. Oke. Nah, kalau untuk Anda sendiri misalnya nih ya, Anda termasuk orang yang ataupun masyarakat yang selalu update gitu dengan jadwal pemadaman aliran listrik, atau misalnya Anda menerima aja gitu ya udah kalau waktunya listrik padam ya padam aja gitu ya, tapi antisipasinya mungkin tidak tersiapkan. Tapi mungkin ada juga ya yang kayaknya butuh gitu updatean. Selain ada berapa informasi yang saat ini kita butuhkan ya? Kalau informasi traffic ya, kemudian juga informasi cuaca ya. Kemudian yang paling update adalah informasi tentang jadwal pemadaman aliran listrik. Itu dia. Kalau misalnya Anda punya informasinya dan akurat dari sumber yang terpercaya, mungkin boleh di-sharing ya di segmen kita di Halo RRI.

0: menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat, hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Pendengar Pro Satu RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Kami sampaikan bahwa nanti pada pukul 10 ya, waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan program tematik Asta Cita Indonesia Sehat yang akan membahas berani magaya dalam berantas infeksi TB. Akan hadir sebagai pembicara atau narasumber Kepala Labkesda Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rizka Mkes, kemudian juga Profesor Dr. Rosmala Nur SKM MSI. Anda bisa ikuti tentunya Indonesia Sehat di jam 10 untuk hari ini. Nanti akan dipandu oleh rekan saya Adinda Kurnia Islami. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam segmen Halo RRI pagi ini, dan tetaplah bersama dengan siaran Radio Republik Indonesia Program 1.
1: Demikian telah kita ikuti Halo RRI.

0: Demikian telah kita ikuti Halo RRI.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi kembali Dinda menemani pendengar semua tentunya di pagi hari ini ya. Pagi menjelang siang tentunya kita di topik kita Indonesia Sehat dengan topiknya luar biasa ini ya. Berani Magaya dalam berantas infeksi tuberkulosis. Dan tentunya kalau kita berbicara ini ya tentang tuberkulosis sendiri, sebenarnya yang dihadapi ini bukan hanya persoalan penyakit tetapi juga pengetahuan dan keberanian kita untuk memeriksakan diri, kemudian kepatuhan menjalani pengobatan hingga bagaimana lingkungan memperlakukan mereka yang sedang sakit. Dan di Indonesia Sehat pagi hari ini kita sudah kehadiran juga dua narasumber kita tentunya. Kita kenalan dulu ini ya. Mungkin iya. Tadi di sesi sebelumnya sudah kenal ini, dan selanjutnya kita akan berkenalan kembali ini ya untuk membahas topik kita yang luar biasa di Berani Magaya. Sudah hadir Profesor Dr. Rosmala Nur, SKM MSI. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam dan selamat pagi Mbak yang cantik.
1: Masya Allah. Alhamdulillah sehat ini ya Prof ya.
2: Sehat, Alhamdulillah. Okay,
1: sehat, Alhamdulillah. Ini terima kasih ya Prof ya. Nanti kita mau berbagi insight ini ya Prof ya, mengenai topik kita ini, Berani Magaya dalam berantas infeksi tuberkulosis. Dan sudah hadir juga di sebelahnya ini Pak Dokter juga ini.
2: Iya.
1: Iya, iya. Dokter Rizka MKes selaku Kepala Labkesda Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Halo semua pendengar RRI. Semoga sehat bukan cuma di ruangan ini ya. Yang mendengarkan kita pun pagi ini sehat semuanya.
1: Okay. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya ini untuk pendengar dan pemirsa, kita bisa menyaksikan live kita hari ini di YouTube RRI Palu dan bisa didengarkan melalui streaming kami di RRI Digital. Nanti boleh ya untuk terakhir sesi jika ada yang mau titip pertanyaan boleh di komen ataupun melalui line telepon kami tentunya. Ya, mungkin sebelumnya ini ya Prof ya, sebagai masyarakat juga saya saya ingin menanyakan ini, kalau kita ke topiknya di bawah tuberkulosis kan memang penyakit lama ini ya Prof ya, bukan baru lagi begitu, tapi seperti apa ini ya, kenapa persoalan kesehatan mengenai tuberkulosis ini belum selesai-selesai begitu, atau seperti apa mungkin Prof kalau melihat sendiri? Prof silakan.
2: Iya betul, jadi TB ini penyakit yang sudah lama sehingga kita gemes kenapa nggak bisa berhenti gitu, padahal kita sudah lama merdeka ya, dan kampus sebagai bukan menara gading yang harus berpartisipasi dalam meningkatkan derajat kesehatan, ya seharusnya ambil peduli dengan itu. Nah, kami membaca data ya awalnya ya Mbak ya. Jadi penderita TB di Sulawesi Tengah itu lebih 8.000 ya. Di Sulawesi Tengah terkonsentrasi itu di beberapa kabupaten. Tetapi yang paling banyak itu di Kota Palu. Kenapa Kota Palu? Bukan berarti paling banyak ya, tapi screening TB-nya itu sudah berlangsung bagus sehingga yang kita dapatkan pasien TB itu sudah banyak di Kota Palu. Di Kota Palu itu kurang lebih 2.000 di tahun 2025, sehingga itu yang membuat menggelitik hati kami sebagai dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat waktu itu, agar bagaimana caranya ini kita menyehatkan masyarakat di Kota Palu. Nah, di Kota Palu sendiri ini ada 14 puskesmas. Nah, yang paling banyak TB itu di daerah Talise, puskesmas Talise, di mana kampus Universitas Tadulako yang akreditasi unggul, gedung mewah ada di sana begitu. Sehingga FKM hadir untuk itu. Nah, pada saat penandatanganan kerjasama dengan Labkesda Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pak Dokter yang ganteng di samping saya ini, itu memberi ide kita diskusi bahwa kita harus pendampingan Prof, kita harus berbakti dalam konteks kita adalah kampus berdampak, di mana pasien itu didampingi untuk selama 6 bulan supaya sembuh dari penyakit TB, kemudian keluarga yang kontak erat dengan pasien itu tidak terinfeksi atau tidak menular penyakit TB tersebut. Nah, hal-hal inilah yang membuat inovasi baru sehingga timbul Berani Magaya. Jadi Berani Magaya itu Mbak berantas infeksi TB, mahasiswa jaga dan sayang keluarga, seperti
1: okay,
2: itu.
1: Oke, baik, jadi menarik sekali ini ya dokter ya, sampai akhirnya muncul Berani Magaya tadi ya, tentunya dengan persoalan yang ada dan apa yang ingin dirubah melalui gerakannya itu sudah dijelaskan juga ini ya, karena tadi dari Puskesmas Talise dekat dengan UNTAD dan akhirnya Masya Allah terjadilah kolaborasi ini ya. Tapi kalau dari pandangan dokter ini ya dok ya, seperti apa mungkin untuk pasien kah yang mereka terdeteksi TB itu seperti apa penangannya dok, atau melalui pemeriksaan laboratoriumnya itu seperti apa langkah-langkahnya, mereka harus seperti apa ini dok?
3: Iya. Selama ini kalau kita menemukan pasien yang mengarah ke gejala TB ya, jadi kalau orang yang tersangka TB itu dia punya gejala batuk sudah lebih dari 6 bulan biasanya, ada berat badan turun, keringat malam, kemudian batuknya biasanya disertai dengan darah, kemudian itu dilakukan pemeriksaan screening mikroskopik, jadi diambil dahaknya, diperiksa di laboratorium, dilihat apakah ditemukan mycobacterium tuberculosis atau tidak, nah itu kemudian yang diterapi. Nah strategi ini yang biasanya kalau zaman dulu itu yang diterapi hanya pasiennya. Nah, sementara kan kalau kita ketahui bersama bahwa tuberkulosis itu penularannya lewat udara ya. Sehingga resiko untuk penularan pada kontak yang satu rumah ataupun kontak erat itu sangat tinggi. Jadi sekarang tuh ada program yang namanya pemberian terapi untuk
2: pencegahan.
3: Pasien, ya, pencegahan yang diberikan kepada keluarga yang tinggal serumah dan juga kontak eratnya. Nah, itu kalau dulu yang ada program pemerintah namanya pengawas minum obat, yang diawasi hanya pasiennya. Nah ini nih novelty, kebaruannya apa dalam program Berani Magaya, si keluarga yang mengawasi pasien juga diawasi karena dia juga harus minum obat, karena kita nih menganalisa ya, kok pasien TB ini sudah diobati, masa jumlahnya tahun depan sama lagi, harusnya kan kalau sudah diobati tahun depan itu berkurang dong, kenapa tumbuh baru nih pasiennya, jumlahnya cenderung sama, relatif sama. Oh ternyata kemungkinan besar pasien tersebut ada yang beresiko sebelum di tahun sebelumnya itu bersumber dari orang kontak erat atau keluarga satu rumah, jadi berkembang jadi pasien TB. Nah ini nih supaya dia tidak berkembang, pasiennya yang diobati, keluarganya juga dikasih terapi pencegahan supaya tidak tertular atau tidak berkembang menjadi pasien TB. Nah itu kelebihannya Berani Magaya.
1: Berani Magaya ini ya, salah satu yang menarik ya, pembeda dengan program-program sebelumnya.
3: Sampai dapat apresiasi loh Mbak. Gimana Prof, jelaskan dari kementerian nih.
2: Jadi
1: silakan Prof.
2: Yang datang meluncurkan Berani Magaya itu ada 3 wakil menteri, jadi wakil menteri pendidikan tinggi, kemudian Wakil Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Dalam Negeri. Ketiga-tiganya itu satu konsep bagaimana tuberkulosis di Kota Palu dan khususnya di seluruh Sulawesi Tengah ini bisa tereliminasi di tahun 2030. Nah tentu kita kan harus bergerak dari sekarang. Nah pasien yang didampingi ini bukan berarti dia harus mengobati, tetapi mengawasi kepatuhan obat. Karena selama ini yang terjadi adalah, kan ini pasien TB ini yang harus stigmanya dulu harus diluruskan, bahwa dia tidak bisa sembuh dan sebagainya. Pasien TB ini bisa sembuh asal rutin minum obat selama 6 bulan. Pasti sembuh begitu.
1: Pasti sembuh ya.
2: Nah, selama ini yang terjadi adalah pasien-pasien tersebut putus minum obat. Ya, kadang minum, kadang tidak. Kemudian pergi lagi ke kafe-kafe atau kemana-mana tanpa perlindungan yang tepat. Sehingga tertular lagi pada keluarganya maupun teman dekatnya begitu. Nah, teknis pendampingannya ada 2. Pertama, mahasiswa itu memilih apakah pasiennya. Tentu ini tiap hari diawasi karena pasien itu menderita TB itu tiap hari minum obat. Ya. Nah, ini yang diawasi setiap hari sampai 6 bulan sehingga tuntas begitu. Nah, mahasiswa yang lain, dia pilihannya lainnya adalah mendampingi keluarga pasien atau yang kontak erat dengan pasien. Itu mengawasinya yang TPT tadi yang dikatakan Dr. Rizko itu adalah yang satu kali seminggu minum obat. Jadi misalnya ada balita di situ, ada lansia situ yang rawan atau yang berisiko untuk tertular lebih cepat. Nah itu lansia, risiko, lansia, ibu hamil, balita. Nah, itu yang paling rentan terhadap tertular TB lebih cepat begitu. Okay. Sehingga tapi ini hanya satu kali seminggu. Jadi mahasiswa itu mendampingi kepatuhan minum obat baik pasien maupun keluarganya begitu. Nah, dia juga turut mengedukasi. Sekarang ini sudah proses sudah 3 minggu di lapangan. Mereka sudah berlangsung edukasinya dan insya Allah akan kita evaluasi setiap bulan seperti
1: setiap
2: itu.
1: Bulannya.
2: Jumlah mahasiswa kami yang turun itu ada 2 fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di Kesehatan Masyarakat ada 250 orang, kalau di Prodi Keperawatan itu 100, jadi 350 terdistribusi pada 14 puskesmas di seluruh Kota Palu. Seperti
1: okay,
2: itu.
1: Baik. Nah, ini kan kalau melihat TB sendiri ya Prof ya, bahwa tadi pemeriksaan ataupun batuknya ini 6 bulan begitu ya. Ini untuk ya, penderitanya. Tapi kalau misal terdeteksi lebih awal ini bisa enggak sih atau seperti apa nih? Peran mahasiswa juga turut membantu atau bagaimana ini di lapangannya ini Prof? Silakan mungkin.
3: Ya, oke. Okay. Oke, okay, baik. Saya jawab. Jadi justru itu sekarang ada program baru juga dari pemerintah ini, mungkin saya perlu sosialisasi. Kalau dulu dengar-dengar ada namanya CKG ya, cek kesehatan gratis, yang awalnya itu dimulai dari CKG ulang tahun, kemudian berkembang dari cek kesehatan gratis wajib setiap tahun, setiap individu. Nah, sekarang ada yang namanya CKG terintegrasi. Jadi pemerintah sekarang tidak perlu menunggu sampai batuk dulu atau bagaimana dulu. Sekarang itu ada CKG terintegrasi dengan screening TB. Jadi orang-orang yang kemudian nanti ada berbasis komunitas, nanti akan ada tim puskesmas di situ, nanti ada tim yang akan melakukan screening. Jadi bisa ditemukan lebih awal,
1: lebih
3: sehingga
1: awal,
3: lebih
1: okay,
3: didapatkan lebih cepat begitu. Walaupun mungkin gejalanya tidak harus menunggu sampai batuk 6 bulan, turun berat badan, tapi dia dilakukan screening. Oleh karena itu kemarin nih waktu Bapak Wakil Menteri Kesehatan datang, kita di Sulawesi Tengah ini dijanjikan akan diberikan
2: CKG portable,
3: X-ray,
2: X-ray,
3: ya, X-ray portable, jadi,
2: portable,
3: ya, bisa di ronsen, portable yang bisa dibawa kemana-mana.
2: Yeah.
3: Nanti itu juga bisa membantu screening. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, kalau ada suatu ketika nanti puskesmas mau melakukan cek kesehatan gratis dan ada pemeriksaan TB, diikuti ya, karena itu bukan untuk kita harus takut bahwa nanti saya terdeteksi, tapi justru itu bagi kami adalah suatu hal yang baik supaya tidak menemukan gejala yang berat dulu baru kemudian nanti bisa ditangani kayak begitu.
1: Oke, jadi insya Allah semoga ini ya tadi ya,
2: ya.
1: yang sudah dijanjikan oleh Bapak Wakil Menkes sendiri bisa terrealisasi begitu ya. Jadi lebih mudah ini ya dok ya,
3: ya,
1: dengan screening tadi. Oke. Jadi kita tidak perlu menunggu sampai parah, sampai 6 bulan tadi, tapi gejala-gejala awal, walaupun memang belum terdeteksi nih ya dok ya. Oke, baik. Nah, kalau ini sendiri mungkin apa ya, dicurigai begitu, tapi mereka tidak mau periksa ini, mungkin bagaimana ini dok, kira-kira kalau kasusnya seperti ini nih dok?
2: Itu dia.
3: Ya, itu dia yang perlu kita kolaborasikan dalam program ini. Jadi program Berani Magaya ini, kalau dalam teori konsep kesehatan masyarakat, mungkin Prof lebih ahli nih, ada 4 stratanya ya, ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, Berani Magaya ini mengkolaborasikan keempat-empatnya dalam satu kali kegiatan. Orang yang belum didapatkan, diusahakan, dipromotif,
2: ya,
3: dicegah, diedukasi. Kalau dia belum mau screening, disuruh screening. Kemudian dia juga, mahasiswanya dilihat rumahnya, dilihat bagaimana kondisinya yang harus sehat, karena kuman TB itu dia bisa tumbuh pada kondisi-kondisi tertentu, misal tidak
2: hunian
3: ada pencahayaan,
2: padat.
3: Ya, hunian padat, pencahayaannya tidak bagus, ventilasinya tidak bagus. Nah, tugas mahasiswa inilah yang kemudian mengurangi resiko penularan itu dengan memperbaiki kondisi perumahan yang lebih layak. Dalam artian tidak harus bangun rumah baru ya, minimal dia melakukan atau merubah sedikit dia punya kondisi supaya tidak bisa tumbuh dengan sempurna nih si kuman TB tadi. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang-orang yang kemudian tidak mau screening, ya tugas inilah yang kita kolaborasikan. Mahasiswanya beredukasi, ayo Pak, kalau Bapak ini beresiko loh, karena di sekitar Bapak ada yang ini. silahkan lakukan screening, nanti diarahkan ke tempatnya. Kolaborasi ini tidak berhenti di kami saja, tapi karena dengan berbasis puskesmas, ketika ada laporan dari mahasiswa misal ini kayaknya beresiko ini ada nih, nah itu bisa kita koordinasikan dengan teman-teman di puskesmas, nanti bisa timnya yang turun atau diarahkan ke puskesmas
2: ya, rumah sakit.
3: Rumah sakit dan juga ya Prof, ya, jadi betul. Sudah siap untuk ya. Lakukan testing itu dan gratis tentunya.
1: Gratis. Ya, untuk cek gratis ini ya.
2: Gratis.
1: Pengobatan juga selama 6 bulan minum ya. Obatnya gratis.
2: Gratis.
1: Kan, ya?
2: Gratis.
1: Oke, ya. Jadi jangan sampai stigma-stigma itu malah yang membuat penderita sendiri mungkin ya Prof ya, ya ataupun dokter ini, mereka jangan merasa dikucilkan.
3: Betul.
1: Tapi oke, tapi ya, kalau dari profesor sendiri seperti apa mungkin dukungan yang tepat agar apa ya tadi ya, mereka ini terlindungi tanpa merasa terkucilkan gitu. Waduh, saya punya TB nih gitu kan. Mm-hmm. Nanti dijauhi atau seperti apa mungkin Prof yang dilakukan pendekatannya ini?
2: Iya, betul. Jadi salah satu peran mahasiswa saya turun itu kita sudah berikan pembekalan bagaimana mereka mengedukasi, memberikan semangat, kemudian memberikan rasa empati sehingga mereka merasa bahwa oh ternyata TB itu bisa sembuh dan bukan penyakit yang harus dihindari begitu, tapi harus diobati. Nah, dalam evaluasi pertama kemarin itu sudah kita dapat ininya ya, hasilnya bahwa ada beberapa yang kita sudah dapat, misalnya pada keluarga TV yang dari keluarga kaya itu umumnya tidak mau didatangi. Okay. Tapi dia lebih patuh dibanding yang keluarga menengah ke bawah. Jadi yang keluarga kaya ini dia patuh tetapi dia lebih maunya bentuknya private dan dia maunya ketemu kalau di kafe-kafe.
3: Oh.
2: Nah, kekurangannya mahasiswa kita ini kan enggak ada uangnya untuk di kafe-kafe. Nah, berbeda dengan orang yang menengah ke bawah itu pingin sekali didatangi,
3: okay.
2: Diberikan semangat, diberikan edukasi, terus
3: mau tahu ya, rasa ingin tahunya bagus.
2: Kemudian dia juga bertanya bagaimana saya bisa sembuh, okay. Terus bagaimana anak saya tidak tertular. Nah, itu sangat terbuka mereka. Jadi menurut sebagian besar mahasiswa saya jauh lebih cepat didekati orang-orang yang menengah ke bawah ketimbang yang orang kaya ini. Orang kaya itu enggak mau didatangi tapi ketemu itu di kafe-kafe begitu. Okay. Terus dalam musim kemarau ini ada perbedaan pada daerah-daerah yang debunya tinggi, tentu menambah morbiditas ya penyakit TB itu tersendiri. Tapi bagi daerah-daerah hijau atau tadi yang rumahnya agak berjauhan, yang sehat begitu ya, maka dengan panasnya ini maka TB itu akan lebih
3: gampang mati.
2: Gampang mati virusnya begitu. Iya. Nah, saya juga kan baru pulang dari umrah ya. Barusan kali ini karena di sana suhunya 45 derajat, itu masjid itu baik di Masjid Mekah maupun Madinah tidak ada yang batuk. Nah, selama ini beberapa kali kami lakukan itu selalu batuk-batuk terus ya, tapi karena suhu mungkin terlalu panas sehingga enggak ada orang batuk gitu. Ya, nah itu perbedaannya yang saya dapat dari laporan mahasiswa bahwa daerah-daerah yang hijau atau yang di pinggiran kota itu yang debunya sedikit maka morbiditas atau kesakitan dari penyakit TB itu cenderung menurun, tetapi pada daerah yang debu di mana itu debu tinggi di daerah itu maka morbiditas atau kejadian penyakit pada TB itu semakin menambah sesaknya begitu.
1: Oke, jadi ternyata suhu panas di Kota Palu ini juga menguntungkan juga ini ya dok ya. Bisa dibilang ini ya karena masih musim kemarau. Oke, baik.
2: Iya, gitu.
1: Dok, ini kan pasien ya dok ya, ceritanya dia sudah terkena. Kemudian mungkin dari keluarga-keluarganya mungkin takut kan kalau kontak langsung. Apa mungkin gelas yang dia pakai diminum itu iya itu langsung bisa tertular atau seperti apa mungkin ini supaya lebih mengedukasi masyarakat di sana ini dok?
3: Ya, jadi penularan TB itu dia airborne ya, jadi melalui droplet, melalui udara ya. Jadi bukan kayak melalui gelas dan bersentuhan, tidak ya. Cuma memang jadi seperti ini, kalau pasien TB itu sudah terdeteksi dan minum obat 2 minggu, ya itu untuk menularkan itu risikonya semakin berkurang. Dan gejalanya biasanya pada saat dia sudah minum obat kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan, gejalanya pun akan berkurang. Tetapi dia belum tuntas. Jadi kuman TB ini bisa kayak dorman ya, tinggal di dalam paru-paru itu dalam jangka waktu yang lama. Makanya harus pengobatannya 6 bulan. Nah ini juga yang bisa seringkali putus nih obat. Dipikirnya setelah minum 1 bulan obat, kemudian gejalanya berkurang, dia udah sembuh. Padahal tidak seperti itu konsepnya. Dia harus menuntaskan pengobatan selama kurang lebih 6 bulan. Nah untuk yang keluarga sendiri, misal pasiennya ditemukan masih baru, kasus baru, dia baru minum obat masih kurang dari 2 minggu atau kurang dari 1 bulan, memang kita arahkan mereka untuk memakai APD ya. Jadi biasanya kalau kami meminta untuk pasien TB tersebut selama masih fase intensif, kita sebutkan pengobatan itu, dia harus tinggal di kamar sendiri terlebih dahulu untuk mengurangi resiko penularannya. Jadi memang kalau dia punya kamar yang terpisah dengan keluarga lainnya, dia dipisahkan selama kurang lebih 1 bulan untuk fase intensif. Setelah itu resiko penularan akan berkurang karena kuman-kumannya itu cenderung lebih banyak yang mati di fase intensifnya, kayak begitu. Dan memang kami pun membekali APD ya untuk semua mahasiswa dan juga keluarga yang turun. Kalau memang dia butuh APD, kita diskusikan untuk bisa dicarikan di mana nih dia di untuk APD-nya. Cuma ya itu tadi, untuk yang masih di tahapan fase intensif. Cuma kemarin keputusannya kita yang turunkan ini orang yang sudah berobat 2 bulan ya Prof ya. Jadi yang memang resiko penularannya itu tidak terlalu tinggi.
2: Ada yang 2 bulan, ada yang sebelumnya juga.
3: Oh ya, Oke, gitu.
1: Oke, tapi kalau kasusnya ini dok atau profesor ini ya, jadi sudah minum 2 bulan setelah itu putus lagi obatnya, itu harus mengulang lagi atau seperti apa
3: itu,
1: ini?
3: Seperti itu, diulang dari awal.
2: Diulang dari awal.
3: Karena apa? Resiko ada yang namanya TB resisten obat, itu lebih bahaya. Dan itu setengah mati dicari obatnya. Karena bukan setengah mati ya, ada, cuma dia obatnya itu agak lebih berbeda karakteristiknya dengan obat yang biasa ini. Jadi
2: dan panjang
3: pengobatannya, bisa disuntik. Jadi kalau ini kan cuma minum, nanti kalau dia resisten obat bisa suntik dan sebagainya. Nah, kalau resisten obat itu lebih bahaya lagi, karena kalau dia menularkan, yang misalnya saya kena TB resisten obat, yang tertular ke keluarga saya langsung resisten, tidak yang dari awal yang tidak resisten obat. Nah ini lebih bahaya dia. Makanya kalau TB RO itu untungnya sih di rumah sakit kita sudah ada penanganan TB resisten obat, karena kita di Palu ini alhamdulillah dokter spesialisasinya sudah cukup banyak. Ada spesialis paru sudah lumayan banyak. Ada memang dokternya, cuma jangan sampailah kita dapat sampai TB resisten obat. Karena TB itu bisa kemana-mana sih dia. Bisa ke kulit, bisa ke otak, ya, bisa ke organ-organ lain, kayak begitu.
1: Oke, baik. Jadi harus tuntas ini ya dia, dok, ya, minumnya 6 bulan secara langsung ini ya, rutin ya. Baik. Jadi jangan takut tadi ya, jangan takut untuk periksakan diri kalau memang ada gejalanya, dan patuhi juga tadi ya dok ya, tentunya ya obatnya yang diminum setiap hari, kemudian sampai tuntas 6 bulan. Nah ini kita kembali lagi ke program yang luar biasa tadi ya Profesor ya, Berani Magaya. Nah tadi sudah alhamdulillah respon dari pemerintah pusat dan lain-lainnya pun bagus ini ya. Kalau dari Universitas Hadilaku lagi mungkin ada yang ingin diterapkan atau apa ini Prof, mungkin Prof, supaya Berani Magaya ini semakin dikenal oleh masyarakat khususnya Kota Palu ini.
2: Iya, jadi Berani Magaya ini bukan cuma Universitas Tadulako Mbak. Jadi ada 7 perguruan tinggi swasta yang terlibat, seperti UNISA, UNISMU, kemudian Politekes Kemenkes, kemudian Universitas Widya Nusantara, kemudian STIK Indonesia Jaya, dan Tompetika Lu. Nah kemarin itu daerah sasarannya kita itu adalah Poso, Toli-Toli, Luwuk, Palu, sama sekarang bertambah Sigi. Ya karena Sigi yang dekat dengan Kota Palu yang bisa dijangkau oleh mahasiswa. Karena ini enggak ada pendanaan baik dari Pemda maupun dari Universitas Tadulako maupun dari pemerintah pusat. Semuanya betul-betul kita bekerja untuk kemanusiaan. Jadi mahasiswa itu diikat 5 mata kuliah, 5 SKS mata kuliah dengan 2 mata kuliah, sehingga memang bekerja untuk bagaimana bisa lulus begitu. Jadi nanti akan diperiksa dahaknya. Jadi makanya kami kerjasama itu dengan Labkesda, punyanya Dr. Risco, kemudian ada Rumah Sakit Tadulako, Jadi Pak Wamen nanti akan datang di bulan Desember atau Januari itu akan membawa tadi X-ray portable untuk memeriksa pasien-pasien yang didampingi tadi itu apakah sudah sembuh atau belum. Nah kalau sudah sembuh maka mahasiswa bisa dapat nilai A begitu. Nah pasien yang mahasiswa yang mendampingi yang TPT atau keluarga atau yang kontak erat dengan pasien maka itu dipastikan tidak ada penularan baru yang terjadi. Nah itu juga akan diperiksa di situ. Nah, ketika tidak ada penularan TB yang baru maka mahasiswa bisa dapat nilai A. Jadi seperti itu.
3: Ini menarik kan Mbak? Jadi menariknya apa nih? Mahasiswa itu tidak hanya teoritis di belakang meja di kampus. Ya, kamu begini-begini tapi dia tuh langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tahu problematikanya kayak bagaimana. Ya. Akhirnya bisa problem solvingnya lebih bagus ketimbang yang cuma teoritis di belakang meja ya, di kampus gitu.
1: Benar-benar. Ya. Jadi praktik langsung ya. Benar-benar.
2: Tanpa kita edukasi bahwa ini penyebab TB dia tahu sendiri di lapangan bahwa ini penyebabnya. Nah tadi saya tambahkan dokter risiko ya selain lewat pernapasan atau udara. Jadi TB itu bisa menular lewat enzim ludah kemudian dari dahak itu sendiri ya. Makanya kepada seluruh pasien TB yang sudah berobat tolong dahaknya jangan dibuang sembarang tempat,
3: jangan batuk sembarangan.
2: Kalau batuk pakai masker gitu sehingga orang-orang yang dicintai itu tidak tertular. Kemudian sendoknya itu kalau boleh yang sudah dipakai pasien TB jangan lagi dipakai oleh orang yang sehat begitu. Begitu pula gelas minumnya jangan berdua gitu. Jadi ada spesial tersendiri untuk pasien TB begitu.
3: Makanya tuh ada yang disebut dengan etika batuk.
2: Ya,
3: jadi itu diajarkan loh ya untuk mahasiswa kesehatan masyarakat seperti dan kami kedokteran. Jadi misal kalau dia batuk, dia tidak boleh harus mencari tempat terbuka, tidak boleh tertutup. Kemudian dia harus menggunakan menutup wajahnya. Kalau tadi pakai APD boleh atau menutup dengan siku supaya itu si droplet tadi tidak terbang kemana-mana. Nah itu yang diedukasi juga oleh mahasiswa yang turun.
2: Iya betul.
1: Baik. Oke dari ini ya profesor kasus yang tadi 1000 ya kalau di Kota Palu kurang lebih
3: 2000
1: ya. Mohon maaf 2000. Itu rata-rata mungkin usia berapa ini rentanya yang sudah terkena ini Prof?
2: Ya itu rata-rata usia produktif.
3: Masih kerja ya Prof?
2: Iya masih kerja. Ya. Jarang sekali yang kita dapatkan itu yang kayak tinggal di rumah batuk-batuk jarang. Tapi yang memang produktif sehingga memang penularannya
3: resikonya,
2: resikonya tinggi karena yang terjadi ini lebih banyak terjadi penularan kalau di Kota Palu ya itu ada di kafe-kafe tentu kan ini yang produktif. Tapi yang tinggal di rumah itu memang hanya korban dari yang pasien yang mobile tadi itu sehingga kita bisa bagaimana memutus rantai ini ya. Selain edukasi tadi kemudian kita catat kepatuhan minum obatnya kalau ada masalah kita akan drop ke rumah sakit atau puskesmas terdekat yang menaungi tempat tinggalnya. Kemudian yang paling terakhir adalah bagaimana mengedukasi tempat tinggal secara misalnya hygiene-nya bagaimana hygiene personality maupun hygiene community ya masyarakat di sekitar itu ya. Karena umumnya TB itu seperti yang dokter Risiko katakan tadi itu pada hunian-hunian yang padat ya terjadi karena udara ya kan ini masalah ventilasi. Jadi apalagi kamarnya kalau dihuni satu kamar ada 4 orang kan. Nah ini yang semua harus diperhatikan. Jadi sirkulasi udara antara jendela dengan pintu itu mesti ada dalam satu kamar apalagi kalau tempatnya tertutup. Tertutup gitu. Cepat sekali penularannya gitu.
1: Jadi usia produktif memang ini ya Prof ya. Bisa dibilang usia-usia 20 sampai 30 atau 40-an ini ya.
2: Sangat. Kalau yang dia kirim foto-foto mahasiswa saya yang 350 itu hampir tidak ada orang tua. Semua yang produktif. Yang dia ada kecuali yang pasien TPT ya, yang kontak erat, ada balita, ada 2 bulan, ada 5 bulan, itu.
3: Kasihan kan kalau yang seperti itu.
2: Iya, okay. Jadi kita harus minum obat gitu.
1: Baik, tapi kalau tadi yang pasien mungkin masih balita, bayi itu sama dok? 6,
2: bukan pasien, dia TPT.
1: TPO, TPT.
3: Iya. Kontak erat.
1: Okay, kontak erat gitu. Ya, tapi mereka belum terkena ya. Itu berarti harus 1 minggu tadi minum obat.
2: Iya, tiap minggu dia harus minum obat. Tapi kasihan juga dipaksa toh. Makanya itu mahasiswa saya yang kadang keluhkan itu adalah membujuk keluarga ini yang dia dapat yang balita dok. Ya Setengahwati membujuknya kan besar itu obatnya. Jadi ini balita untuk minum obat gitu. Dihancurkan. Okay. Nah, saya lihat semua foto yang dikirim ya kan kita harus rahasiakan mukanya, kita enggak tahu siapa. Tapi yang dia kirim itu jarang, yang mungkin yang sekitar 30-50 lah begitu. Okay. Produktif sekali.
1: Oke, jadi jangan sampai tadi balik lagi ya, nanti aja periksanya atau apa, karena memang di kafe-kafe mungkin sekarang anak-anak muda ini bisa dibilang ya, dokter dan profesor, kayak di kafe kemudian tempat-tempat aja ini sangat mudah begitu ya, apalagi satu sendok tadi ya, satu sendok, satu gelas baik.
2: Nah, satu tempat tidur, tempat kan napasnya
3: bersampingan ya Prof.
1: Oke, jadi kalau dalam masa pengobatan harus dipisah dulu ini. Oke, luar biasa. Nah, buat pendengar dan pemirsa tentunya mungkin ada yang ingin titip pertanyaan juga bersama dengan dokter kita di pagi hari dan profesor. Tentunya silahkan komen di YouTube kami atau melalui line telepon kami, boleh ini ya. Kami masih membuka pertanyaannya ini, silahkan yang ingin bergabung. Mungkin yang malu-malu, mumpung ada narasumber kita, silahkan ini mungkin gimana sih periksanya kalau saya malu ke puskesmas dan lain sebagainya begitu. Mungkin ada nggak ini dokter, silakan, malu-malu gitu, masih malu kayak enggak deh, enggak mau periksa deh gitu.
3: Ya boleh di tempat kami di Laboratorium Kesehatan Provinsi. Sebenarnya beberapa laboratorium yang ada baik negeri maupun swasta itu sudah tersedia untuk pemeriksaan itu. Cuma ada baiknya memang lebih baik dia berkonsultasi dulu dengan dokternya. Nanti dokter yang akan memberikan pengantar pemeriksaan apa yang akan diberikan seperti itu. Karena pemeriksaan TB pun itu banyak jenis ya. Yang paling standar memang adalah pemeriksaan sputum atau dahak yang kemudian diperiksakan dengan pemeriksaan BTA namanya basil tahan asam. Tapi ada lagi pemeriksaan lanjutan yang bisa lebih canggih, bisa pakai PCR dan alat-alat yang lainnya. Nah, untuk hal itu lebih baik mengkonsultasikan diri dulu ke dokter, baik bisa ke dokter praktek swasta ya, baru nanti kalau memang dia mengarah ke tempat itu atau mengarah ke penyakit itu, dia bisa dibuatkan surat pengantar untuk melakukan pemeriksaan laboratoriumnya.
1: Oke, itu berarti pemeriksaan nggak sakit juga kan dok?
3: Nggak kan, cuma ambil dahak
1: aja ya.
3: Sama ronsen sih sebenarnya, sama untuk standar.
1: Okay. Ya. Oke, jadi jangan sampai takut tadi ya, tersesikma sakit nanti pemeriksaannya, atau mungkin aduh saya nanti dicap deh ada penyakit TB begitu ya. Oke, nah tentunya terima kasih nih dokter dan profesor dengan adanya Berani Magaya ya. Lagi mungkin harapannya untuk kedepannya ini profesor seperti apa untuk masyarakat juga, untuk mahasiswa, silakan.
2: Ya, jadi kan yang didampingi sekarang itu ya, tempat berobat pasien ini ada dua, puskesmas sama rumah sakit. Nah, yang kita dampingi sekarang ini adalah yang semua pasien yang berobat di puskesmas begitu. Nah, yang rumah sakit kan seluruh rumah sakit ini ada pasien TB-nya. Ternyata yang berobat di rumah sakit itu adalah orang-orang yang dari daerah. Sehingga susah, kita kan yang didampingi ini adalah by name by address. Nah, jadi data dari Anutapura kemudian dari Undata itu menunjukkan bahwa misalnya orang Toli-Toli penderita TB, dia cuma datang di sini hanya 2-3 hari, ambil obat pulang lagi. Nah, ini yang belum kita dampingi, padahal itu separoh. Jadi kemarin itu dari data Dinas Kesehatan lebih 800 orang penderita pasien yang terdaftar di baik di rumah sakit maupun puskesmas. Sementara ketika kita turun dan kita screening itu data, ternyata yang dari puskesmas itu kurang lebih 400 sehingga tidak bisa dari rumah sakit itu tuh kurang lebih 400 orang pasien, dan itu pasien dari daerah, enggak tinggal di sini. Okay. Jadi betul itu tadi bahwa masih banyak masyarakat yang merasa sembunyi, tidak mau ditahu bahwa dia TB. Makanya itu kendati dia ke Palu ya, untuk berobat di rumah sakit Undata maupun Anutapura maupun di Siloam dan seterusnya, Madani juga ada. Tapi ini kan dia mobile, enggak bisa didampingi oleh mahasiswa kita yang di Kota Palu. Sehingga data itu belum tentu yang 800 orang itu ada di sini. Yang jelas itu yang sekarang adalah 350 orang. Itu yang sudah didampingi oleh mahasiswa kita, pasien yang ada di Kota Palu. Tapi yang dari rumah sakit itu belum kita dampingi. Karena kami undang kemarin wasor-wasor dari rumah sakit, itu tadi penjelasannya bahwa semua pasien kami itu rata-rata dari luar kota. Hanya 3 hari atau 2 hari di sini, habis diobati pulang lagi, atau dia datang cuma ngambil obat untuk selanjutnya pulang lagi begitu. Padahal datanya itu termasuk di Kota Palu.
3: Berarti gitu. Dia mungkin tinggal di rumah keluarganya ya.
2: Iya betul.
3: Numpang terus terdatanya di situ. Terdatanya. Dia dari SMA alamat asli.
2: Makanya, tapi dia juga sembunyi pada keluarganya itu, bahwa saya datang berobat untuk TB, itulah yang membuat tertular lagi begitu. Nah itu hambatan yang kami hadapi selama pendampingan itu adalah pasien-pasien yang berobat di rumah sakit itu bagaimana mendampingi ini sehingga tidak menularkan pada saat dia datang dan bisa kita dampingi itu baik mungkin secara online saja seperti
1: secara
2: itu.
1: Online iya, ya. Gitu. Oke, baik. Jadi ini tantangannya, hambatannya juga termasuk ya. Tapi mungkin kemudian harapannya sendiri Profesor mungkin tadi ya, dari online atau bisa tidak usah bersembunyi-sembunyi, karena ini untuk kesehatan dirinya ya, juga betul. Kemudian untuk keluarganya juga ini ya Profesor ya.
2: Iya. Jadi harapannya stigma bahwa TB itu adalah penyakit apalah yang harus disembunyikan, membuat kita malu, ini harus disingkirkan. Karena kita ini mau sehat kan. Nah, Universitas Tadulako melalui Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Kedokteran serta perguruan tinggi lain itu hadir kepada Bapak dan Ibu untuk bagaimana kita ini semua sehat. Jadi di akhir program ini untuk tahun ini akan nanti akan bersambung, itu adalah semuanya sehat yang kita dampingi.
3: Ya jadi, makanya berubah nama pendampingan, jadi bukan pendamping keluarga TB tapi pendamping keluarga sehat.
2: Ya,
3: jadi kita mengganti sehat, stigma sehat. Itu ya. Ya,
1: betul.
2: Jangan sembunyi. Kalau karena kalau sembunyi dia kan ada beberapa yang meninggal nih pasien TB yang tidak terobati dengan baik. Seolah-olah hari ini minum obat, besoknya tidak, minggu depan lagi minum obat, baru minum obat itu kan batuk terus. Ini kan menyiksa diri.
3: Ya. Paru-parunya rusak.
2: Paru-parunya rusak, berat badan turun, selalu berkeringat, mata pucat. Nah, itu dia tidak sadari lama-lama dia dead gitu. Nah, kalau kita mau sehat, masih mau bersama istri dan suami, kan harus ya, ada anak-anak yang harus dibesarkan. Ya mari mencintai gitu. Cintailah diri sendiri, kemudian keluarga kita akan masih membutuhkan kita gitu.
1: Oke, betul, karena memang tadi ya TB sendiri bisa diobati ya Dok ya.
2: Iya,
1: ya Profesor ya. Asal kita rutin mau mengecekkan diri, jangan sampai stigma-stigma negatif tadi melekat begitu kan. Apalagi kalau kita lihat tadi ada sampai meninggal.
2: Oh, banyak.
3: Bukan ada banyak.
1: Banyak ya, Pak. Ini bukan takut-takut, ini memang realitanya nih ya, Dok dan
2: Profesor. Bahkan ada mahasiswa yang meninggal gara-gara TB. Dia enggak tahu dirinya bahwa dia TB gitu.
1: Okay.
2: Kan di luar dari sasaran screening gitu.
1: Jadi tadi ya, jangan sampai menunggu gejalanya lebih parah ya, Dok ya dan Profesor. Tentunya karena memang alhamdulillahnya program-program yang sudah ada dari pemerintah dan Universitas Tadulako juga ini Berani Magaya, semoga membantu ini ya untuk masyarakat supaya kalau bisa malu dan tidak malu lagi nih, karena identitasnya disembunyikan itu nih ya Prof.
2: Iya, padahal nggak perlu sembunyi. Sesuatu yang harus diselesaikan, dihadapi, dinikmati dan disehatkan gitu.
1: Baik. Dari dokter sendiri mungkin ada pesan dan harapannya ini dok, silakan.
3: Iya, jadi untuk menyelesaikan masalah kesehatan itu dari pemerintahan tidak bisa cuma sendiri, harus berkolaborasi. Ya ibaratnya kita tidak bisa memeluk gunung dengan dua tangan, harus banyak tangan yang bisa turun bersama. Mantap. Menyelesaikan masalah kesehatan ini. Dan ini satu langkah yang menurut kami sangat luar biasa ya. Tidak semua juga mungkin ide-ide yang bagus tapi tidak dilanjutkan. Ini saya sangat apresiasi dulu nih sama Prof. Mala, karena beliau sangat antusiasme sekali dalam hal mensukseskan program ini, karena memang ya tadi bahwa mahasiswa dengan keterlibatannya itu tidak hanya menyisakan pengalaman saja tapi membekas betul-betul bahwa nanti dia selesai dia akan ingat nih bahwa saya pernah melakukan ini. Jadi kalau saya temukan keluarga saya itu efeknya, dampaknya tidak hanya pada saat selesainya program ini dia dapat nilai A, tidak, tapi begitu dia lulus pun dia tidak hanya melakukan program ini hanya pada TB, program lain pun dia sudah dapat pengalaman. Misalnya orang tidak mau minum obat, oh saya sudah tahu, saya sudah pernah begini kan dulu ini waktu saya di Berani Magaya. Jadi memang program-program kesehatan itu harus melibatkan banyak pihak dan harus learning by doing. Tidak bisa hanya di belakang meja.
1: Betul. Oke, baik. Nah, tentunya ini untuk mahasiswa juga dia ada keluar biasa. Learning by doing ini kayak kerasa ya sampai nanti lulus, sampai kehidupan selanjutnya. Mungkin kalau ketemu tadi pasien, kayaknya saya sudah pernah
3: nih. Beda itu, beda. Okay, apalagi nih, berapa satu semester ya, Prof?
2: 6 bulan.
3: Dia melakukan itu.
1: Satu semester.
2: Iya. Jadi dia dengan turunnya mahasiswa ini rencana awalnya 1073 ya, dan dosen itu 155, maka literasi tentang TB pada mereka itu sudah tertularkan sendiri ya, belum lagi pada pasien, belum lagi pada keluarganya. Jadi paling tidak target kita untuk edukasi itu sudah sampai kepada mereka. Dan yang sasaran outcome yang kita inginkan ini nanti kita lihat hasilnya nanti pada saat Pak Wamen datang, kemudian Dr. Rizko periksa dahak-dahak gitu. Semoga apa yang kita programkan selama ini bisa tercapai. Misalnya mereka sembuh dan tidak ada lagi tertular. Kan begitu
3: tuh. Dan ini keberhasilan program ini enggak bisa langsung dilihat sekarang. Paling tahun depan lah. Kita lihat dari angka pasien TB yang di tahun depan itu apakah sama atau berkurang. Kalau berkurang lah berarti dia punya daya ungkit yang
1: luar biasa.
2: Insyaallah. Dilihat dari kegiatan-kegiatan di lapangan yang dilaporkan dari foto-fotonya ya. Saya sangat optimis bahwa itu akan terjadi perubahan.
3: Dan kabar baiknya juga ini kayaknya akan diadopsi di nasional ya, Prof.
2: Iya, semua dia sudah diadopsi di tingkat nasional. Kemarin saya diundang membawa materi untuk yang di Jawa, kemudian dia akan menyusul Palembang dan lain-lain. Semua sudah disosialisasikan oleh Pak Wamen untuk seluruh Indonesia begitu.
3: Berarti dari Sulawesi dari Tengah Sulawesi. Menginspirasi Indonesia. Nanti menginspirasi dunia ke depan.
1: Amin. Oke, luar biasa ini ya. Berani Magaya. Baik. Nah, pendengar dan pemirsa, tentunya tadi ya, jangan sampai balik lagi kita ingatkan malu untuk memeriksakan diri. Mungkin kalau ada seperti apa tahapannya, belum langsung datang ke puskesmas tadi ya. Atau mungkin mau DM di Instagramnya Universitas Tadulako atau RRI Palu juga boleh ini ya. Karena tadi sekolah langsung boleh juga ini ya dok ya. Oke, oke, kita menerima, kita berharap semuanya sehat tadi ya. Oke, dan semoga dengan programnya ini harapan-harapan yang sampai Indonesia semuanya, Sulawesi Tengah dan dunia tadi itu bisa terrealisasi dan menuju Indonesia sehat seperti tema kita kali ini nih dok. Baik, terima kasih banyak ini dokter sudah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Palu, dan profesor juga terima kasih ini ya, sudah berbagi inspirasinya juga tadi menjelaskan bahwa batuk berlangsung lama, jangan sampai diam aja. Ada banyak anak-anak mahasiswa yang mendampingi juga ini ya, tentunya.
3: Makanya ada tagline bukan batuk biasa.
1: Oke.
3: kalau ada batuk-batuk-batuk, curiga. Kayaknya bukan biasa-biasa nih. Okay.
1: Tagline-nya ini ya dok ya, bukan batuk biasa. Oke, tentunya gak kalah penting juga ini ya. Jangan memberikan. Oke, jangan memberikan label juga ini ya dok ya, kepada stigma pasien TB tentunya ini dukungan keluarga juga sangat diperlukan. Baik, waduh ini penutupnya luar biasa ya, bukan batuk biasa. Baik, terima kasih banyak ini dokter dan profesor untuk pagi sudah siang sekarang ya. Siang kita di Indonesia Sehat tentunya masih bersama dengan Pro 1 RRI Palu. Saya Dinda Kurnia Islami dan kedua narasumber kita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam sehat.
2: Wah, bukan batuk.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi Dida masih menemani pendengar semua ini ya. Tentunya setelah kita mendengarkan Indonesia Sehat, dan di siang hari ini kita akan berikan tentunya program dan informasi menarik dari Pro 1 RRI Palu. Dan mungkin untuk pendengar semuanya ini, masih ingatkah kita baru saja kemarin ini ya melakukan ataupun audisi Bintang Radio. Nah, kali ini sudah ada pemenangnya. Jadi untuk pendengar semua, siapkah ada semua untuk memberikan dukungan terbaik untuk para bintang juara Bintang Radio RRI Palu. Untuk itu, pendengar juga bisa langsung vote sekarang. Sam Bernard Samana dan Dwi Natalia Basidin, mereka tentunya akan membawakan RRI Palu bertanding di audisi tingkat Korwil 4. Caranya gampang banget ini ya buat pendengar Pro 1 RRI Palu. Buka websitenya www.bintangradio.co.id, atau mohon maaf, kita ulang sekali lagi nih ya, www.bintangradio.rri.id /voting. Iya, kita ulang lagi nih ya biar bisa dicatat, www.bintangradio.rri.id /voting. Tentunya pilih atas nama Sam dan Dwi Natalia Basidin. Pilihnya yang Sam ini ya, yang ada foto Samnya namanya Sam aja ini ya. Dan kemudian yang untuk perempuannya, pilih yang Dwi pakai Y, Natalia Basidin. Lalu vote, vote, vote katanya ya. Jadi pilih vote, karena ini sudah dibuka ya di 25 September sampai 6 Oktober 2026. Tentunya untuk para warga Palu, Sulawesi Tengah, semuanya ini ya, karena ini vote-nya kita ada gratis juga, dan dua kali gratis. Setelah itu boleh mengisi koinnya tadi ya bahasanya ya. Jadi silakan, kami ulangi lagi, buka www.bintangradio.rri.id/voting. Pilihnya atas nama Sam dan Dwi Natalia Basidin. Ini mewakili Palu tentunya ya, RRI Palu juga untuk Sam dan Dwi. Nah, karena masih lama waktunya, 25 September sampai 6 Oktober 2026 tentunya, jadi mulai sekarang boleh langsung di vote ya, supaya Palu ini, RRI Palu juga, kita semua membawa Sulawesi Tengah semakin dikenal di Indonesia. Bintang Radio RRI Palu, tentukan dukunganmu, vote sekarang tentunya bersama dengan Sam dan Dwi Natalia Basidin. Jangan lupa di vote. Dan untuk pendengar semua, kiranya masih bersama dengan Pro 1 RRI Palu, bersama dengan Dinda juga. Selain ini kita akan mendengarkan ini ya, lagu-lagu Islami, sembari kita menunggu untuk sholat Jumat ya, yang kali ini akan langsung kita berjaringan dengan masjid. Oke, kita akan berjaringan bersama di pagi hari ini, mohon maaf siang hari ini, bersama dengan RRI Palu ini ya. Kita di Masjid Mizabur Rahmah di Jalan Banteng. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala

Apakah Anda tergolong orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Alkisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil, makmur,

Salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menyampaikan laporan hasil kotak amal, perlu kami menyampaikan pertama undangan. Dalam hal ini undangan dari Maulid Arba'in 1448 Hijriah yang dari panitia dari Masjid Nurul Khairat. Adapun isi undangan sebagai berikut, sehubungan dalam rangka kegiatan Maulid Akbar yang dirangkaikan dengan penutupan Maulid Arba'in Kota Palu tahun 1448 Hijriah atau 2026 Masehi, maka kami panitia Maulid Arba'in Kota Palu dengan segala kerendahan hati mengundang kepada bapak-bapak sekalian untuk dapat hadir dalam menyukseskan acara tersebut. Adapun kegiatan yang dimaksud, insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 September 2026 miladiah, waktu yaitu 18.00 atau maghrib berjamaah sampai dengan selesai. Tempat kegiatan yaitu di lapangan kompleks Al-Hayrat atau depan gedung Al-Muhsinin. Demikian undangan disampaikan, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih dan semoga kita semua selalu dilimpahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Panitia Maulid Arba'in Kota Palu, sekretaris panitia adalah Risman SPD, kemudian ketua panitia adalah S Muhammad bin Zain Al Habsyi. Selanjutnya kami informasikan tentang laporan hasil kotak amal setiap Jumat. Salogas pada Jumat yang lalu tertanggal 18 September 2026 yaitu sebesar Rp1.110.000. Kemudian penerimaan Rp1.417.000. Maka jumlah penerimaan Rp2.527.000. Kemudian pengeluaran dikeluarkan secara rutin yaitu Rp750.000. Kemudian dibayarkan lampu PLN untuk bulan ini sebesar Rp1.458.200. Kemudian jumlah pengeluaran Rp2.208.200. Saldo kas untuk kotak amal sampai dengan saat ini adalah Rp319.000. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada keluarga yang telah menyiapkan konsumsi pada konsumsi jumat berkah pada hari ini. Insya Allah apa yang diberikan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan terima kasih pula kepada Kompas TV Sulawesi Tengah yang senantiasa meliput kegiatan di Masjid Ramah ini, dan juga dari media RRI Palu sekaligus meliput secara langsung kegiatan jumat pada hari ini. Dan insya Allah segala kegiatan yang telah dilaksanakan semoga mendapat keberkahan dan tetap jaya di udara. Dan juga yang bertindak sebagai khatib kali ini adalah Al-Ustadz Irwan Sandi SOS MAP. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasuluhun Nabiyul Karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa jumratas salihin, sidang jamaah solat Jumat Masjid Mizabur Rahmah yang cinta dan dicintai Allah, bahkan mulia dan dimuliakan pula di sisi Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, melambangkan kesyukuran kita hanya kepada Allah Rabbul Izzati, atas semua karunia, atas semua nikmatnya, atas semua anugerah dan kebaikan yang masih dapat terus kita rasakan sampai dengan siang Jumat yang penuh barokah ini, sampai dengan menit ini, bahkan sampai dengan detik ini. Salawat dan taslim tercurah limpah kepada Rasulullah junjungan kita, Baginda Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, selanjutnya izinkan khatib untuk tidak pernah bosan menyampaikan wasiat takwa kepada kita sekalian. Olehnya marilah terus kita tingkatkan ketakwaan

kita hanya kepada Allah, menjalankan semua yang telah Allah perintahkan serta meninggalkan semua yang telah Allah larang untuk kita kerjakan. Ayuhal hadirun, sidang jamaah solat Jumat rahimadi wa rahimakumullah. Sesungguhnya hari Jumat adalah hari yang istimewa dan mulia di sisi Allah. Bahkan dikatakan hari Jumat adalah hari terbaik di antara hari-hari yang lainnya. Sehingga dengannya Rasulullah mengajarkan kepada kita begitu banyak amalan yang bisa kita kerjakan pada hari Jumat. Baik itu mulai membaca suratul kahfi, bahkan sampai dengan penyelenggaraan solat Jumat diawali dengan mandi, kemudian memotong kuku, memakai pakaian-pakaian yang bersih, juga memakai wangi-wangian, sampai dengan melaksanakan solat Jumat dan amalan-amalan lainnya. Tapi sesungguhnya di antara banyaknya amalan-amalan yang Rasulullah telah ajarkan kepada kita, ada satu amalan yang mulia dan memiliki nilai pahala yang banyak, tapi kata Rasulullah, sayangnya jarang di antara umatku yang melaksanakannya. Maka amalan yang dimaksud Rasulullah adalah dianjurkan kepada kita untuk memperbanyak membaca salawat pada hari Jumat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah pernah bersabda yang artinya, perbanyaklah membaca salawat pada hari Jumat, karena sesungguhnya salawat itu akan diperlihatkan kepadaku pada setiap hari Jumat. Dan barang siapa, kata Rasulullah, yang banyak membaca salawat atasku, maka dia nantinya akan dekat denganku di yaumil akhir. Hadis riwayat Baihaqi. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah bersabda dalam kitab Sahih Abi Daud nomor hadis 1369, Rasulullah bersabda, man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha asyrah. Yang artinya, barang siapa yang berselawat satu kali saja kepadaku, sallallahu alaihi biha asyrah, maka Allah akan membalas dengan 10 kali lipat. Sehingga ulama memaknai solawat dari Allah maka tidak lain adalah berupa rahmat untuk hamba-hambanya. Solawat dari malaikat maka tidak lain adalah berupa istighfar. Dan solawat dari hamba maka tidak lain adalah berupa doa. Ma'asyiral muslimin, kaifala nuhibbuhu sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada alasan kita untuk tidak mencintai baginda Rasulullah. Orang yang mencintai sesuatu maka biasanya dia akan sering-sering menyebut terkait apa yang dia cintai. Orang yang menyukai sesuatu pun dia akan sering-sering membanggakan terkait apa yang dia sukai. Maka mudah untuk melihat seorang umat yang mencintai Rasulnya, maka biasanya dia juga akan sering-sering menyebut atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dahsyatnya selawat. Bahkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 56, ketika perintah selawat turun, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya aku, kata Allah, dan para malaikat bersolawat kepada baginda Rasulullah. Barulah kemudian Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kalian semua, alaihi wasallimu taslima, dan berikan salam penghormatan penuh kepada Rasul junjungan alam. Ma'asyiral muslimin, kalau kita cermati isi kandungan Al-Quran dari surah Al-Ahzab ayat 56 tadi, maka setidaknya ada dua kandungan yang bisa kita petik hikmah di dalamnya. Yang pertama, terkait dengan perintah solawat, Allah telah mengabarkan kepada seluruh penduduk bumi dan penduduk langit. Kepada para penduduk bumi,
Allah perintahkan kepada setiap makhluk untuk bersolawat, dan kepada para penduduk langit Allah perintahkan kepada para malaikat. Yang kedua yang lebih dahsyat, biasanya suatu amalan yang ketika Allah perintahkan kepada kita untuk laksanakan, maka Allah tidak perlu melakukannya. Semisal Allah perintahkan kepada kita solat, aqimis solah, dirikanlah solat, maka yang solat cukup kita yang beriman, Allah tidak perlu solat. Karena yang butuh solat adalah kita, bukan Allah. Pun pada perintah zakat, husmin amwalihim sodakotan tutahhiruhum watuzakihim biha wasalli alaihim inna solataka sakanun lahum wallahu wasi'un alim. Perintah zakat yang bertujuan membersihkan diri dan harta yang kita miliki pun hanya bagi orang yang sudah cukup haul dan hisabnya, Allah tidak perlu mengeluarkan zakat. Perintah puasa pun sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhir ayah. Hanya bagi orang-orang yang beriman dan mengaku ada iman dalam dirinya, Allah pun tidak perlu berpuasa. Pada perintah rukun Islam yang kelima, sebagai penyempurna rukun Islam kita, yakni melaksanakan ibadah haji, al-hajju ashhurum ma'lumat, pun hanya bagi orang-orang yang diberikan kata mampu di dalamnya. Bahkan kita tidak pernah bertemu Allah ataupun merasakan kehadirannya baik di tanah suci maupun tempat-tempat yang lainnya, maka kemudian ibadah haji hanya bagi orang-orang yang mampu. Allah tidak ada kemudian kita lihat di tanah suci dan lain sebagainya. Maka berbeda ketika perintah solawat turun, Allah katakan innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya aku kata Allah dan para malaikat bersolawat kepada baginda Nabi. Maka setelah Allah bersolawat dan para malaikat, maka barulah kemudian Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman dengan kalimat terbaik, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kalian semua, alaihi wasallimu taslima, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka beruntunglah kita menjadi umat yang terbaik, menjadi umat pilihan, umat yang bahkan Allah sendiri memuliakan di antara umat-umat yang lainnya. Bahkan dengan selawat yang kita lantunkan, kelak bisa mendatangkan syafa'atu Rasul ila yaumil qiyamah. Sebab kelak nanti Allah berikan kesempatan kepada para nabi dan rasul untuk memberikan pertolongan kepada umatnya. Tatkala ketika Allah perintahkan kepada Nabi Adam, wahai Adam, berikan syafaat, berikan pertolongan kepada umatmu, Nabi Adam mengatakan, sungguh saya malu ya Allah, bagaimana saya bisa memberikan pertolongan kepada umatku sedangkan aku pernah melanggar perintahmu satu kali, bahkan tatkala ketika aku berada di surga. Wahai Nuh, berikan syafaat pertolongan kepada umatmu. Nabi Nuh mengatakan, saya juga malu ya Allah, bagaimana saya bisa memberikan pertolongan kepada umatku sedangkan aku tidak mampu menolong anakku Kan'an yang pembangkang terhadap ajaran-ajaran yang datang darimu. Wahai Lut, sekarang giliranmu, kata Allah, berikan syafaat kepada umatmu. Nabi Lut pun mengatakan, saya juga malu ya Allah, bagaimana saya bisa memberikan pertolongan kepada umatku sedangkan istriku Walihah tidak mampu aku selamatkan karena ingkar dengan ajaranmu. Wahai Yunus alaihissalam, sekarang berikan syafaat kepada umatmu. Pun Nabi Yunus mengatakan, saya malu ya Allah, di mana saya bisa letakkan wajahku di hadapan kebesaranmu, bagaimana saya bisa memberikan syafaat kepada umatku sedangkan ketika menyebarkan ajaran yang datang darimu hanya dua saja pengikutku. Sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, Allah katakan, wahai Isa alaihissalam, berikan syafaat kepada umatmu. Nabi Isa mengatakan, lebih-lebih saya malu ya Allah, bagaimana saya bisa memberikan syafaat kepada umatku bahkan ketika di dunia sebagian dari mereka menganggap aku sebagai Tuhannya. Maka tampillah Rasulullah, manusia yang paling sibuk, dan sibuknya Rasulullah hanya memastikan bahwa semua umatnya telah masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu alaihi wasallimu taslima. Ma'asyiral muslimin, inilah dahsyatnya perintah solawat. Bahkan ulama mengatakan satu-satunya amalan yang pasti diterima.
Sekali lagi, satu-satunya amalan yang pasti diterima walau kita kerjakan dalam keadaan berbangga diri. Saya bangga sebagai umat Nabi Muhammad. Saya bangga sebagai umat terbaik di antara umat-umat yang lainnya. Ialah solawat. Apalagi kalau kita lakukan dalam rangka menumbuhkan mahabbah kita, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, serta mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata.

Setelah sekian lama kita menjalani hidup, pernahkah Anda bertanya tentang hakikat dari kehidupan ini? Dari mana dan hendak kemanakah kita? Apa yang menghadang di ujung hidup ini? Pengenalan hakiki terhadap diri adalah sebuah gerbang bagi kita untuk perjalanan rohani berikutnya. Seorang sufi berkata, "Barang siapa mengenal dirinya, pasti ia akan mengenal penciptanya." Dalam surat 51 Az-Zariyat ayat 21, Allah berfirman, "Dan di dalam dirimu sendiri, apakah kamu tiada memperhatikan?" Ketika kita tak sempat mempertanyakan hal-hal yang berkait dengan diri dan hidup ini, ada sesuatu yang pasti, bahwa kita tetap berada di dalamnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jami nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pastela.

0: Pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela.
1: Pasti Anda suka tembang lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.
1: Kanal Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi bersama Dinda ini ya. Setelah sekian purnama. Waduh, sudah lama ini ya Dinda tidak menyapa pendengar Pasila tentunya di siang hari ini. Dan alhamdulillah luar biasa, dalam keadaan sehat kita semua ya. Amin. Kita hadir lagi nih di Pastela. Pasti ada suka tembang lama di siang hari ini. Untuk pendengar semua ini, mohon maaf kami kami haturkan ini ya. Untuk TikTok kita ini agak-agak error ini. Jadi keluar masuk and left, keluar masuk, kita mulai lagi tentunya. Dan semoga ini yang sudah masuk, yang sudah ada request, boleh nanti kita bacakan ini ya untuk pendengar kita yang melalui TikTok RRI Palu tentunya. Ada dari siapa ini ya? Siang hari ini ditemani bersama adik magang kita. Ada Sisil, adik Sisil, ada Pak Iswan Badri Lawera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Kau, Aku dan Dia. Kau, Aku dan Dia ya lagunya. Kau, Aku dan Dia. Segitiga dong ini ya berarti ya. Dari Black Sweet ini ya. Kau, Aku dan Dia. Siap, nanti kita bantu carikan ini ya. Untuk Pak Iswan, Om Suwan ini bukan ya, yang dari Kawatuna. Oke, dan tentunya lagu-lagu yang kita hadirkan di siang hari ini bersama dengan Pastela, lagu-lagu era 60, 70, 80, 90. Pokoknya lagu kenangan di bawah 2000. Boleh yang mau bergabung juga melalui telepon kami? Boleh ya. Halo.
1: Assalamualaikum Pastela.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pastela.
1: Pasti Anda suka tembang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama. Pak Sahrun.
1: Iya betul, adinda tetanggaku.
0: Masya Allah, kita namanya Sigi Pret ini Pak. Sigi, iya, tetangga, orang Sigi. Sudah ketemu.
1: Sudah dekat saja, cuma Dinda belum ini, belum berjalan ke arah selatan.
0: Oh, belum. Iya, kayak belum jalan-jalan ke arah selatan ini ya. Pak Sahrul ya.
1: Sudah dapat sudah tempat saya.
0: Oh, Masya Allah ya, padahal kita dekat ini ya. Oke. Okay.
1: Saya sudah tahu tempatnya Dinda, sudah saya tahu.
0: Oh, sudah tahu.
1: Sudah tahu.
0: Waduh, waduh gitu ya.
1: Oke. Bawanya Alfa Midi, dia sudah cari Dinda di situ.
0: Oh ya Allah, siap deh Pak Sarung sudah tahu, nanti boleh kita ketemu ya Pak ya, ya di sekitaran kita, tinggi deh.
1: Iya, seputaran masjid, tanya saja yang di masjid.
0: Oke, siap. Siap Pak Sarung, terima kasih nih ya. Iya.
1: Kita mau dengar lagunya itu, siapa Bob Tutupoli.
0: Bob Tutupoli, judulnya apa nih Pak Sarung?
1: Ada itu, untuk ini, untuk Pak Arnold.
0: Untuk Pak Arno, oke, okay, iya. Boleh apa
1: karena
0: nih?
1: Itu kesukaannya, itu tiada maaf bagimu, Pak Arno.
0: Jadi lagi berantem atau gimana nih ceritanya?
1: Sudah, saya sudah berantem dengan dia ini.
0: Ya Allah.
1: Tapi jangan, kalau ada orang jangan ikut.
0: Bercanda ini ya tentunya ya. Oke.
1: Okay. Saya dengan Pak Arno saja. Kalau yang lain jangan baik itu. Kebetulan itu tiap hari berantem. Makanya itu lagu kasih dia itu. Kayak maaf bagimu Pak Arno.
0: Waduh, oke. Oke, jangan dilanjutkan ya, nanti takutnya Pak Arnold masuk habis itu berantem beneran. Siap Pak Sarun. Tidak. Kita bantu carikan ini ya.
1: Mau dengar apa tanggapannya lagi.
0: Oke. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Sahrun, lagunya dari Bob Tutupoli ini ya. Katanya spesial lagunya. Oke. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pastela.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastela.
2: Pastinya dengan Adinda Pastela, Pastela suka teman lama.
0: Iya, Pak Adin. Iya, akhirnya suaranya kelihatan ini ya Pak ya.
2: Oh gitu.
0: Iya, gimana kabarnya?
2: Saya yang lagi nyiar Adinda.
0: Masya Allah, iya.
2: Oh Pak Sarun, jadi alamatnya sudah tahu, boleh di-share Pak Sarun.
0: Waduh, jangan dong. Waduh, iya.
2: Alamatnya juga di daerah Tinggi Desa Selatan juga nih, biasa teman-teman sih.
0: Oh iya, warga Tinggi Desa semua kita ya, reuni ini.
2: Saya yang iya. Tadi Parimu, cuma sering di Tinggi Desa sama teman, ada di daerah Tinggi Desa Selatan itu.
0: Oh iya, siap. Nanti reuni kita ya, Pak Adin, Pak Sahrun.
2: Boleh, karena di situ kan kompleks banyak juga teman-teman dari Parimo di Pantai Timur, di Pantai Timur di kompleks.
0: Oh iya, siap. Siap Pak Adin. Jadi
2: oke, lagunya Bruri.
0: Lagunya Bruri apa nih judulnya nih?
2: Bulan Sabit.
0: Bulan Sabit. Oke, kita bantu carikan nanti ya. Buat Pak Adin.
2: Kalau saya panas-panas Pak Anul, Pak Arnold. Bagaimana itu Pak Arnold? Ada yang ngajak gua kemarin. Apa Pak Arnold kemarin ketemu sama saya itu Pak Arnold? Nah, alhamdulillah kan saya ada di Kota Palu, jadi saya sempat ketemu sama beliau kemarin di kegiatan.
0: Masya Allah, iya. Jadi nanti kita rupanya tungguin Pak ya.
2: Orangnya ganteng leh.
0: Orangnya ganteng, masya Allah.
2: Ganteng warna. Oke, terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adin ini ya, ternyata sesama pendengarnya Pro 1 nih, alhamdulillah ya, bisa silaturahim juga. Mungkin boleh nanti kita bikin ini ya grupnya ya. Oke, terima kasih banyak ini untuk para pendengar kita. Tentunya nanti kita carikan dulu tadi Bulan Sabit dari Bruri. Kita baca dulu deh yang sudah bergabung juga nih. Ada Marpa 1170, ini Bunda Marpa bukan ya. Oke, siang Pastela Mbak Dina, lagunya Dian Piscesa ya, Tak Ingin Sendiri. Waduh, iya, maunya ditemenin ya. Oke, ada Darus Agus Iki juga, siang Pastela, salam sehat dari Katingan Kalteng. Sehat semuanya ini ya, dari Kanamira. Semoga asap-asapnya ini dari Karhutlah yang kemarin, semoga gak sampai rumah ini ya, pakai masker ya. Karena kita lihat di berita sudah banyak yang pakai masker. Semoga sehat semua nih sekeluarga, amin. Ada juga dari Nur Diana. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya Dian Piscesa. Sesama Dian Piscesa nanti boleh kita bantu pilihkan ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mariani, Mbak Dinda, lagunya dari Ayah Okus Plus ini ya. Oke, nanti kita bantu pilihkan deh. Kita dengarkan dulu yang sudah di request. Katanya tiada maaf bagimu ini, spesial buat pendengar kita juga. Dari Pak Sahrun.

0: Selamat siang, kita masih di Pastela ini ya. Pasti ada suka tembang lama tentunya ditemani bersama dengan Dinda di siang hari ini ya. Kita coba sapa dulu pendengar kita ini. Halo, Assalamualaikum Pastela.
1: Selamat siang Pastela.
0: Iya, selamat siang Pak Arnold Nicholas ini ya. Di Tentena
1: iya, Aron Nicholas Centena ini.
0: Iya, ini.
1: Mbak Dinda kan?
0: Iya, iya Pak Arnold.
1: Iya, dicek di suara tuh dia. Mau request lagu dulu.
0: Oke, request lagu.
1: Panbers Cinta Abadi.
0: Cinta Abadi ini ya, dari Panbers katanya. Ini Pak Arnold Nicholas. Dari pen bersiap. Iya.
1: Selamat siang Mbak Dinda, selamat beraktivitas.
0: Iya, terima kasih Pak Arnold, sehat selalu ini ya. Oke, ini bukan Pak Arnold yang dimaksud ini ya. Atau ada yang lainnya ini ya. Tadi dari Pak Sahrun, kita coba baca dulu yang sudah bergabung juga nih melalui TikTok kita ya, Dek ya. Adek Sisil. Oke, kita baca dulu ini ya yang sudah bergabung di TikTok kita. Oke, ada dari siapa ini ya? Dari tadi yang paling atas deh, jangan buru-buru. Oke, paling atas lagi tadi ada nih ya. Oke, masih berasap katanya ya, dari Namira di Kepung Asap. Semoga kita doakan bersama-sama ini ya, di Kalimantan sana, di Kalteng ini Kak Namira. Semoga asapnya semuanya segera hilang dan keluarga juga tidak was-was ini ya Kak Namira ya. Ada Bu Rosni juga nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Sulbar. Waduh, jauh juga di Sulbar ke Sulteng, lumayan ya. Salam kenal Bunda. Ada lagi dari siapa nih ya? Sof 241. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dinda, Rea. Ini dari Rea atau gimana nih ya? Oke, boleh kita baca lagi nih. Ada di Scorpio 11 juga yang mau bergabung, boleh ini ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung mendengarkan lagu-lagunya tembang lama ini. Kita coba sapa-sapa dulu untuk

0: pendengar kita nih. Halo. Iya, halo. Selamat siang. Assalamualaikum. Oke. Halo, Bunda.
1: Halo.
0: Oke, ini mohon maaf ini ya. Oh, kita coba halo, lagi deh sekali ini. Lagi deh ya. Suaranya belum masuk ya. Baik. Oke. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Bunda. Iya, sudah masuk ini ya suaranya. Pastela. Halo. Suaranya kecil ini ya. Oke, boleh dibantu ini supaya suaranya masuk ya, terdengar dengan jelas ini tentunya ya. Oke, ada dari bunda kita juga nih. Halo, assalamualaikum Pastela.
2: Assalamualaikum Pastela.
0: Iya. Iya, waalaikumsalam Bunda.
2: Suka tembang lama.
0: Pasti ada suka tembang lama, Bunda Hani.
2: Iya betul,
0: Dinda. Iya, lama tak jumpa ini Bunda.
2: Iya lama le.
0: Sehat.
2: Iya, alhamdulillah sepertinya ada Dinda juga.
0: Oke, alhamdulillah sehat ini ya. Jadi siang-siang di Pastela Bunda mau dengarkan apa ini?
2: Lagunya Ebit.
0: Apa judulnya nih Bunda?
2: Mumpung masih ada waktu.
0: Mumpung masih ada waktu. Oke, ini lagunya dari Ebit, Mumpung Ebit, masih ya, ada deh. Waktu. Iya, ini benar ya Bunda ya judulnya ya?
2: Iya.
0: Oke, Bunda Hani, terima kasih. Nanti kita bantu carikan ya Bunda ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, sehat semuanya ini ya. Buat pendengar kita tentunya, di siang hari ini kita dengarkan dulu nih beberapa lagu yang sudah di request hari ini ya. Ada dari pendengar kita juga melalui telepon tadi requestnya. Lagunya Penbers boleh ya. Ada yang dari TikTok juga boleh kita dengarkan dulu. Di Pastela, pasti Anda suka tembang lama.

0: Selamat siang Pastela, pasti Anda suka tembang lama. Kita masih mendengarkan ini ya di Pastela tentunya bersama dengan Dinda. Satu lagu lagi boleh ini ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pastela.
1: Assalamualaikum Pastela.
0: Iya, Pastela.
1: Pasti Anda suka tembang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama. Dengan siapa di mana?
1: Dengan orang lu.
0: Orang lu. Oh iya, Pak Mahendra ini ya. Pak Mahendra Luwuk. Iya, silakan Pak Mahendra. Mau dengarkan lagunya siapa ini?
1: Aku mau dengar lagunya apa itu, Kamboja Putih.
0: Kamboja Putih.
1: Yang bawa itu ya.
0: Oke, Ruth Sahaya ini ya.
1: Ya, nanti kami carikan di situ le.
0: Oke, siap. Nanti kami bantu carikan ini ya, Pak Mahendra.
1: Buat Pak Arno katanya yang lagi standby di sana dengan kopinya katanya.
0: Oke, Masya Allah. Oke, ini belum masuk ini ya. Ketimpa-timpa ya Pak Arnold ya. Siap.
1: Kata kukunya mungkin ini. Soalnya nggak bisa tembus gitu.
0: Oke, iya.
1: Oke Mbak Dinda ya.
0: Iya, kita bantu
1: salam
0: carikan nih.
1: Salam sehat ya, jaga kondisi dan kesehatan semua di situ di Pro 1.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum, sehat selalu.
0: Iya.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa. Waalaikumsalam, sehat selalu ini ya. Pak Mahendra di Luwuk. Ini lagunya Kamboja Putih, kita bantu carikan dulu ini ya. Dari Ruth Sahaya, Sahanaya ini belum ketemu ini ya. Kamboja Putih. Siapa mungkin boleh dibantu nih ya? Sudah ke laguku tadi mati lampu sudah. Bunda apa nih tadi ya lagunya ya? Kayaknya dari Ebit ya, sudah kita putarkan ini ya. Oke, Kamboja Putih. Ini lagunya belum ketemu ini ya. Nanti kita bantu carikan deh buat Pak Bapak Mahendra ya di Luwuk ini. Ini benar enggak nih judulnya ya? Dari Ruth Sahanaya. Oke. Ada yang Cinta Putih ini ya atau yang Cinta Putih ini? Oke, kita bantu putarkan juga nih lagu-lagu nanti yang sudah di request karena waktu kita mepet juga ya. Sambil kita carikan, kita dengarkan dulu ada dari Kus Plus Ayah.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pastela. Oke, kita akan pamit sekaligus kita putarkan ini ya, lagunya dari Ruth Sahanaya, Keliru di siang hari ini. Dan pamit undur diri terlebih dahulu di Pastela, pasti Anda suka tembang lama. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tentunya mohon maaf ini ya yang lagunya belum diputar semua. Kita ketemu lagi besok, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Info Pro 1.
1: Mendengar Pro 1 RRI Palu, kita di Info Pro 1 Buletin Daerah Sulawesi Tengah masih bersama dengan saya Dinda Kurnia Islami. Pemerintah Kota Palu terus memperkuat penanganan warga miskin termasuk gelandangan dan pengemis atau gepeng melalui pendataan dan pendampingan. Berikut laporan dari Susanti Akataba.
2: Hadianto Rashid menyebut gelandangan dan pengemis yang beraktivitas di sejumlah persimpangan lampu merah yang ada di Kota Palu tidak seluruhnya merupakan warga Kota Palu. Meski demikian, pemerintah Kota Palu tetap melakukan pendataan terhadap warga yang membutuhkan penanganan serta memberikan pendampingan. Upaya penanganan tidak hanya dilakukan melalui bantuan langsung, tetapi diarahkan agar warga penerima dapat memiliki sumber penghasilan yang lebih berkelanjutan. Salah satunya melalui pemberian pelatihan dan bantuan modal usaha. Wali Kota mengungkapkan tahun 2026 bantuan modal usaha diberikan kepada warga miskin dengan pendekatan yang disertai literasi pengelolaan usaha dan keuangan. Langkah ini dilakukan agar bantuan yang diterima tidak hanya habis untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi dapat dikelola menjadi usaha produktif.
3: Itu kami juga mencoba gitu, melakukan pendekatan, menawarkan bagaimana kalau pemerintah kemudian memberikan pendampingan lewat misalnya pemberian pelatihan usaha, pemerintah berikan modal usaha. Kita bukan hanya literasi memberikan pemahaman ya kepada mereka, tetapi memastikan bahwa mereka menguasai dengan baik apa yang menjadi usaha yang mereka ingin bangun.
2: Haryanto Rashid menegaskan program pemberdayaan tersebut tidak hanya menyasar warga miskin. Pemerintah Kota Palu juga memberikan dukungan kepada mahasiswa dan anak muda melalui program bantuan usaha. Lebih dari 1.000 anak muda telah menerima bantuan tersebut. Ia menyebut berdasarkan hasil pemantauan, program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah kota menunjukkan hasil dan memberikan dampak terhadap aktivitas usaha bagi penerima bantuan. Hadianto berkomitmen agar penyaluran bantuan tersebut diarahkan pada pola pemberdayaan yang disertai pendampingan dan evaluasi, sehingga masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi memiliki kemampuan mengelola usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Susanti Akataba melaporkan.
0: Info Pro 1.
1: Dengar memperingati hari ulang tahun ke-48 Kota Palu, pemerintah Kota Palu diharapkan dapat terus melakukan pembangunan dan perbaikan sarana-prasarana di daerah ini. Berikut laporan Nita Surbakti.
4: Jelang peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu, sejumlah warga menyampaikan harapannya untuk kemajuan daerah ini. Muhammad Ridwan, yang merupakan pekerja ojek online kepada RRI, mengatakan momentum ulang tahun Kota Palu menjadi titik evaluasi sekaligus dorongan untuk perubahan yang lebih baik. Dirinya berharap pembangunan di Kota Palu dapat semakin maju dan tertata, khususnya dalam peningkatan fasilitas umum yang sering digunakan oleh masyarakat.
5: Untuk Kota Palu, ya, harapan saya pribadi, semoga Kota Palu sendiri lebih maju lagi ya daripada di tahun

0: Kita beralih ke informasi berikutnya. Penghargaan Nasional Pemerintah Daerah Berprestasi kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri diharapkan dapat lebih meningkatkan penanganan masalah persampahan di Kota Palu. Berikut laporan Iketut Wiranata.
1: Penghargaan Nasional Pemerintah Daerah Berprestasi kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri yang diterima pemerintah Kota Palu dari pemerintah pusat diharapkan menjadi motivasi dalam meningkatkan pengelolaan persampahan di wilayah ini. Tidak hanya konsepnya angkut buang, akan tetapi dapat meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat Kota Palu dalam pengelolaan sampah dari sumbernya. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Palu, Ibnu Munsir kepada RRI mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bagian dari upaya dan kerja keras pemerintah Kota Palu dalam mewujudkan kebersihan dan penataan kota yang asri. Selain menerima penghargaan, Pemkot Palu juga menerima dana bantuan 1,5 miliar rupiah dari pemerintah pusat yang akan digunakan untuk penguatan penanganan masalah persampahan.
2: Di tingkat hulu itu bagaimana supaya sampah itu benar-benar dapat termanfaatkan di TPS 3R. Jadi fokus kita untuk pemanfaatan dana hadiah 1,5 miliar itu bagaimana memperkuat TPS 3R yang ada di Kota Palu. Beliau ingin bahwa ada satu tempat yang betul-betul dapat terkelola dengan ketercukupan resources yang ada supaya sampah yang ada di wilayah itu benar-benar tertangani secara mandiri. Nah, kemarin kita sudah ketemu dengan teman-teman pengelola TPS 3R. Berapa TPS 3R memang yang berpotensi untuk dikembangkan tersebut. Awalnya mereka hanya mampu mengelola 3 ton per hari dan 1-2 ton per hari, maka dengan bantuan ini diharapkan bisa meningkat menjadi 5 ton. Dan cakupan areal rumah tangga yang dilayani juga semakin meningkat.
1: Terkait adanya keluhan masyarakat dalam pengangkutan sampah, hal itu menjadi perhatian ke depan oleh pemerintah Kota Palu dengan melakukan penambahan armada angkut di setiap kelurahan.
3: Info Pro 1.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai ketentuan, pemerintah Kota Palu melaksanakan inspeksi dadakan secara rutin sebagai langkah mitigasi awal agar keamanan dan kualitas makanan bagi seluruh penerima manfaat tetap terjaga. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
1: Pemerintah Kota Palu melalui tim Satuan Tugas Pengawasan Makan Bergizi Gratis terus melakukan inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG serta sekolah penerima manfaat. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin mengatakan, pengawasan dilakukan secara rutin sebagai langkah antisipasi untuk mencegah munculnya persoalan dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, penerima manfaat program tidak hanya berasal dari kalangan anak-anak sekolah, tetapi juga mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta lanjut usia. Karena itu, pemerintah perlu memastikan seluruh proses penyediaan makanan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Keputusan melakukan sidak secara rutin juga didorong oleh adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG yang terjadi di sejumlah daerah lain, sehingga pemerintah Kota Palu menyiapkan langkah mitigasi lebih awal. Menurutnya, anak-anak menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap pelaksanaan program MBG, sehingga antusiasme tersebut jangan sampai terganggu oleh persoalan yang sebenarnya dapat dicegah melalui pengawasan.
2: Bukan cuma anak-anak, karena ini juga ada ibu hamil, ibu menyusui, gitu ya, lansia kalau tidak salah itu yang menjadi penerima manfaat. Sehingga ini menjadi tujuan kami untuk melakukan sidak, ya. Kenapa baru dilakukan hal saat ini? Karena semakin kesini kok di daerah lain semakin banyak yang mengalami hal-hal yang tidak dingin. Sementara anak-anak ini sangat antusias gitu loh menerima dan menunggu MBG ini. Nah, kita berharap antusiasmenya anak-anak ini tidak tercederai dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu makanya kami turun lebih dulu supaya ada mitigasi lah yang kita lakukan lebih awal.
1: Imelda berharap melalui pembentukan satgas dan inspeksi lapangan secara berkala, seluruh SPPG dapat memenuhi ketentuan sekaligus memastikan makanan yang diterima masyarakat tetap aman dan sesuai standar. Dengan pengawasan sejak awal, pelaksanaan program MBG di Kota Palu diharapkan dapat berjalan optimal dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh penerima manfaat.
3: Info Pro 1.
0: Pendengar, masyarakat didorong untuk memanfaatkan program relaksasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan untuk menyelesaikan kewajiban pajak mereka.

0: Lengkapnya dilaporkan Miftahul Jannah.
1: Pemerintah Kota Palu menghadirkan skema relaksasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP2 dalam rangka memperingati HUT ke-48 Kota Palu. Program diskon dan penghapusan denda ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak mereka. Ketua Komisi B DPRD Kota Palu, Rusman Ramli, menyambut positif kebijakan tersebut sebagai langkah nyata dalam memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Hal terpenting saat ini menurutnya adalah munculnya kesadaran dan inisiatif masyarakat untuk membayar pajak.
2: Diharapkan kepada masyarakat bahwa ya kalau kemudian belum bisa membayar utang-utang sebelumnya dengan pola restrukturisasi pembayaran misalnya atau relaksasi misalnya, bayar dulu nih tahun ini, tahun berjalan itu, walaupun nanti masih ada tunggakan, tapi kan bisa dengan pola relaksasi tadi, dengan tinggal kesadaran dari wajib pajak saja nih yang ditunggu sebenarnya.
1: Selain relaksasi, Rusman Ramli juga memandang pemutihan pajak dapat menjadi opsi untuk mengurangi piutang PBBP2 bagi warga dengan tunggakan tinggi agar tidak menjadi beban piutang daerah ke depannya. Meski demikian, kebijakan tersebut memerlukan regulasi yang jelas agar pelaksanaannya sah secara hukum. Program relaksasi tersebut berlangsung selama 10 hari sejak 21 hingga 30 September 2026. Berbagai keringanan yang dapat dimanfaatkan adalah 50% pengurangan pokok PBBP2 tahun 2020 ke bawah, 20% pengurangan pokok PBBP2 tahun 2021 hingga 2025, dan 100% penghapusan sanksi administratif atau denda PBBP2 tahun 2026 ke bawah.
3: Info Pro 1.
0: Pendengar, Palang Merah Indonesia PMI Sulawesi Tengah terus memperluas akses pelayanan donor darah hingga ke berbagai daerah. Dari 13 kabupaten dan kota, 7 diantaranya telah memiliki unit donor darah termasuk di wilayah kepulauan. Berikut laporan Isan Setiadi.
4: Indonesia Sulawesi Tengah terus berupaya memperluas akses pelayanan donor darah hingga ke daerah-daerah, termasuk wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis. Ketua PMI Sulawesi Tengah Hidayat Lamakarate menyebut, dari 13 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, saat ini 7 kabupaten telah memiliki pelayanan unit donor darah atau UDD. Keberadaan UDD tersebut diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan darah, termasuk masyarakat di wilayah kepulauan.
5: Jadi memang dari 13 kabupaten kota ini ada 7 kabupaten yang sudah punya pelayanan unit donor darah ya. Itu di Bangil Laut justru ada itu. Jadi dia di pulau terluar terjauh itu dia ada donor darah di sana, unit donor darahnya. Di Bangil Kepulauan ya, itu juga ada. Di Luwuk sendiri juga ada. Toli-toli kemarin saya dari sana juga ada. Jadi saya optimis bahwa pelayanan untuk kebutuhan darah sampai ke daerah-daerah itu masih bisa dijangkau. Ditambah lagi memang di rumah sakit tertentu ada namanya unit transfusi darah rumah sakit.
4: Hidayat menambahkan, selain unit donor darah yang dikelola PMI, sejumlah rumah sakit juga memiliki unit transfusi darah rumah sakit atau UTD rumah sakit. Keberadaan fasilitas tersebut menjadi bagian dari jejaring pelayanan daerah, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap darah di berbagai daerah dapat lebih mudah dipenuhi. PMI Sulawesi Tengah juga terus mendorong penguatan pelayanan dan pemerataan akses agar masyarakat yang membutuhkan darah dapat memperoleh pelayanan di fasilitas kesehatan terdekat.
3: Info Pro 1.
0: Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tojo Una-Una mendukung kerjasama sosial masyarakat sebagai bentuk penguatan kerukunan antar umat beragama.
6: Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tojo Una-Una Muhammad Hamdi menekankan pentingnya menjaga sikap saling menghormati antar umat beragama. Hal ini penting agar masyarakat tidak terjebak dalam tindakan saling menghina yang dapat memicu konflik. Menjaga kerukunan antar umat beragama adalah salah satu kunci untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Ia juga mengajak seluruh masyarakat khususnya umat Islam untuk menjadi teladan, mendorong terwujudnya toleransi dan harmoni di tengah keberagaman.
7: Jadi untuk untuk urusan ritual, untuk urusan ibadah, masing-masing menjalankan agamanya, masing-masing menjalankan syariatnya. Tapi untuk urusan sosial, untuk urusan keduniaan, kita boleh bekerja sama, tapi untuk urusan ibadah, bahasa Al-Qur'annya lakum dinukum. Tokoh-tokoh agama juga perlu menyampaikan ini ke masyarakat, bahwa kita harus menjaga kerukunan, bukan hanya intern umat beragama, tapi juga dengan dari kalangan luar, antar umat beragama.
6: Perkembangan digital menuntut berbagai hal dapat tersampaikan dengan lebih cepat dan akurat. Perkembangan ini menurut Muhammad Hamdi juga menjadi peluang bagi para tokoh agama untuk memperluas jangkauan edukasi kepada umat beragama dengan pesan toleransi untuk menciptakan masyarakat rukun. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Info Pro 1.
0: Pendekar Info Pro 1, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Buletin Daerah Sulawesi Tengah bersama dengan saya Dinda Kurnia Slami dan rekan yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri di Info Pro 1 tentunya. Tetap bersama kami, kami akan hadirkan informasi lainnya Pro 1 RRI Palu karena informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Berikan Pro satu RRI Palungan informasi dan inspirasi. Kita dengarkan lagunya dari Nadine Amiza ini ya. Bertaut kami hadirkan di 100% Indonesia tentunya bersama dengan Dinda di siang hari ini. Tentunya lagu-lagu pop yang 100% asli Indonesia ini ya. Lagunya tadi ada dari Nadine, ada dari Hi-Fi juga ini ya. Tentunya menemani kita di siang hari ini dalam perjumpaan kita di Pro 1 di 100% Indonesia tentunya. Dan setelah ini, setelah Dinda pamit undur diri dari siaran hari ini, kursinya akan dilanjutkan oleh rekan Dinda ini tentunya ya di 100% Indonesia bersama dengan Pro 1 juga pendengar. Dan setelah ini juga kita akan dengarkan ini ya, sembari kita menunggu kumandang azan salat asar yang jatuh pada pukul 14.58 waktu Indonesia Tengah. Kita sambil dengarkan dulu ini ya, lagu-lagu di 100% Indonesia dan persiapan persiapan untuk melakukan ibadah salat asar tentunya bersama dengan Pro 1 RRI Palu, bersama dengan Dinda juga. Kami hadirkan nih satu lagu menemani pendengar semua nih. Lagunya favorit Dinda juga nih, dari Marianjola, Frijing Rai Putra juga, Jangan.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Di atas normal dari Peter Pan menangnya hari ini ya, menemani perjalanan sore kita di menit ke-38 lepas dari pukul 15. Ada yang sudah selesai dengan aktivitasnya, atau ada yang mungkin baru mau melaksanakan ibadah sholat asar, gak apa-apa, masih ada waktu ya. Dan juga pendengar, di suasana sore hari ini mungkin ada yang lagi work from home, sedang menikmati kerja dari rumah ya. Ini WFH ini adalah kerja ya, bukan libur. Tapi pekerjaannya pindah ke rumah seperti itu. Ini tujuannya ya tadi itu untuk efisiensi BBM juga ya kan. Sedangkan kita udah WFH aja, antrian di beberapa SPBU ini masih mengular. Gimana kalau seandainya nggak WFH Senin sampai Kamis, lihat deh mobilitas di luar sana pasti padat ya. Kalau Jumat ini vibesnya tuh seperti kayak weekend ya, sepi jalanannya nih. Dan di sore hari ini cukup berangin. Kalau yang mau olahraga kayaknya boleh nih. Sinar matahari juga masih tetap menyinari dengan terangnya yang luar biasa ya. Jangan lupa ya, sampai dengan sore hari ini sudah berapa liter air nih yang Anda konsumsi? Sudah ada 8 gelas dalam sehari ini. Cukupkan dulu ya, biar gak dehidrasi. Okay. Saya Rina Wawadi yang akan melanjutkan kebersamaan di sore hari ini. Selalu tetap terus bersama kami ya di Pro 1, kanal inspirasi dan informasi.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Ini penting lagi loh. Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Pendengar di program Ekonomi Kreatif untuk sore hari ini masih dalam prioritas Asta Cita Presiden gitu ya untuk ekonomi kreatif. Dan ketika melihat lagi ekonomi Sulawesi Tengah yang tumbuh, ini kemampuan untuk mengelola keuangan perlu mengikut gitu ya. Jadi di Bapeda Sulteng, Sulawesi Tengah bersama dengan Hana Asa Indonesia dan Bursa Efek Indonesia, ini mendorong penguatan tata kelola keuangan institusi sekaligus financial capability dan financial resilience ASN. Nah, dari pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya membutuhkan sumber daya yang semakin besar, pendengar, tapi juga kemampuan manusia dan juga institusi untuk mengelolanya secara tepat, transparan, dan tentu saja bertanggung jawab. Untuk Sulawesi Tengah, ketika ekonomi daerah ini tumbuh menjadi 8,47% di tahun 2025, pertanyaan tentang bagaimana sumber daya dikelola menjadi semakin relevan baik di tingkat institusi maupun individu. Nah, kalau bicara lagi soal data, ini data yang dikumpulkan begitu atau dikeluarkan oleh Hana Asa Indonesia selaku lembaga yang concern menghadapi dan juga terhadap literasi keuangan lah seperti itu ya. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekonomi Sulawesi Tengah di 2025 tumbuh 8,47%. Dan pada tahun yang sama, Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku ya mencapai sekitar 415,48 triliun dengan PDRB per kapita sekitar 131,64 juta. Dan pertumbuhan tersebut ini mendengar membawa peluang sekaligus kebutuhan untuk terus memperkuat kapasitas manusia dan tata kelola dalam mengelola sumber daya pembangunan. Jadi dalam konteks ini, financial capability tidak cukup dipahami sebagai kemampuan mengetahui produk dan layanan keuangan. Tapi kemampuan ini juga mencakup bagaimana seseorang atau sebuah institusi ini bisa merencanakan sumber daya, kemudian mengalokasikan anggaran, mengelola risiko, mengambil keputusan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana. Nah, perspektif inilah yang menjadi dasar kegiatan penguatan pengelolaan keuangan institusi dan ketahanan keuangan ASN ya, yang dilaksanakan bersama dengan Bapeda Sulteng, kemudian kolaborasi dengan Hana Asa Indonesia dan Bursa Efek Indonesia pada Kamis kemarin. Dan untuk pengelolaan keuangan itu tidak sendiri gitu ya. Dari agenda pembangunan itu tidak hanya tunggal. Jadi kalau berbicara

0: Karena soal keuangan sebenarnya itu yang kita tidak hanya berbicara tentang angka. Nah, di sini kita bicara tentang keputusan, kemudian tanggung jawab, resiko serta dampaknya. Kemudian pendengar dari founder Hana Asa Indonesia ya, Mardia, ini menyatakan bahwa sebuah institusi merencanakan, kemudian mengalokasikan dan menggunakan serta mengendalikan dan mempertanggungjawabkan sumber daya itu akan mempengaruhi bagaimana program diterjemahkan menjadi manfaat dan dampak. Karena itu, penguatan financial capability perlu dilihat dalam dua tingkat yang saling berkaitan ya, yakni adalah institusi dan individu.
1: Hormat guru.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
2: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiyak! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
2: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Heh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Gas terus.
1: Lo.
2: Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Alah, Pret. Seumpama uji emisi paling yo enggak lolos dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo enggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Pro 1.

0: Pro satu kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk sajian musik dan informasi mengisi kebersamaan kita di sore hari ini. Kita cukupkan dulu ya. Selanjutnya kami menuju ke Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti berita berjaringan Gema Saripati Maju.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar di Gema Saripati Maju sore ini untuk edisi Jumat tanggal 21 September 2026. Langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Riko Ilham. Gema Saripati Maju untuk hari ini ya, kita awali dari RRI Bone, di mana ada rekan kita ya dari RRI Bone, dari Nur Haini. Selamat sore rekan Nur Haini.
2: Selamat sore.
0: Iya, silakan untuk informasinya sore ini.
2: Baik, informasi dari RRI Bone terkait dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau proyek hilirisasi ayam terintegrasi di Bone. Selengkapnya Suryani Arifin melaporkan.
3: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memantau langsung lokasi proyek strategis hilirisasi ayam terintegrasi atau HAT di Desa Bakunge, Kecamatan Pondre, Kabupaten Bone, Jumat pagi. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pertanian didampingi Bupati Bone Andi Asman Sulaiman serta jajaran BUMN Pangan seperti PTPN Holding dan ID Food. Proyek ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk membangun ekosistem peternakan unggas modern dari hulu hingga hilir. Menteri Pertanian menegaskan, pembangunan pabrik pakan dan fasilitas penetasan ayam atau DOC ditargetkan rampung tahun depan.
4: 5 pabrik pakan DOC dan seterusnya itu selesai tahun depan. Diresmikan tahun depan. 5 ini insyaallah kita resmikan tahun depan. Anggarannya sudah turun. Beliau sudah tanda tangan 2,2 triliun. Nah, untuk 5 dan total anggaran dipersiapkan oleh pemerintah karena bukan ini saja itu 17 triliun.
3: Kawasan tersebut diterangkan akan menjadi pusat industri peternakan terpadu untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengoptimalkan potensi peternakan di Indonesia Timur. Berdasarkan Master Site, pengembangan kawasan terdiri dari kandang parent stock boiler, unit penetasan, pabrik pakan serta fasilitas final stock pullet.
2: Demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan yang ada di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih untuk rekan Nur Haini ya dengan informasinya di sore hari ini. Kita beralih ke RRI Palu pendengar, di mana ada rekan kita dari WOD Rina Mustika. Selamat sore rekan Rina.
5: Selamat sore Riko.
0: Iya, silakan untuk informasinya sore hari ini.
5: Baik, Riko dan juga seluruh pendengar, untuk informasi dari RRI Palu, di mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM TPST Kota Palu ini mencatat hampir seluruh SPPG di Kota Palu sudah memiliki sertifikat light hygienis sanitasi. Untuk informasi selengkapnya bersama Muhammad Sidik.
6: Sebanyak 36 dari 37 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang telah beroperasi di Kota Palu telah mengantongi Sertifikat Laik Higienis Sanitasi atau SLHS. Sertifikat tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Palu Yabidi mengatakan, penerbitan SLHS dilakukan setelah SPPG memenuhi sejumlah persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan tersebut diverifikasi melalui koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas Kesehatan Kota Palu, yang menjelaskan dalam penerbitan SLHS, pengelola SPPG sebelumnya harus melengkapi berbagai persyaratan yang kemudian diverifikasi oleh Dinas Kesehatan melalui pemeriksaan lapangan. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain, hasil laboratorium kesehatan, hasil inspeksi kesehatan lingkungan, serta dokumen yang menunjukkan telah terdaftar pada Badan Gizi Nasional.
7: Sejak dimulainya program nasional makan gratis ya MBG sekolah sampai dengan hari ini itu sudah sekitar 36 SPPG MBG yang kita sudah keluarkan sertifikat higienis sanitasinya, dan itu tersebar di hampir semua di wilayah kecamatan di Kota Palu. Yang jelas untuk kami pada saat permohonan untuk dikeluarkan izin MBG-nya keluar, kami proses. Ya kan, adapun kalau kegiatan di lapangan yang mengetahui secara teknisnya adalah dinas teknisnya, dalam hal ini adalah dinas kesehatan.
6: Yabidi menegaskan, kepemilikan SLHS tidak bersifat permanen tanpa pengawasan.

0: Seluruh SPPG diharapkan dapat terus memenuhi standar higiene dan sanitasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
1: Riko dan seluruh pendengar, demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke Anda.
2: Ya, terima kasih rekan Rina untuk informasi yang dihadirkan di kebersamaan kita sore hari ini. Kita beralih dari RRI Palu, pendengar ya, di kebersamaan kita, di mana pemerintah Kabupaten Bombana minta dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara untuk menangani dampak kekeringan yang melanda sejumlah area persawahan di daerah. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami dari RRI Kendari, Idam.
3: Dalam rangka menghadapi El Nino,
4: Kabupaten Bombana sebagai salah satu daerah penyuplai beras di Provinsi Sulawesi Tenggara kini dilanda kekeringan sehingga membuat sejumlah area persawahan mengalami gagal panen. Bupati Bombana Burhanuddin mengakui telah melakukan langkah-langkah penanganan guna membantu petani yang terdampak. Namun dengan kondisi kekeringan yang cukup luas membutuhkan dukungan lintas pemerintah sebab kemampuan daerah memiliki keterbatasan. Untuk itu, kata Bupati Bombana, pihaknya berharap pemerintah pusat dan provinsi dapat memberikan bantuan terutama untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian. Dukungan dapat berupa penyediaan sarana pompanisasi, pembangunan jaringan irigasi, serta bantuan lainnya yang dapat mempercepat penanganan dampak kekeringan. Sebab bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan tanaman padi yang masih dapat dipertahankan sekaligus mengurangi kerugian petani akibat gagal panen.
3: Jadi yang pertama kami sudah melakukan konsolidasi dengan pemerintah provinsi, bahkan kami juga meminta bantuan ke pemerintah pusat dalam rangka menghadapi El Nino, dan beberapa kegiatan yang telah diturunkan dari pemerintah pusat dalam hal ini balai memberikan bantuan-bantuan baik berupa pompa, pipaan, kemudian kita sudah berusaha termasuk pemerintah kabupaten kota juga melakukan bantuan-bantuan.

industri. Terkait dengan SMK Go Global ini, ya dengan program gubernur, nah ini ada beberapa tujuan yang dilakukan khususnya pada SMK-SMK yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Nah, di mana SMK-SMK yang ada berada di wilayah Sulawesi Tengah ini, khususnya SMK-SMK yang ditunjuk atau

0: Indonesia, kemudian ABK, anak buah kapal. Jadi ada beberapa item keutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang berada di luar negeri untuk para alumni lulusan SMK. Nah, untuk SMK Global ini, yang sebagai pelaksana itu adalah SMK-SMK yang sudah terdaftar di aplikasi Esokasi. Nah, yang sesuai dengan pilihan yang para alumni akan pilih. Nah, kemarin itu Pak, salah satunya untuk di Poli-Poli sendiri, bahwa di SMK Global ini, program yang diberikan itu salah satunya di wilayah kita di Poli-Poli, karena kebetulan saya sebagai koordinator bursa kerja khusus di wilayah 64. Nah, jadi kami dipercayakan dari BP3MI sebagai PPK, yaitu pengelola anggaran untuk SMK Global. Kami menyebarkan link ke para alumni, kemudian para alumni mengisi link peminatan jurusan-jurusan apa yang mereka pilih untuk melaksanakan SMK Global ke luar negeri. Gitu, Pak. Nah, kemudian target utama dari SMK Global ini, anak-anak atau alumni atau yang berminat sesuai dengan umur yang diberikan atau batas umur yang diterima untuk pendaftaran di SMK Global, bahwa mereka ini menerima pelatihan. Beberapa pelatihan yang mereka ikuti, salah satunya yaitu pelatihan bahasa asing. Nah, bahasa asing, kemudian pelatihan sesuai dengan peminatan yang mereka pilih pada item-item keahlian yang disediakan oleh SMK Go Global. Nah, pelatihan ini bertujuan pertama, apabila mereka tidak terjaring juga ke, misalnya tidak terjaring ke luar negeri, paling tidak para alumni memiliki sertifikat pelatihan. Salah satunya pelatihan pengembangan bahasa asing. Nah, bahasa asing ini ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, kemudian bahasa asing lainnya, yang mana negara itu yang akan mereka tuju. Nah, sesuai dengan pilihan-pilihan kompetensi yang dibuka oleh masing-masing perusahaan yang sudah bekerja sama dengan pihak BP3MI sebagai pelaksana anggaran.
1: Oke, baik. Okay. Itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Ibu Kepala Sekolah SMKN 1 Dondo, Ibu Mahdale SPDI, terkait kegiatan-kegiatan yang ada di SMKN Dondo, sekaligus membahas SMK Go Global yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, demikian informasi dari Toli-Toli, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito, ada rekan Dava Raihan dan juga Rizky Amalia di meja operator, mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan Suharmi untuk informasinya sore ini.
4: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, selanjutnya kita ke RRI Makassar, di mana ada rekan Rizna yang akan berbagi di sore ini. Selamat sore, rekan Rizna.
5: Selamat sore. Terima kasih sebelumnya informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. BPJS Kesehatan berkolaborasi bersama MUI gelar tasbih JKN tingkatkan pemahaman masyarakat. Berikut laporannya bersama Edwin Masud.
6: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan bersama Majelis Ulama Indonesia MUI menggelar kegiatan transformasi awareness dan sinergi bersama insan dakwah jaminan kesehatan nasional tasbih JKN di Makassar. Kegiatan tersebut digelar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program jaminan kesehatan nasional atau JKN, khususnya melalui peran ulama, dai dan daiyah sebagai penyampai informasi kepada masyarakat. Direktur Kesehatan BPJS Kesehatan RRI Akmal Budi Yulianto mengatakan tasbih JKN menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai program JKN. Menurutnya, para dai dan daiyah memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang benar sekaligus membangun kesadaran masyarakat.
7: Melalui program ini, kami berharap dai-daiyah bisa bantu terjun langsung ke terkait dengan JKN, BPJS dan hal-hal lain yang mungkin para dai-daiyah terlibat langsung di masyarakat. Khususnya di sini adalah di wilayah Sulawesi Selatan. Karena ini sudah kali kelima dari seluruh wilayah di Indonesia.

0: dan mudah-mudahan ini akan terus kita tingkatkan di seluruh wilayah yang memang membutuhkan pemahaman lebih lanjut mengenai program JKN, daerah-daerah yang terluar, daerah-daerah yang juga 3T, kemudian daerah-daerah yang pinggiran yang barangkali masih kurang memahami mengenai program JKN.
1: Akmal menyebut masih terdapat tantangan berupa kesenjangan pemahaman masyarakat akibat belum meratanya akses informasi dan belum optimalnya pemanfaatan layanan digital. Olehnya itu, BPJS Kesehatan membutuhkan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat termasuk ulama, dai, dan daiyah.
2: Ini informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Saya Rizna Supratio beserta dengan rekan Ika, Ica, dan juga Idam di meja operator mengucapkan terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan-rekan dari RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan Rizna untuk informasi yang sudah dibagikan. Kita beralih pendengar ya, dari RRI Makassar kita ke RRI Bau-Bau. Di mana untuk di RRI Bau-Bau saat ini sudah ada di kebersamaan kita dari Laude Muhammad Syaribul. Selamat sore rekan Syaribul.
4: Selamat sore rekan Ilham.
3: Baik, silakan untuk informasinya.
4: Baik, dari RRI Bau-Bau, pemerintah mulai mematangkan persiapan peringatan HUT Kota Bau-Bau ke-25 sebagai daerah otonom, sekaligus hari jadi Bau-Bau ke-485. Rangkaiannya akan dimeriahkan ritual adat, Expo UMKM, hingga PKD-KDN bersama anak yatim piatu. Mengenai hal tersebut, selengkapnya reporter Hairul Bulku melaporkan.
5: Dan itu sepenuhnya akan digunakan oleh para pelaku UMKM, dan itu gratis.
6: Peringatan Hari Ulang Tahun Bau-Bau ke-25 sebagai daerah otonom sekaligus hari jadi Bau-Bau ke-485 yang jatuh pada 17 Oktober 2026 bakal diisi beragam kegiatan mulai dari ritual adat, Expo UMKM, Karnaval Budaya hingga Pekande-Kandea. Pemerintah Kota Bau-Bau menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan lebih awal sebagai upaya mengevaluasi dan meminimalkan kekurangan dalam pelaksanaan tahun sebelumnya. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sedda Kota Bau-Bau Laode Aswad mengatakan persiapan sejak awal juga dilakukan agar perayaan tidak hanya menjadi agenda pemerintah tetapi dapat melibatkan dan dirasakan masyarakat. Salah satu agenda yang disiapkan adalah Bau-Bau Expo yang dijadwalkan berlangsung 12 hingga 17 Oktober 2026 di Kota Mara.
5: Nah, tahun ini pemerintah tetap menyiapkan tenda yang disiapkan oleh OPD dan itu sepenuhnya akan digunakan oleh para pelaku UMKM dan itu gratis. Jadi para pedagang tinggal membawa mejanya, membawa peralatan jualannya sehingga kepada masyarakat dihimbau untuk datang di sana. Di samping untuk memeriahkan ini juga bisa berbelanja.
6: Selain Expo UMKM, masyarakat juga akan disuguhkan Karnaval Budaya yang tahun ini direncanakan berlangsung pada malam hari. Rute Karnaval dimulai dari Kota Mara menuju Pantai Kamali. Sejumlah ritual adat juga menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan. Di antaranya Tuturangiana Batu Poaro, Tuturangiana Uwe Kanakea, dan Tuturangiana Batu Wampone. Sementara Pekande-Kandea juga menjadi salah satu agenda dalam perayaan yang digelar di pelataran kantor Wali Kota Bau-Bau usai upacara.
5: Kita memilih malam hari ini yang pertama dan mudah-mudahan sukses karena beberapa juga di dalam kita hadir karena Fabulet rata-rata malam hari itu juga aman, tidak panas cuacanya. Di samping itu tentu ada kandek-kandek yang setelah upacara kita bergeser untuk kandek-kandek bersama anak yatim piatu.
6: Laude Aswad menyebut seluruh rangkaian kegiatan tahun ini mengusung tema Bau-Bau Bangkit, Berbudaya, dan Sejahtera. Pemerintah mengajak masyarakat ikut memeriahkan kegiatan sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan kota selama seluruh rangkaian perayaan berlangsung. Sebab Bau-Bau adalah rumah bagi semua, sehingga kenyamanan, stabilitas, dan ketentraman menjadi tanggung jawab bersama. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau dan kita kembali bersama rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan Syaribul untuk informasinya. Pendengar, kita beralih dari RRI Bau-Bau ke informasi yang akan dibagikan dari RRI Mamuju bersama rekan kami Hafid. Selamat sore rekan Hafid.
7: Kanilham.
3: Baik, silakan untuk informasinya.
7: Baik, terima kasih. Pendengar dari RRI Mamuju menghadirkan sebuah paket fitur dengan judul Sunday, warisan bahari yang menggerakkan pesisir. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
8: Di antara bentang laut dan garis pantai Sulawesi Barat, Sunday melaju bukan semata sebagai perahu bercadik tanpa mesin. Bagi masyarakat Mandar, perahu ramping yang bergantung pada arah angin ini membawa jejak perjalanan leluhur. Dahulu, Sunday pernah menjadi alat transportasi, penghubung, perdagangan hingga tumpuan nelayan mencari ikan di laut. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Barat, Bau Akram Dai, menyebut Sunday sebagai penanda penting identitas daerah. Menurutnya, pelestarian Sunday tidak cukup dengan mengingat sejarahnya, tetapi terus dihidupkan dalam ruang-ruang di publik.
9: Lopi Sunday ini adalah di mana salah satu budaya dan kearifan lokal kita. Sunday ini di Sulawesi Barat ini, kegiatan ini sangat dinantikan untuk program kegiatan ke depan. Yang jelas kalau kita berbicara masalah Sunday, itu adalah perahu tradisional khas. Jadi ikon budayanya Sulawesi Barat, Sunday ini. Kalau kita mau lihat sejarah Sunday, Sunday ini bercadik, ramping, perahu ini tergantung arah angin. Kalau angin kencang, itu pasti kencang perahu. Memang unik sekali punya filosofi sejarah tentang Sunday itu sebetulnya. Dan kita berharap bahwa pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal, dan Sunday ini sebagai budaya maritim sekaligus budaya bahari Sulawesi Barat.
8: Semangat itu kemudian diterjemahkan melalui Sunday Silumba. Perlombaan tersebut mempertemukan para pesande, masyarakat pesisir, dan penonton dalam satu perayaan budaya bahari. Di tengah laju perahu yang membelah ombak, tersimpan harapan agar generasi muda tidak berjarak dengan warisan yang tumbuh dari lautnya sendiri.
9: Maka dari itu kami dari Dispoparekra Provinsi Sulawesi Barat itu melaksanakan event Sunday Silumba ini sebagai bagian daripada bagaimana pengembangan budaya dan kearifan lokal, terutama budaya maritim dan budaya bahari kita ini. Karena Sunday ini sangat luar biasa, punya nilai filosofi yang begitu tinggi tentang Sunday ini, di mana jarang kita temukan ada perahu yang bercadik dan ramping, serta kekuatan alam seperti angin dan tanpa mesin, dia bisa mengarungi samudra yang luas. Dan luar biasanya, Sunday ini atau Lopi Sunday ini dipakai sebagai alat transportasi. Bukan saja antara daerah, tetapi antara pulau.
8: Namun Sunday Silumba tidak berhenti pada urusan identitas dan nostalgia. Event itu juga diharapkan membuka ruang bagi pelaku usaha kecil di sepanjang pesisir, mulai dari penjual makanan khas, pengrajin souvenir, hingga pelaku usaha ekonomi kreatif yang menawarkan produk lokal kepada pengunjung.
9: Selain destinasi wisatanya, ada lagi yang paling yang kita kedepankan itu adalah bagaimana UMKM produk dan kulinernya. Artinya masyarakat pesisir kan punya khas tersendiri, punya produk-produk tersendiri. Itu saya katakan tadi, kalau kita melalui jalan Trans Sulawesi ini, Majene sampai Polewali, banyak sekali di sana kuliner yang kita bisa singgahi. Ada ikan bakarnya yang begitu enak. Sampai di Polewali, mulai dari Mamuju sini, ini Polewali, macam-macam kita punya kuliner khas daerah kita. Nah, ini yang perlu kita kembangkan ke depan seperti apa, sehingga masyarakat tahu bahwa kita punya produk lokal yang sangat luar biasa sekali, yang sekali lagi tidak kalah dengan produk-produk di luar sana.
8: Dengan demikian, Sunday tidak hanya bergerak mengikuti angin, ia juga menggerakkan ingatan kolektif tentang warisan Mandar, mempertemukan budaya dengan pariwisata, serta membuka harapan ekonomi bagi masyarakat yang hidup dan tumbuh di sepanjang pesisir Sulawesi Barat.
7: Baik, demikian sebuah paket picture dari RRI Mamuju melengkapi Gemas Haripati Maju Korwil Nusantara 4 untuk edisi hari ini, Jumat 25 September 2026 dari RRI Mamuju. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Hafid ditemani Bung Awal di meja operator, mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Ilham di RRI Kendari. Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Hafiz yang sudah berbagi ya. Menjadi penutup juga untuk perjumpaan kita dari informasi berita feature yang dihadirkan dari RRI Mamuju. Dan demikian untuk Gema Saripati Maju di kebersamaan kita untuk penanggalan tanggal 25 September 2026 untuk di hari Jumat ya pada kebersamaan kita sore hari ini. Dan kita akhiri perjumpaan kita ya. Terima kasih untuk atensi pendengar dan juga yang sudah menyaksikan kita ya di kebersamaan sore hari ini. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala kepadamu

Sejumlah investasi dunia mungkin bukan soal main-main bagi sebagian kita. Kadang kita menjadi begitu terobsesi untuk menyesuaikan segala pola hidup kita demi menjaga sebuah pencapaian yang bernama prestise atau laba. Lalu, apa peduli kita tentang hati yang terus terjaga? Tentu Anda masih ingat sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang berkata tentang hati manusia. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Bila segumpal daging itu rusak, akan rusaklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah, itulah yang disebut hati."

0: adalah seorang tua berusia lanjut yang hidup terlunta-lunta dan bahkan berluka hati karena disia-siakan oleh anak-anaknya. Padahal sudah semestinya dia hidup bahagia menikmati masa tuanya bersama anak, menantu, dan cucu-cucunya. Di suatu saat, dia pun mengaku pada dirinya bahwa ketika dia masih muda, dia pun menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Islam mengajarkan kita agar selalu berbuat baik kepada orang tua, sebab jika kita berbuat baik terhadap mereka, niscaya anak kita nanti akan membalas perbuatan kita juga dengan kebaikan. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, "Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kelak anak-anakmu nanti juga akan berbuat baik kepadamu."
1: Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk Anda yang di hari ini sedang mempersiapkan diri menunaikan 3 rakaat wajib, kami akan hadir terlebih dahulu dengan pengajian kalam suci Al-Qur'an sembari menanti dikumandangkan azan Maghrib pada pukul 17.59 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya baru saja berkumandang. Sebagai penanda waktu, tibalah untuk kita kerjakan 3 rakaat wajib di ibadah salat maghrib kali ini. Kami yang bertugas dari program 1, 2 serta program 4, mewakili pimpinan serta seluruh angkasawan-angkasawati menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga semua ibadah yang kita kerjakan di hari ini, sunnah maupun wajib, diganjar pahala yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa yang kita panjatkan segera dijabah dalam keadaan kondisi yang paling baik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui

akan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan dirimu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Dalam surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, pendengar, melanjutkan di perjalanan Palu sore hari ini. Saya Rina Waude, masih bersama dengan Anda ya. Kita sudah di menit ke-41 lepas dari pukul 18 nih. Udah bisa kayaknya kita untuk ancang-ancang pilih menu buat makan malam hari ini apa ya. Pilihlah menu yang mengenyangkan ya. Karena kalau cuma menunya B aja, apalagi ini besok weekend, nah harus nih diisi dengan sesuatu yang bikin berenergi lagi. Oke. Di perjalanan Palu sore ini sampai dengan pukul 7 kami hadir dengan program hiburan ya dan juga informasi akan kami hadirkan, serta nanti kan ada sandiwara radio nih yang bisa kita ikuti bersama di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kini sudah masuk pada pukul 19 ya. Dan kembali kami ajak Anda untuk mendengarkan mini drama radio. Ada selalu inspirasi yang ingin disampaikan oleh sang penulis dalam lakon-lakon yang diperankan oleh Teater Angkasawan Angkasawati RRI. Nah, malam hari ini kami coba hadirkan produksi dari RRI Banten dengan judul Nikmat Yang Sengsara.

0: Herman adalah seorang pengusaha mebel dengan omset 50 juta per bulan. Di kampungnya, ia dikenal sebagai orang yang berhasil.
1: Dua cabang udah jalan. Tapi rasanya kok capek banget ya? Udah harga kayu makin naik, belum juga saingan semakin banyak. Kira-kira bisa nggak ya buka cabang yang ketiga?
0: Malam itu, Herman menemui teman-temannya di pos ronda, tempat sederhana untuk berbagi cerita dan mendengarkan gosip yang beredar.
1: Wan, kok lu dari tadi main HP terus?
2: Iya nih, lagi seru, Her.
1: Ngapain sih lu? Judul lagi?
2: Yoi, men.
1: Ngomong-ngomong, Sony kemana? Jarang kelihatan.
2: Oh, dia lagi pulang kampung. Habis withdraw 25 juta.
1: Ah, palingan itu untungnya cuma bentar doang.
2: Ih, apaan? Modal dia cuma 300 ribu loh.
1: Seriusan? 300 ribu jadi 25 juta?
2: Beneran, gue kemarin juga untung gede. Nih, lo lihat buktinya sendiri.
1: Gue dapat segitu mesti dagang dari pagi sampai malam. Itu juga belum dipotong sama biaya lainnya.
2: Nah, makanya coba aja, Man. Siapa tahu lo bisa buka cabang ketiga, kan?
1: Tapi, gue cuma sekali ya. Kalau kalah, gue bakal berhenti.
2: Santai-santai, gue bakal ajarin sampai jago. Gimana-gimana, Her? Paham nggak?
1: Oh, jadi gue bisa pasang kecil dulu gitu?
2: Yoi, coba aja dulu.
1: Oh, pasang 500 ribu dulu kali ya, biar nggak rugi-rugi amat.

0: Nah, tuh, apa gue bilang? Dapat 1 juta kan?
1: Ini serius, Wan? Duit gue jadi segini?
0: Ya bener lah, Her. Masa gue bohong?
1: Gila! Ini dagang sebulan aja bisa kalah cepet nih. Bentar-bentar, gue penasaran. Pasang lagi ah!

0: Wan, Wan, terus ini apa artinya, Wan?
1: Ya, itu artinya lu kalah, Her.
0: Kalau dipikir-pikir, loss-nya nggak besar-besar amat sih. Coba lagi aja kali ya.

0: Bapak gue bilang, Maxwin kan tuh, 30 juta tuh, Her.
1: 30 juta? Cuma pecat HP? Coba aja dulu aja gue begini. Pasti udah lama buka cabang ketiga.
2: Dari layar ponsel, Herman membawa suasana euforia itu ke rumah.
3: Ayah, teman-teman aku pakai laptop yang ada gambar apelnya. Boleh nggak kalau aku ikutan beli?
1: Ambil, yang mahal sekalian, Dek.
4: Mas, besok aku mau arisan. Besok bisa kali ya kalau aku dibeliin tas yang kemarin itu tuh, yang kemarin aku tunjuk.
1: Habis gini Mas transfer. Jangan lupa, langsung check out ya.
4: Makasih, Mas.
2: Keuntungan instan membuat Herman lupa. Hampir tiap hari, ia tenggelam dalam judi online melalui ponselnya.
5: Pak, pesanan lemari saya udah jadi.
6: Belum, nunggu satu minggu lagi ya, Bu.
5: Loh, gimana sih, Pak? Kok nunggu seminggu lagi? Kan dari perjanjiannya harusnya selesai hari ini.
1: Aduh, gue los lagi kan?
5: Tolong ya, Pak, hargai pembeli.
6: Bu, saya bilang nunggu, ya nunggu aja. Ribet amat. Kalau nggak mau nunggu, cari tempat lain aja sana.
5: Ya udah, kalau gitu balikin duit saya sekarang.
6: Ini duitnya, Bu, 1,5 juta.
5: Bikin kesel aja, nggak lagi-lagi dia beli di sini.
7: Bos, stok kayu jati bulan ini makin tipis, Bos.
1: Loh, kok cepet banget habisnya?
7: Kan produksinya juga banyak, Bos. Bos lupa ya? Hah, kurang-kurangin deh main HP-nya.
1: Lah, ngatur. Gak usah cerewet deh. Yang penting, gaji lu masih gue bayar, kan?
7: Iya, Bos, maaf. Terus, gimana, Bos, soal kayunya?
1: Ya lu kerjain aja yang ada dulu. Masalah itu, nanti gue yang urus.
2: Dulu, Herman dikenal sabar. Sekarang, emosinya mudah sekali meledak.
1: Gila! Duit 40 juta gue hilang.
4: Apaan sih, Mas, teriak-teriak?
1: Kagak, udah lu sana aja. Ngerti gini kan, gue harusnya berhenti tadi. Mana belum belanja buat stok toko lagi. Tapi, siapa tahu kan habis ini gue menang lagi ya.

0: Aduh, kalah mulu. Ini pasti servernya diatur nih. Curang, curang semua.
1: Minum dulu, Her. Gimana? Usaha lancar?
0: Lancar?
1: Ada apa, Her? Tumben datang ke sini.
0: Gini, Bay. Aku mau pinjam uang.
1: Hah? Berapa?
0: Gak banyak kok. 20 juta aja.
1: Bisa. Bunganya 20% ya sebulan.
0: Besar amat bunganya.
1: Katanya usahanya lagi lancar, Her. Bukannya itu kecil ya. Buat pengusaha, sukses kayak lu.
0: Iya. Bisa-bisanya dia manfaatin gue.
2: Uang pinjaman tak pernah menyelamatkan penjudi. Ia hanya memperpanjang penderitaan.
0: Kan, saldo gue habis lagi. Go down dulu aja deh. Stok toko juga udah pada kosong. Masa gaji karyawan juga ikutan nunggak?
1: Her, utang lu udah jatuh tempo nih.
0: Duh, gue belum ada duit, Bay. Boleh kasih waktu lagi nggak? Lu kan temen gue.
1: Lu ngomong gini pas ada maunya aja, Her. Dulu mah lu jarang nyapa gue.
0: Ayolah, Bay. Lagi seret nih.
1: Kagak bisa. Pokoknya gue besok ke toko lu.
0: Harus gue bayar pakai apa nih si Bayu? Ya kali mesin ini gue jadiin jaminan.
3: Mas, bulan ini kita belum bayar listrik sama air loh. Nanti kalau diputus gimana, Mas?
0: Iya, Rin. Sabar dulu ya. Ini Mas juga lagi cari duit.
3: Mas juga gak lupa kan kalau sebentar lagi Putri mau kuliah. Dia juga perlu les, Mas. Dan dia juga perlu beli banyak buku buat belajar.
0: Iya, Rin, iya. Tadi kan Mas udah bilang sabar dulu. Kamu jangan cerewet, bisa kan? Rin, Mas lagi pusing.
3: Mas, kamu tuh dulu gak kayak gini loh. Transferan selalu lancar. Tapi sekarang lihat deh, stok toko kamu banyak banget yang kosong. Budi juga udah mulai nanyain gajinya tuh. Hutangmu juga udah di mana-mana kan, Mas?
0: Stop, Rin. Stop. Aku capek.
3: Bentar deh. Mas, kamu nggak lagi main judol kan?
0: Kok bisa-bisanya kamu mikir gitu? Siapa yang bilang?
3: Budi yang bilang, Mas. Dia sering loh pergokin Mas main HP terus. Bisa-bisanya ya, pelanggan yang datang ke toko kamu tolak hanya gara-gara judol. Mana tanggung jawabmu, Mas? Mana?
4: Ayah, ibu, ada apa?
0: Keluar dulu kamu, Put.
3: Biarin dia di sini, Mas. Dia juga udah dewasa. Biar dia tahu apa yang udah kamu lakuin selama ini.
4: Memang ayah kenapa, Bu?
3: Nak, ayah kamu main judol, Putri.
0: Rina?
3: Mas, seharusnya kamu mikir. Kok tega kamu? Kok tega-teganya kamu tuh berbuat seperti itu sama kita? Pokoknya, mulai saat ini aku mau cerai sama kamu, Mas.
4: Ibu.
3: Putri, sekarang kamu lebih memilih ikut ayah atau ibu?
4: Bu, Putri bingung, Bu. Tapi Putri kecewa sama ayah.
3: Ayo, Put.
0: Mau kemana kalian?
3: Bukan urusanmu, Mas.
0: Rina, Putri.
2: Pendengar, judi online bukan jalan keluar. Ia mungkin tampak mudah di awal, tapi menyisakan utang, amarah, dan kehancuran. Kerja keras memang melelahkan, tapi jauh lebih aman dan bermartabat. Yuk jauhi judi online, jaga keluarga, dan lindungi masa depan sebelum terlambat.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Dan inspirasi Pro 1.

Pendengar, di beberapa platform media sosial ini dikabarkan gitu ya, mungkin ini juga yang membuat masyarakat mengalami panik buying untuk bahan bakar bersubsidi gitu ya. Jadi dari Pertamina Patraniaga mengatakan untuk informasi mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Pertalite yang beredar di media sosial itu adalah hoax atau tidak benar. Dari Area Manager Communication, Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, ini dalam keterangan tertulisnya begitu ya, mengatakan tidak ada rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Jadi informasi yang beredar itu yang ada dalam bentuk poster digital yang mencantumkan klaim adanya harga Pertalite mulai 26 September naik, Pertamina memastikan masyarakat tidak perlu terpengaruh atas informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Diungkapkan juga bahwa informasi mengenai harga dan layanan BBM itu dapat dicek melalui kanal resmi Pertamina ya, di kontak senternya 135 atau websitenya di pertaminapatraniaga.com. Karena Pertamina ini sudah berkomitmen menjalankan penyaluran BBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada pengurangan pasokan. Nah, selain itu juga masyarakat diminta untuk tidak perlu melakukan pembelian secara berlebihan ya, hanya karena adanya informasi mengenai kenaikan harga yang belum terverifikasi kebenarannya. Jadi belilah itu atau cukupkanlah BBM Anda sesuai dengan kebutuhan. Jangan ada lagi penimbunan ya, karena takut tadi panik buying. Pertamina juga, pendengar, memastikan penyaluran BBM bersubsidi di Pulau Sulawesi akan berlangsung kondusif meski di sejumlah daerah masih terdapat antrian gitu ya pada waktu-waktu tertentu. Untuk itu pola distribusinya ini dilakukan penyesuaian ya guna menjaga ketersediaan pasokan. Beda nih kalau di Sulawesi Tenggara gitu kan, penyaluran BBM memang sudah kondusif dengan rata-rata distribusi harian sepanjang September itu sekitar 22,7% dibandingkan rata-rata distribusi normal periode Januari hingga Mei 2026. Nah, kalau di Sulawesi Tengah sendiri, Sulawesi Utara dan Gorontalo, ini kepadatan kendaraan mengisi BBM di SPBU masih terjadi pada waktu-waktu sibuk di jam-jam pendistribusian biosolar. Maka Pertamina akan melakukan intervensi melalui peningkatan suplai sekitar 5% dari rata-rata penyaluran normal harian. Jadi sekali lagi dapat dipastikan ya bahwa informasi yang beredar dalam bentuk e-flyer ataupun juga poster-poster lain yang mengatakan BBM subsidi Pertalite ini per tanggal 26 besok akan mengalami kenaikan itu adalah hoax ya, berita bohong. Tidak ada informasi ataupun juga kebenaran dibenarkan dari Pertamina. Justru Pertamina mengeluarkan pernyataan bahwa tidak ada kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Pro 1.

Dan pendengar, untuk wilayah Palu Timur, Palu Selatan nampaknya ini sudah diguyur hujan ya. Sama seperti peringatan yang dikeluarkan oleh BMKG sendiri, di mana untuk perkiraan cuaca dimulai dari pukul 19.40 menit ya. Ini potensi hujan dengan angin sedang hingga lebat disertai petir dan juga angin kencang. Ini ada beberapa wilayah nih yang menjadi perhatian ataupun mendapatkan peringatan dini untuk cuaca hujan, maksud kami ya. Di antaranya itu adalah di seputaran Kabupaten Poso juga, kemudian di Sigi, Kota Palu. Nah, untuk Kota Palu ini di highlightnya ini adalah Palu Timur, Palu Barat, Palu Selatan, Tatanga, Mantikulore dan sekitarnya, serta dapat meluas ke wilayah-wilayah Palu Utara, Ulu Jadi, Tawaili dan juga sekitarnya. Kondisi ini pendengar diperkirakan akan berlangsung hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk peringatan hujan ini kita tunggu sampai pukul 23. Pukul 11 malam ya. Jadi yang sedang berada di luar, hati-hati di jalan. Mungkin cuaca sudah mulai dingin dan juga jarak pandang terbatas ya. Semuanya hati-hati di jalan, semoga tiba di tempat dengan selamat. Amin.

Baik pendengar, kini kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami bergabung dengan Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Selepas ini rekan saya Maria Imakulata akan kembali melanjutkan di perjalanan Palu malam ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Pria Diwarto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau berKTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini, ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang kalau Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada, lihat kalau kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami menyejahterakan masyarakat, jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami.
5: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban, namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami tidak lapor, kami tidak tahu. Kami mau periksa sekarang. Ibu mau periksa sekarang, ayo. Tidak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
10: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
12: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya sekolah rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036. Terus juga menjadi generasi emas di 2045.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
13: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Sekian dari saya, terima kasih.
11: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa.

0: laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
1: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
2: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
1: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
3: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
1: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
5: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
4: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
5: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
4: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
6: Kami berharap

0: dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
1: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
3: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz, yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fickrey yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michel Becker, Luke dan Michel sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joao Pelupesi ini di barisan pertahanan. Kemudian juga ada Calvin Verdong juga ternyata diturunkan, meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu, maksud kami di hari Rabu yang lalu, dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru-biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA. Event pertama di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah, ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia. Dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal. Dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final. Dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Dia akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Nah, dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabel di Tulalipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inung Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, mama gak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, abang bawa martabak kesukaan mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
2: Ah, mama.

0: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apa kabar malam ini? Senang sekali kita bisa jumpa lagi di malam yang luar biasa ini, pendengar, untuk kebersamaan kita di Palu malam ini, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Untuk edisi hari ini, di hari Jumat tanggal 25 September 2026. Dan saya hari ini masih ditemani sama Mas Edi Firmansyah, ya. Oh ya, pendengar, yang perlu juga kami sampaikan bahwa untuk situasi lalu lintas, ya, tepatnya di Jalan Kartini, bahwa memang terjadi kemacetan begitu, karena seperti yang sudah disampaikan bahwa mulai tanggal 25 sampai dengan 30 sampai tanggal 30 pada jam 20 sampai dengan jam 00 itu ada pengalihan arus lalu lintas, ya, pada jalan Simpang 3 Kartini Muhammad Yamin, traffic light Kartini, traffic light Muhammad Yamin dan Sigma, ya, Simpang 3 Veteran dan Balai Kota. Jadi memang macet yang cukup panjang juga sih, ya. Jadi mungkin bagi Anda yang saat ini tengah mendengarkan RRI Palu, lagi ingin melintas, mungkin bisa mencari jalan lain begitu, ya, karena memang lumayan ini. Tadi saya sempat terperangkap macet juga, ya, nggak bisa masuk di RRI Palu karena sekali lagi memang ada pengalihan arus lalu lintas, ya, seperti itu, pendengar. Mudah-mudahan ini semakin malam udah semakin lengang aja begitu jalannya, ya, karena saat ini udah pukul 21 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih di Ruang Rindu malam ini menemani Anda yang saat ini sedang beristirahat. Selamat istirahat untuk Anda. Lagu-lagu hits Indonesia yang masih akan hadir sampai nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Pro 1 RRI Palu, pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Lagu-lagu hits Indonesia masih bisa Anda request malam hari ini. Setelah tadi ada Mita Lestari dengan Aku Cuman Punya Hati, dan kemudian Mike Mohede ya, Ku Sayang Kamu. Saya sayang semuanya malam ini. Apalagi Anda yang masih tetap stay tune di Pro 1 RRI Palu malam ini ya. Selamat malam, selamat beristirahat bagi Anda yang masih mendengarkan. Semoga aja malam ini bisa beristirahat dengan nyaman ya. Apalagi malam ini seharian ini banyak aktivitas yang telah dilakukan, yang telah diselesaikan ya, sampai dengan saat ini, atau mungkin baru saja menyelesaikan tugas-tugasnya. Oke lah ya, saya masih menemani Anda malam hari ini pendengar. Silakan kalau misalnya ada pilihan-pilihan lagunya, boleh ya di 0811 4560390.

0: Masih di Pro 1 RRI Palu malam ini dalam program Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya udah ada penelpon, tapi boleh dimatiin aja monitornya ini ya, biar kita bisa berkomunikasi dengan baik, dengan bening suaranya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam, ini kayaknya Ibu Hani ya.
1: Iya, saya.
0: Oh iya, baik, Ibu Hani. Ibu Hani mau dengerin apa sih lagunya?
1: Leto.
0: Lagunya Leto, judulnya apa Bu Hani?
1: Sandaran Hati.
0: Judulnya Sandaran Hati ya?
1: Iya.
0: Oh iya, oke. Siap, nanti diputarkan ya Bu Hani.
1: Makasih hari ini, salam sehat.
0: Iya, baik.
1: Semoga berrezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin wa ya rabbal alamin. Terima kasih. Ada Ibu Hani di Tulo malam ini. Ingin dengerin lagu dari Leto yang judulnya adalah Sandaran Hati. Kalau memang gak ada sandaran, udah nyender aja di mana-mana gitu ya. Oke lah ya, terima kasih banyak. Masih ada mungkin yang lain di 0811-456-03-908. Malam ini masih di program kita untuk Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Berikutnya, halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya benar, dari siapa di mana?
2: Dengan Badrun di Tolole.
0: Oh, Pak Badrun di Tolole, baik.
2: Iya.
0: Pak Badrun mau dengerin apa nih lagunya?
2: Lagunya Kotak Pelan-Pelan Saja.
0: Lagunya Kotak Pelan-Pelan Saja.
2: Iya, pelan-pelan saja malam-malam begini.
0: Oke, baik. Pelan-pelan saja.
2: Iya, oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badrun. Oke. Pelan-pelan saja dari Kotak ya. Siap, nanti diputarkan lagunya. Ada lagi? Oh, gak ada. Kalau begitu kita langsung aja ya untuk mendengarkan lagu dari Leto. Lagu yang dipesan sama Ibu Hani Ditolo.

0: Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu malam hari ini. Yang masih ingin bergabung silakan untuk 0811-456-03-908. Anda bisa kembali bergabung ya, silakan untuk program kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagu hits Indonesia yang bisa Anda request silakan. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
0: Betul, ruang rindu. Dengan siapa di mana, Bapak?
1: Dengan Ical.
0: Ical di mana, Cal? Bapak Ical?
1: Di Talise.
0: Di Talise, baik. Pak Ical mau dengerin apa lagunya?
1: Lagunya Stinky.
0: Lagunya Stinky. Judulnya apa nih, Pak?
1: Ya. Pesonamu.
0: Pesonamu dari Stinky. Oke.
1: Iya.
0: Terima kasih ya. Sama-sama ya. Terima kasih banyak. Oke, baik, ada Pak Ijal. Masih ada yang lain boleh di 0811-456-03-908 untuk malam hari ini ya. Silakan, jangan lagu lama yang dipesan ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Bunda.
0: Iya, selamat malam juga ya,
2: Ruang Rindu.
0: Betul sekali Ruang Rindu. Silakan ini.
2: Kenangan terindah dari Samson.
0: Lagunya Samson.
2: Ayo.
0: Oke, baik.
2: Oke, terima kasih.
0: Siap. Terima kasih. Ya.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Ada kenangan terindah dari Samson. Kita mau ke Stinky dulu nih.

0: Masih bersama Marini malam hari ini ya di Pro 1 RRI Palu. Kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Mbak Marini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, request lagunya The Virgin.
0: Lagunya The Virgin, judulnya apa?
1: Iya, Cinta Terlarang.
0: Oke, baiklah lagunya.
1: Iya, makasih Mbak Marini. Sehat selalu ya sama keluarga di rumah.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih.
1: Wabarakatuh.
0: Siap. Terima kasih banyak ya untuk Ibu Asmarani. Masih ada lagi, silakan untuk bisa bergabung malam hari ini. Lagu-lagu Hits Indonesia yang bisa Anda request ya. Jadi enggak ada lagu lainnya. Khusus untuk lagu-lagu Indonesia malam hari ini. Masih ada? 0811 456 03 908. Sekali lagi untuk Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Pendengar ya. Malam ini masih kita ikuti, masih ada waktu beberapa menit lagi dalam kebersamaan kita. Yang mungkin masih ingin bergabung malam hari ini, silakan di 0811-456-03908 untuk lagu-lagu hits Indonesia. Yang sedang beristirahat, selamat istirahat. Yang belum, mungkin masih berjibaku dengan beberapa kegiatan ataupun tugas-tugasnya ya malam hari ini. Oh ya, pendengar, di beberapa hari ini tentunya sebagai warga Kota Palu yang juga turut memeriahkan ya HUT Kota Palu yang ke-48, di mana sejumlah kegiatan ini dilaksanakan ya, di antaranya nanti untuk HUT Kota Palu ini Semarak HUT Kota Palu ya, beberapa artis diantaranya ada Hadid Alwi, ada Leodra, ada Ari Lasso, ada Siti Badriah juga ya. Jadi memang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk juga pentas hiburan di Semarak HUT Kota Palu. Gimana nih, udah siap-siap belum ya? Siap-siap menyaksikan begitu ya. Oke lah ya, besok hari Sabtu juga masih ada beberapa kegiatan di dekat-dekat sini, khususnya di Jalan Kartini juga ada jalan santai dalam memberikan HUT Palang Merah Indonesia, HUT PMI Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-81 ya. Jadi besok pagi nih hari Sabtu ya, yang sudah daftar mungkin ini udah bisa bersiap-siap ya. Pokoknya luar biasa ini kegiatan kita di beberapa hari terakhir ini ya, terutama mengisi akhir pekan ya di Kota Palu, dan juga rangkaian kegiatan HUT Kota Palu yang ke-48 ini. Oke, kita masih akan lanjutkan pendengar untuk malam ini di perjalanan dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Tetap di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Pro 1 RRI Palu, dan malam hari ini pendengar kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Terima kasih banyak yang sudah bergabung malam ini ya. Insya Allah jumpa lagi nanti di lain waktu, dan satu jam ke depan nanti Anda bisa mendengarkan lagu-lagu yang bisa menemani suasana istirahat malam Anda. Saya Mari ini bersama Edi pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Selamat istirahat.

0: Pendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pendengar RRI di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Palu. Kembali menyapa Anda untuk edisi membawakan acara siaran hari ini, edisi Sabtu 26 September 2026 melalui pemancar FM 90,8 MHz serta dapat didengarkan melalui streaming RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar Pro 1 RRI Palukan, informasi dan inspirasi di pagi hari ini bersama dengan Dinda menemani pendengar semua. Tentunya alhamdulillah di sehari Sabtu ini ya, semoga dalam keadaan sehat penuh syukur tentunya untuk kita semua. Dan seperti biasa kami hadirkan informasi dan program menarik tentunya dari Pro 1. Kami hadirkan selain ini ada dialog untuk mimbar begitu ya, agama Katolik di 26 September 2026 yang akan dibawakan oleh Pendeta Billy Armanto Ngantung dengan judul Mengenal Kitab Suci Katolik. Dan selanjutnya kami hadirkan juga lagu-lagu puja-puji di Kidung-Kidung Pujian Agama Katolik. Dilanjutkan dengan Lintas Sulawesi Tengah pukul 6 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Pro 1 RRI Palu, aneka informasi, Kopi Anda Weekend pukul 7. Dan selanjutnya Warta Berita Sentral di pukul 8 bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar, Anda akan ditemani dengan Dinda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah tentunya di program-program dan informasi menarik dari Pro 1 RRI Palu. Untuk itu tetap bersama kami, tetap stay tune ini ya, kita sembari mendengarkan kidung-kidung pujian. Mungkin kita akan beraktivitas lebih dahulu, kita dengarkan dulu di pagi hari ini.

0: Salve Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, bertemu lagi bersama kami dalam program acara Dialog Religi Agama Katolik. Pada hari ini kita akan membahas tentang atau tema kita tentang mengenal Kitab Suci Katolik. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Penyuluh ya, dari Kota Palu, Bapak Billy Armando. Pak Billy, apa kabar hari ini Pak Billy?
1: Luar biasa Kak Rian.
0: Iya.
1: Kita berjumpa kembali dalam mimbar Agama Katolik pada hari ini.
0: Puji Tuhan, sehat-sehat semua. Kami harap juga para pendengar dimanapun Anda berada merasakan hal yang sama ya, sehat ya, jaga kesehatan, makannya dijaga, dan tentunya rohaninya juga dijaga. Baik, hari ini tanpa panjang lebar kami akan tema kita Pak Billy tentang mengenal Kitab Suci Katolik. Ini agak berat ya, tapi kita mencoba untuk bagaimana bisa menambah berkat atau hasanah saudara-saudari pendengar dimanapun Anda berada. Sebelum kita mulai, baiklah kita berdoa. Saya akan membawakan dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan atas segala kebaikanmu yang kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Tahan tentunya kasihmu selalu menyertai kami. Apapun yang kami sampaikan, apapun yang kami wartakan hari ini ya Tuhan, jamalah kami. Terangilah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, berkatilah kami yang di dalam kehidupan kami, jika kami belum terlalu mengenal Engkau. Tapi kami yakin dan percaya Engkau punya cara bagaimana Engkau mendekatkan kami kepada-Mu. Biarlah melalui materi hari ini menjadi salah satu alasan untuk kami semakin dekat pada-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang kudus mulia dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Pak Billy, tadi sudah saya singgung sedikit soal tema kita hari ini, yaitu tentang mengenal Kitab Suci Katolik. Ya, sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin Pak Billy bisa jelaskan apa itu Kitab Suci.
1: Baik Kak Rian dan pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali lewat siaran udara pada hari ini. Menarik sekali untuk kita berkatekese, berdialog pada hari ini, di mana kita akan membahas tentang Kitab Suci, tentunya dalam pandangan arti dalam Gereja Katolik tentunya ya. Jadi memang kalau untuk Kitab Suci itu sendiri memang lebih lekat kedengarannya itu kepada umat Katolik ya, yang berbicara tentang Kitab Suci. Sedangkan kalau untuk sahabat-sahabat kita dari agama lain, agama Kristen lainnya, mereka lebih mengenal dengan Alkitab. Tetapi tidak menjadi perbedaan yang sangat sungguh berarti, tetapi hanya sebagai penyebutan saja untuk kitab ini ya. Jadi secara garis besar memang Kitab Suci ini adalah wahyu Allah ya. Jadi adalah wahyu Allah yang diturunkan lewat satu buku, jadi ajaran-ajaran yang dibuat sendiri oleh Allah ya. Jadi secara umumnya seperti itu. Dibuat sendiri oleh Allah. Jadi memang untuk kitab ini kita mengenal tentunya Nabi Musa ya. Ya, jadi Nabi Musa, jadi 2000 tahun yang lalu Kitab Suci ini memang mulai di apa namanya ya, masih lewat kata-kata, lewat ya istilahnya penyampaian dari beberapa tokoh nabi pada zaman dulu, kemudian dikumpulkan menjadi satu kitab seperti sekarang ini. Tetapi awal mulanya ini berasal dari pembebasan bangsa Israel ya, dari apa namanya waktu zaman Firaun. Jadi selama lebih dari 2000 tahun Nabi Musa dalam tanda kutip dianggap sebagai penulis dari kitab Taurat. Oleh karena itu kitab ini biasa juga sering disebut kitab Nabi Musa. Dan sepanjang Alkitab ada referensi kepada hukum Nabi Musa, tidak ada seorang pun yang memastikan siapa yang menulis kitab Taurat. Tetapi tidak disangkal bahwa Nabi Musa memegang peran yang sangat unik dan penting dalam berbagai peristiwa-peristiwa yang terekam dalam kitab-kitab ini ya. Nah, kita sebagai orang Katolik, kita percaya bahwa Alkitab atau Kitab Suci ini adalah inspirasi ilahi. Dan karenanya identitas para manusia pengarang tidaklah begitu penting. Tetapi bagaimana kitab itu mulai disusun, Jadi kalau kita lihat ya, mulai dari kisah penciptaan dan lain sebagainya, terus sebentar dibuat, juga ya, terus sebentar juga kita akan melihat ada perjanjian lama, perjanjian baru. Apa itu perjanjian lama, berisi apa saja, dan juga perjanjian baru itu apa saja. Nah, tapi secara garis besar untuk kitab suci ini sendiri memang lebih dikenal lekat dengan istilah penyebutan dari umat Katolik, sedangkan untuk Alkitab dari sahabat-sahabat kita yang beragama Protestan ya. Jadi secara garis besar memang kitab suci merupakan kumpulan buku-buku yang ditulis oleh manusia tetapi berdasarkan ilham dan karya-karya keselamatan dari Allah itu sendiri. Mungkin itu pengantar awalnya.
0: Ya, berarti tidak sembarang-sembarang ya. Tentu pastinya ada wahyu tersendiri atau berkat tersendiri ya untuk penulis.
1: Ya,
0: atau,
1: dan perlu saya tambahkan juga, kalau kita melihat akan kisah Nabi Musa ataupun nabi-nabi besar lainnya waktu zaman dulu kan, itu kalau mungkin kita baca di Alkitab atau dalam beberapa referensi kan, Allah beberapa kali menampakkan kepada mereka, membantu mereka untuk apa yang harus mereka lakukan. Jadi dari itulah mereka seperti yang disampaikan tadi mendapat ilham langsung ya dari Allah apa yang harus dilakukan.
0: Ya betul, berarti itu bukan hal yang main-main ya. Berarti kalau hal itu tidak betul, bukan dari ilham, mereka tidak bisa menjelaskan. Nah, apalagi kalau kita lihat dalam kitab-kitab itu kan biasanya dia punya isi hampir sama ya. Kalau kita lihat contohnya saat Yesus memberi makan 5.000 orang, kan dalam kitab Matius, Markus, Lukas itu kan ada masing-masing mereka punya versi. Berarti memang ini ilham yang sama, tetapi hal itu tidak sembarangan. Baik, terima kasih Pak Billy. Kalau menurut kitab suci dalam Katolik, itu berapa sebenarnya jumlah kitab suci dalam gereja Katolik?
1: Menurut dalam gereja Katolik, kitab suci terdiri dari 72 atau 72 kitab, tergantung dari cara kita menghitungnya ya. Jadi perinciannya adalah 46 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Jumlah serunya adalah 77 kitab. Namun dari Konsili Trente tahun 1545-1563 menghitung kitab ratapan sebagai bagian dari kitab Nabi Yeremia, makanya jumlah kitab menjadi 72. Nah, jadi dalam kitab-kitab suci ini ditulis dalam beberapa bentuk literatur yang berbeda-beda, namun penting bagi kita untuk mengenali bentuk literatur yang berbeda tersebut ketika membaca kitab suci. Sama hal pentingnya bagi kita mengenali bentuk-bentuk tulisan yang berbeda dalam surat kabar, misalnya ketika membaca atau lain sebagainya ya. Jadi itu kalau untuk jumlah ya, jumlah kitab dalam kitab suci, makanya dia tebal sekali ya. Jadi mungkin kalau kita mau membacanya ya butuh waktu. Mungkin Kakak Rian juga sudah mungkin pada baca.
0: Baru setengah.
1: Oh, baru setengah. Ya, jadi jumlah kitabnya yaitu adalah 72 ya. 72. Seperti itu Kakak Rian.
0: Baik, berarti kita dapat informasi atau kita memang untuk yang hal jumlah kitab suci itu adalah 72. Termasuk tadi penyampaian dari Bapak Billy tentang kitab ratapan ya, masuk dalam bagian kitab Nabi Yeremia. Nah, tadi Pak Billy di poin pertama kan tadi ada sempat menyampaikan soal perjanjian lama atau perjanjian baru. Kita masuk di perjanjian lama dulu. Apa itu perjanjian lama Pak Billy?
1: Oke, baik. Jadi kalau untuk perjanjian lama itu adalah kitab-kitab Yahudi yang merupakan tulisan tentang hubungan antara Tuhan dengan Israel dalam tanda kutip sebagai bangsa pilihan ya. Jadi ditulis antara tahun 900 sebelum Masehi hingga 160 sebelum Masehi. Jadi ke 46 kitab dalam perjanjian lama dibagi dalam 4 bagian ya. Adalah kitab Pentateuk, 16 kitab sejarah, 7 kitab puisi, serta 18 kitab para nabi ya. Jadi sebagian besar perjanjian lama dipengaruhi oleh literatur negara-negara tetangga Israel di Timur Tengah untuk menceritakan kisah-kisah mereka sendiri. Bangsa Israel meminjam kebudayaan bangsa-bangsa sekitarnya serta meniru bentuk literatur mereka. Jadi kalau untuk perjanjian lama ini secara garis besar memang kalau mau dihubungkan juga dengan perjanjian baru, jadi perjanjian lama adalah kitab-kitab bagaimana tentang sejarah bangsa Israel, mereka Dan juga kalau untuk di perjanjian baru itu penyempurnaan dari apa yang belum tergenapi di perjanjian lama, oh, makanya ada gitu perjanjian ya baru ya. Jadi seperti mungkin nubuat biasanya ya, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia misalnya yang menceritakan bahwa akan ada nabi lain yang datang menyelamatkan umat manusia. Jadi seperti itu. Ataupun juga dalam kitab Kejadian waktu awal pencipta ada nabi apa? Ada Adam dan Hawa ya. Nah, sedangkan di Perjanjian Baru juga ada Adam dan Hawa yang baru dengan kehidupan yang baru, yaitu Tuhan Yesus dan Bunda Maria itu sendiri ya. Jadi memang perjalanan apa namanya, kalau kita melihat dua kitab ini bukan berbeda ya. Kalau mungkin yang lain melihat kitab suci ada dua, berarti perjanjian lama, perjanjian baru, berarti ada perbedaan. Padahal sebenarnya itu tidak ada perbedaan, tetapi perjanjian lama memang penggenapan keseluruhannya itu, kesempurnaannya ada di perjanjian baru. Jadi berisi tentang bagaimana Allah hadir dalam kehidupan mereka. Terus di perjanjian baru Tuhan Yesus sebagai Putra Allah, istilahnya kitab suci yang hidup juga ya. Jadi menggenapi akan apa yang ada dalam perjanjian lama. Jadi kalau mau ditanya tentang kitab Pentateuch, itu adalah kitab-kitab utama dalam perjanjian lama yang berisi tentang sejarah kehidupan manusia, sejarah bangsa Israel ya. Seperti kita ketahui ada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan juga Ulangan ya. Jadi itu adalah kitab Pentateuch. Dan juga dari kitab-kitab ini muncul yang kita kenal sekarang itu adalah 10 perintah Allah ya. Nah, jadi dari kitab itu muncul kitab 10 perintah Allah yang menjadi pedoman hidup untuk umat manusia sekarang ini. Terus untuk perjanjian lama juga ada bagiannya, itu adalah kitab sejarah ya. Nah, jadi untuk kitab sejarah ini berisi kisah tentang sejarah bangsa Israel serta campur tangan Allah dalam sejarah mereka. Ya, jadi perlu digarisbawahi seperti yang kita sudah sampaikan di awal tadi ya, bahwa kitab suci ini memang penulisannya berdasarkan dari ilham Allah ya. Ada 16 kitab sejarah ya, kalau mau dilihat itu ada Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja,

0: dan Tuhan melindungi mereka dari para musuh. Terus perjanjian lama juga masih ada terbagi juga kitab puisi atau kitab hikmat. Ya, jadi kalau 7 kitab puisi ini berbeda dengan gaya literatur serta isinya, termasuk di dalamnya adalah mazmur, doa-doa yang ditulis dalam bentuk puisi. Terdapat juga kitab tentang bagaimana mencapai hidup bahagia seperti Amsal dan Putra Sirak. Nah, jadi kitab-kitab puisi ini adalah Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo, dan juga Putra Sirak. Nah, dan yang paling penting juga di Perjanjian Lama ada kitab-kitab para nabi. Nah, kitab para nabi ini apa? Kitab para nabi itu tentunya tulisan para nabi besar Israel ya. Kenapa disebut nabi besar? Bukan orangnya dia besar, bukan orangnya terkenal, orangnya tinggi apa, tetapi karena dalam isi kitabnya itu dia panjang-panjang ya. Jadi apa namanya?
1: Kisahnya
0: dan juga apa ceritanya, banyak ceritanya banyak yang diceritakan ya. Jadi itu ada kitab Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruk, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obaja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, dan Maleaki ya. Jadi itu adalah kitab para nabi. Jadi secara kesimpulannya, secara garis besar, memang kita melihat Perjanjian Lama ada 46 kitab. Tetapi kalau kita mau melihat bagaimana tentang sejarah, bagaimana tentang kisah penciptaan awal, bisa kita buka kitab Pentateuch ya. Jadi ada kitab Kejadian, Keluaran. Kalau kita mau melihat, oh bagaimana sih sebenarnya sejarah bangsa Israel, mulai mereka dalam masa perbudakan sampai mereka menuju ke tanah terjanji, ada kitab sejarahnya. Bagi para anak-anak muda juga mungkin kalau mau mencari puisi-puisi, ada kitab puisi yang begitu menarik. Ya kalau dalam gereja Katolik ya, kalau varian seperti yang apa kita lihat kalau sudah di liturgi Sabda itu ada bacaan pertama, bacaan kedua. Jadi bacaan pertama itu biasa diambil dari kitab Perjanjian Lama. Terus perjanjian bacaan kedua biasanya dari kitab Perjanjian Baru atau para apa yang bisa dinamakan dengan surat-surat ya. Jadi baru habis itu ada Mazmur ya. Mazmur tanggapan. Jadi kalau mau dilihat, kalau untuk umat Katolik itu juga terbagi dalam 3 tahun ya, tahun A, B, dan C. Jadi kalau diikuti semua itu ya istilahnya sudah hampir setengah dari seluruh kitab suci kita sudah baca ya. Jadi secara umum itu untuk Perjanjian Lama ya. Kalian jadi dengan pembagian-pembagiannya, tujuannya apa dan apa yang mau disampaikan.
1: Berarti boleh diartikan kitab Perjanjian Baru tidak menghilangkan kitab Perjanjian Lama, melainkan tadi seperti Pak Billy, yaitu menggenapkan. Jadi seperti ada cerita bersambung di Perjanjian Lama, jawabannya selanjutnya ada di Perjanjian Baru, digenapi. Ya, terima kasih untuk jawaban Pak Billy tadi. Wah, panjang betul ya. Nanti kalau ada yang belum mengerti boleh langsung japri pribadi Pak Billy nih ya. Ini pakar sejarah Alkitab. Baik, Pak Billy, tadi kan sudah Perjanjian Lama. Nah, kita masuk di tadi Perjanjian Baru. Kan di dalam Perjanjian Baru tadi Pak Billy sudah sempat singgung tentang surat-surat. Nah, untuk Perjanjian Baru ini apa maksud dari surat Perjanjian Baru ini?
0: Ya, jadi seperti yang disampaikan di awal tadi, jadi Perjanjian Baru merupakan penggenapan dari Wahyu Allah pada Perjanjian Lama lewat kehadiran Adam dan Hawa yang baru, tokoh utamanya Tuhan Yesus sendiri dan Bunda Maria ya. Jadi Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab, semuanya ditulis dalam bahasa Yunani sekitar tahun 50 hingga 140 Masehi. Jadi sama seperti Perjanjian Lama, Perjanjian Baru juga ada pembagiannya ya. Jadi Perjanjian Baru itu ada kitab Injil, kitab Kisah Para Rasul, epistola atau surat-surat, dan kitab wahyu ya. Ya, tapi tema atau inti dari Perjanjian Baru adalah tentang Yesus Kristus, bagaimana pribadinya, apa yang diajarkannya dan tentunya sengsaranya ya, yang menebus umat manusia. Jadi Di sini juga muncul pertanyaannya, Kak Karian, kenapa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani sedangkan perjanjian lama dalam

0: mungkin bahasa Yahudi ya pada zaman yeah. itu. Karena memang perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani karena pada waktu itu bahasa Yunani merupakan bahasa percakapan yang paling umum dipergunakan di wilayah Laut Tengah ya. Yeah, yeah, yeah. Jadi sudah ada pengaruh-pengaruh yang masuk sehingga itu ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, apa itu kitab Injil ya? Kitab Injil itu merupakan turunan dari kata Arab yang artinya kabar gembira. Nah, dalam bahasa Latin disebut Evangelium. Ada empat Injil ya, masing-masing Injil menceritakan akan kisah hidup, ajaran-ajaran, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Ya, mungkin kita sudah tahu semua ya, kalian ya. Tentang kitab Injil, pasti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya. Nah, jadi sini sedikit menjelaskan ya. Jadi ketiga Injil pertama, Matius, Markus, dan Lukas disebut dengan Injil Sinoptik. Kenapa demikian? Karena berasal dari kata Yunani yang artinya satu pandangan. Sebab ketiga Injil tersebut mirip dalam struktur maupun dengan isinya. Nah, sedangkan Injil Yohanes meskipun tidak bertentangan dengan Injil Sinoptik, berbeda dalam struktur dan mencakup beberapa kisah dan perkataan-perkataan Yesus yang tidak ditemukan dalam Injil Sinoptik. Jadi banyak kisah kitab suci yang terkenal tentang Yesus ditemukan dalam Injil, termasuk kisah kelahirannya di Bethlehem, kisah tentang Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, perumpamaan-perumpamaan, dan lain sebagainya. Yeah. Nah, sedangkan ada satu kitab juga yaitu Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Santo Lukas sekitar tahun 70 hingga 75 Masehi. Yeah. Jadi kitab ini berisi tentang catatan iman, pertumbuhan, dan cara hidup gereja perdana. Yeah. Jadi kisah kenaikan Yesus ke surga juga dibahas di situ, turunnya Roh Kudus atau gereja pada hari Pentakosta, pertobatan Santo Paulus dan lain-lain ya. Yeah. Jadi itu dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah, ada juga kitab Epistola ya. Kitab Epistola ini adalah surat-surat, merupakan bagian terbesar dari Perjanjian Baru. Jadi Epistola ini dibagi dalam dua kelompok ya. Jadi sudah ada bagian terbagi lagi. Jadi surat yeah. Paulus dan surat apostolik. Semua surat mengikuti format penulisan surat pada masa itu. Yeah. Setiap surat biasanya diawali dengan salam dan identitas pengirim serta penerima surat. Selanjutnya adalah doa, biasanya dalam bentuk ucapan syukur. Yeah. Isi surat adalah penjelasan terperinci tentang ajaran-ajaran Kristiani, biasanya menanggapi keadaan penerima surat. Yeah. Jadi surat-surat Paulus tentunya ditulis oleh Santo Paulus sendiri atau salah seorang dari muridnya. Tak lama sesudah wafat dan kebangkitan Yesus. Mm-hmm. Jadi surat-surat tersebut menggambarkan perkembangan awal ajaran dan praktek-praktek Kristiani ya. Yeah. Jadi surat-surat Paulus itu ada 14 ya, ada Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani. Makanya kalau kita melihat dalam kitab suci, kalau kita membuka akan kitab ini, yeah. pasti pertama akan tertulis di situ surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma, yeah. Korintus, Galatia, Efesus, yeah. dan seterusnya. Karena itu merupakan surat-surat yang ditulis oleh Santo Paulus. Oh, yeah. Dan ada kemungkinan juga Santo Paulus dalam dia mewartakan akan sabda Allah, dia hadir di kota-kota ini ya pada zaman dulu, makanya dia hadir di satu kota, dia menulis, memberikan pengajaran di situ dan lain sebagainya ya. Dan selanjutnya ada surat apostolik ya, ini bukan kepada suatu komunitas tertentu, tapi kepada pembaca yang universal ya. Jadi surat apostolik ditulis oleh beberapa penulis. Jadi ada 7 surat apostolik, yaitu kitab Yakobus, 1-2 Petrus, 1-2-3 Yohanes, Yudas ya. Dan apa itu kitab Wahyu? Nah, jadi ada kitab Wahyu, kitab terakhir dalam Perjanjian Baru, yaitu kitab Wahyu ditulis sekitar tahun 90 sebelum Masehi. Yeah. Dengan banyak bahasa simbolik, kitab Wahyu menyajikan kisah pertarungan. Ya, jadi kalau kitab Wahyu ini agak lain memang ya. Yeah. Jadi kisah pertarungan antara gereja dengan kekuatan-kekuatan jahat, yeah. yang berakhir dengan kemenangan Yesus. Meskipun kitab Wahyu menuliskan peringatan-peringatan yang sifatnya ngeri ya, akan apa yang terjadi di masa mendatang, kitab Wahyu pada pokoknya merupakan pesan pengharapan bagi gereja ya. Iya. Jadi itu Kak Rian untuk perjanjian baru ya. Jadi apa namanya, ada juga pemagian-pemagiannya dan lengkap ya untuk, kalau kita mau mengenal tentang perjanjian baru ini.
1: Iya. Makanya di dalam Alkitab itu kalau kita lihat yang pertama yaitu Kejadian, itu kan seperti Pak Billy tadi itu tentang terjadinya bumi, bagaimana terbentuknya bumi. Tetapi di Kitab Wahyu ini kayaknya di akhir cerita ya, maksudnya akhir zaman.
0: Iya, jadi berisi tentang kehidupan umat manusia selanjutnya.
1: Iya,
0: berarti ya, digambarkan di Kitab Wahyu itu sendiri.
1: Baik. Pak Billy, bagaimana tanggapannya Pak Billy? Kan ini biasanya kalau kita masuk tadi, Pak Billy sempat ada sampaikan soal kitab puitis dan hikmah tadi itu. Kan itu ada Kidung Agung lah. Kalau kita lihat bahasa-bahasanya kan di situ kalau kita membaca secara apa ya, maksudnya apa adanya begitu, manusiawi. Jadi kalau kita lihat itu kayak seperti orang yang jatuh cinta. Ini bagaimana tanggapannya Pak Billy soal kita menanggapi orang-orang yang ingin membaca Alkitab tetapi menerjemahkan.
0: Oke, baik Kak Rian. Jadi kalau untuk kitab puitis ini sendiri memang kalau kita mendengarnya saja ya, berarti ini lebih kepada kehidupan yang, kalau bilang kehidupan yang bahagia yang diungkapkan ya. Secara garis besarnya seperti itu untuk kitab-kitab puisi ya, terutama kalau dalam kitab Mazmur ya, kalau kita mau membaca secara lebih jelas di kitab Mazmur itu memang jelas sekali ya yang mau disampaikan ya. Jadi Mungkin saya bahas sedikit ya untuk kitab puisi ini. Jadi Alkitab Ibrani hanya menganggap Ayub, Mazmur, dan Amsal sebagai kitab puisi ya. Jadi untuk pertamanya seperti itu. Nah, cuma dalam Alkitab Ibrani. Sedangkan kalau dalam Alkitab Inggris, kitab-kitab puisi juga mencakup Pengkhotbah dan Kidung Agung. Jadi kedua susunan tersebut tidak sepenuhnya memuaskan ya. Pertama, Kidung Agung ditulis dalam bentuk puisi dan dikecualikan oleh susunan Ibrani. Pengkhotbah merupakan campuran prosa dan puisi tetapi termasuk dalam susunan Inggris. Jadi kelima kitab tersebut hanya memiliki kesamaan bahwa kitab-kitab tersebut bukanlah kitab sejarah atau nubuat. Namun karena keempat diantaranya terdiri dari puisi dan satu bagian, maka sudah menjadi kebiasaan untuk menyebut semuanya sebagai kitab puitis. Itu maksudnya. Jadi puisi sangat umum di seluruh perjanjian lama dan gagasan yang dibahas di bawah ini berlaku dimanapun puisi-puisi itu ditemukan ya. Jadi memang kalau kita mau lebih mendalam memang untuk ini memang waktunya agak kurang ya Pak. Tidak cukup ya, tapi secara garis besar memang untuk kitab puisi ini kira-kira seperti itu ya. Tidak juga terlalu terperinci atau hal penting juga yang perlu kita bahas ya. Jadi memang gayanya itu ditulis dalam bahasa-bahasa puisi memang. Tetapi tujuannya tetap satu, yaitu bagaimana kita memuliakan Allah itu penting. Terus kita mau melihat apa yang mau diajarkannya lewat puisi-puisi ya. Kayak ada satu yang dalam kitab Mazmur ya, seperti Tuhan membaringkan aku di rumput yang hijau dan apa seperti, semua. Jadi seperti itu. Jadi kita membaca atau kesannya itu seperti ya kita baca puisi. Tetapi kalau kita mau melihat apa yang menjadi artinya ya, pasti kita akan dapat, oh ini maksudnya dari ajaran ini adalah apa, adalah untuk apa, tujuannya untuk apa, kira-kira seperti itu.
1: Makanya dibutuhkan orang yang mengerti tentang Alkitab kalau ingin menerjemahkan.
0: Ya, makanya kalau kita, dalam gereja Katolik memang kalau untuk kita kaum awam tidak disarankan ya untuk menafsirkan lebih dalam. Kalau hanya untuk melihat pesan atau mengartikan apa yang menjadi maksud dari bacaan itu mungkin bisa ya, kalau kita biasa membawakan renungan, membawakan khotbah ya, kalau hanya seperti itu mungkin bisa. Tapi kalau sudah mau mencari kebenaran mau mencari perbandingan atau apa ya, mungkin itu kita belum sampai di situ.
1: Mungkin tanya ke ahlinya langsung ya.
0: Apalagi kalau dalam hal ini magisterium gereja ya. Ada magisterium gereja.
1: apalagi kalau kitab Kidung Agung itu, ya waduh.
0: Yeah.
1: Kalau sumpama anak-anak muda itu biasa baca, mereka garuk-garuk kepala. Saya bilang kadang kalau di dalam ibadah-ibadah ukumene atau biasa gabungan itu kan anak-anak remaja ini kan suka yang buat sesuatu yang apa ya, yang mungkin bikin sesuatu yang berkesan. Makanya kalau kita di ibadah ukumene remaja gitu, banyaknya kitab-kitab itu yang diambil. Tapi ya gak apa-apalah, yang penting kita jangan salah mengartikan. Nah, mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari ya Pak Billy, bagaimana kita mengajarkan ke anak-anak kita tentang kitab suci Katolik ini?
0: Ya, pertanyaan yang bagus sekali Kak Rian. Tentunya kalau kita mau mengajarkan tentang kitab suci, yang pertama kita harus membacanya ya.
1: Oh iya.
0: Yang pertama itu adalah bagaimana kita membacanya dulu. Jadi kalau kita tidak membaca, berarti kita tidak tahu apa yang menjadi maksud dari Tuhan Allah Yesus, dari Allah itu sendiri. Jadi yang pertama adalah kita membaca ya. Kita membaca, setelah kita membaca pasti kita sudah tahu, dan ya kita boleh mengenalkan kepada, terutama untuk anak-anak kita atau keluarga kita, saudara atau siapa saja yang mau mengenalkan kitab suci untuk membacanya ya.
1: Yeah.
0: Jadi yang pertama bagaimana kita mau membacanya, dan yang kedua setelah kita membacanya, Alkitab ini, kitab suci itu sendiri, kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita, sumber kebenaran serta sarana mengenal pribadi Allah dan kasihnya secara nyata ya.
1: Yeah.
0: Jadi dengan seperti itu kita bisa memahami ya apa yang menjadi pergumulan apa ya. Bisa juga kalau kita lagi dalam pergumulan hidup ya.
1: Yeah.
0: Kita mau buat apa? Ha? Langsung buka saja kitab suci, lihat apa semua. Nah, tapi paling penting kalau untuk kita ajarkan untuk kitab suci ini, pertama-tama adalah bagaimana kita membaca terus menjadikannya sebagai pedoman. Apalagi kalau untuk kita umat Katolik ya Kak Arian. Yeah. Jadi dalam setiap tahun itu ada bulan September yang biasanya itu sudah ditetapkan oleh gereja sebagai bulan kitab suci. Jadi di situ adalah hal yang pas, terutama untuk anak-anak kita yang mulai bertumbuh dalam masa remaja, masa dewasa, untuk ikut dalam dalam pendalaman-pendalaman kitab suci. Karena memang kalau saya melihat bukunya ya, setiap tahunnya itu kalau untuk buku pendalaman kitab suci itu ada tiga bagian ya yang difokuskan. Yang pertama untuk dewasa, yang kedua OMK dan anak-anak. Jadi itulah salah satu juga dari perhatian gereja juga ya. Perhatian gereja, jadi supaya kita tidak hilang untuk atau menjadikan kitab suci hanya pajangan di rumah. Jadi ada memang bulan tertentu yang dikhususkan untuk kita umat Katolik, bagaimana kita mau memfokuskan untuk mendalami akan kitab suci. Tentunya ada tema-tema tertentu yang diberikan ya. Mungkin lalu sudah pernah juga dibahas tentang bulan kitab suci ini ya. Jadi kira-kira seperti itu ya kalian. Jadi bagaimana kita mengenalkan kitab suci kepada mereka, tentunya dengan kita mengajarkan mereka, ayo kita baca dulu Alkitab. Oh, mau baca apa? Seperti yang tadi kan sudah ada bagian-bagiannya. Mau cari kitab apa? Oh, kitab bagaimana sih kisah penciptaan? Nah, kita buka Kejadian. Terus bagaimana bangsa Israel bisa ini? Oh, ada kitab sejarah. Bagaimana kisah sengsara Yesus ada dalam kitab Injil. Jadi seperti itu ya. Jadi biasakan untuk membaca ya, membaca kitab suci itu sendiri.
1: Iya. Berarti seperti yang apa Bapak Billy sampaikan soal bulan ini ya, bulan ini kan masuk ke bulan kitab suci nasional.
0: Iya.
1: Mungkin itu salah satu langkah gereja untuk mengenalkan ya mungkin ya.
0: Iya.
1: Agar umat-umatnya dapat mencintai membaca seperti Pak Billy bilang kitab suci. Nah, Pak Billy, tadi kan sudah di dalam di keluarga. Nah, kalau kita masuk di gereja, apakah ada langkah lain lagi yang dibuat gereja untuk agar umat-umatnya untuk lebih mengenal kitab suci, terutama kitab suci Katolik?
0: Oke, pertanyaan yang bagus sekali Kak Aryan. Jadi kalau untuk kita dalam gereja Katolik ya, nah ini menarik karena memang dalam tanda kutip ya, tanda kutip, kalau kita di gereja untuk liturgi sabda, pembacaan kitab suci, dalam tanda kutip kita tidak disarankan untuk ikut membaca.
1: Oh.
0: Ya, tidak disarankan untuk ikut membaca. Jadi kalau kita membaca itu kita cukup untuk mendengarkannya ya. Mendengarkannya karena saya kurang tahu juga alasan-alasan tertentunya. Makanya coba perhatikan kalau dalam gereja Katolik itu, kalau dalam sudah masuk dalam tahap untuk pembacaan kitab suci, bacaan pertama, kedua maupun juga dalam bacaan Injil, itu biasanya para pembaca atau dalam gereja Katolik dikenal sebagai lektor ya, lektor dan lektris untuk membaca kitab suci itu, mereka tidak lagi menyebutkan bacaan dari kitab Yesaya misalnya, kitab Yesaya bab 56 ayat 3 sampai dengan 4. Jadi cukup mereka menyebutkan bacaan dari kitab Yesaya dan langsung dibacakan isi kitabnya. Jadi tidak lagi menyebutkan dari bab pasal berapa. Jadi dengan harapan bahwa umat itu semua mendengarkan. Jadi kalau dalam gereja Katolik bukan melarang, tetapi alangkah baiknya disarankan untuk kita tidak ikut membaca. Kita mendengarkan ya, karena kalau kita mendengarkan, kita menyimak, kalau dari pandangan saya memang berbeda kalau kita mendengarkan orang yang sedang berbicara dengan kita mendengarkan orang yang berbicara sambil kita fokus membaca dengan apa yang kita baca ya. Kadangkala itu bisa jadi bertolak belakang, biasanya tidak masuk dalam pemikirannya kita karena fokusnya kita kan antara kita lagi baca. Terus kita lagi dengar orang yang lagi baca. Jadi fokus untuk kita tangkapnya itu jadi ada dua. Kan? Jadi kalau dalam gereja Katolik biasanya kalau kita dalam gereja ataupun kita juga di luar gereja ya, dalam kelompok-kelompok, kita cukup duduk diam mendengarkan apa yang diwartakan dalam pembacaan yang sedang dibacakan pada saat itu. Jadi dengan seperti itu kita juga bisa, oh seperti ini, dan misalnya kita lagi membaca tentang kitab penciptaan awal misalnya. Jadi kita pas kita mendengar, oh ternyata waktu awal seperti ini. Nah seperti ini ya. Jadi kita dengan sendirinya, oh jadi istilahnya paham dan apa yang disampaikan pada saat itu. Berbeda dengan ada orang yang sedang membacakan akan kitab suci, sedangkan dari kita sendiri fokus juga dengan apa yang kita pegang, tentang apa yang kita lihat. Nah, jadi itu salah satu ciri khas ya. Jadi dalam gereja Katolik bagaimana kita mau mengenal kitab suci dalam lingkungan gereja. Dan juga kalau itu kalau untuk secara umum umat dalam gereja. Nah kalau untuk anak-anak sekami ya, kita kembali lagi ke anak-anak. Nah jadi ada juga pendidikannya ke mereka setiap minggu ya, sekami ya, sekolah minggu. Jadi justru kalau di situ kakak-kakak sekolah minggunya membacakan kitab suci, biasanya ada sambil dengan gerakan atau gestur-gestur tertentu supaya ini kan anak-anak, sedangkan orang dewasa saja agak susah untuk mendengarkan, apalagi ini anak-anak. Kalau jadi seperti itu ya, jadi biasa ataupun mereka membacakan itu lewat gambar, ditampilkan gambar dengan ataupun ada video-video berkaitan dengan bacaan itu. Jadi sangat jarang didapat kalau misalnya ada bilang, ayo kita membaca ini, biasa jarang. Memang ada tetapi jarang ya. Lebih banyak tentang praktiknya. Jadi ada yang membaca, anak-anak mendengarkan, atau mungkin ditampilkan visual atau apa supaya anak-anak bisa langsung cepat mengerti apa yang menjadi pesan inti dari bacaan yang sedang dibacakan, sedang disampaikan pada saat itu. Jadi kira-kira seperti itu ya Kak Aryan, kalau untuk mengenal kitab suci dalam gereja ya, lingkungan gereja.
1: Berarti kalau mau membaca, lebih membaca di rumah ya, lebih supaya lebih fokus. Supaya tidak nganggur Alkitabnya juga ya.
0: Iya, tidak hanya jadi pajangan ya. Barangkali mungkin sudah jadi sarang lebah atau tempat bertumpuknya hal-hal yang tidak penting ya.
1: Baik. Pak Billy, mungkin kita sudah masuk di penghujung. Mungkin dari tema kita hari ini, apa yang mungkin Pak Billy bisa ingin sampaikan kepada kita semua?
0: Ya, untuk yang mau disampaikan untuk penutup ini, untuk pendengar dimanapun Anda berada, jadi cukup singkat saja ya. Jadi, membaca dan merenungkan firman-Nya setiap hari, itu yang penting ya. Jadi, walaupun agak sulit, tetapi kalau bisa, kalau kita membiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, minimal ya, minimal satu hari ada satu ayat yang kita baca maupun kita hafal. Jadi pada dasarnya di sini mau ditekankan, ayo kita mengenal kembali apa yang menjadi harapan-harapan pedoman hidup kita lewat kitab suci, dengan cara bagaimana kita membacanya. Yang paling penting itu adalah ya membaca, terus menjadikannya pedoman dalam otoritas utama, karena kitab suci bukan sekedar buku inspiratif, melainkan sabda yang diilhami Allah untuk mengajar, menegur, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Terus, dengan membaca dan merenungkan akan firman-Nya setiap hari, memberikan tuntunan nyata bagi langkah hidup agar tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh dunia. Dan kalau di bulan September, jadi saya mengajak untuk ayo kita sama-sama ikut kalau ada pertemuan-pertemuan tentang pendalaman, karena itu hal yang penting juga untuk menambah wawasan dan menguatkan akan iman kita terhadap Tuhan. Kira-kira seperti itu yang bisa disampaikan.
1: Wah, luar biasa. Hari ini memang isinya berbobot ya, berbobot sekali ya. Jadi sangat menginspiratif dan sangat memberi pandangan baru kita terhadap kitab suci dalam gereja Katolik. Ya, jadi intinya yang disampaikan Pak Billy, bagaimana kita bisa bijaksana dalam membaca Alkitab, mau cari yang tentang sejarah, mau cari yang tentang puitis, mau cari yang tentang sejarah Israel, ataupun tentang surat-surat yang bagaimana kita akan dengarkan. Baik Pak Billy, sebelum kita tutup, mungkin Pak Billy bisa kembali ambil bagian dalam doa penutup.
0: Baik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk perjumpaan kami pada hari ini, di mana kami boleh kembali mengenal akan sabdamu lewat pemberitaan katekese pada hari ini, di mana kami boleh mengenal kembali akan kitab suci, apa yang menjadi harapan-harapan, apa yang menjadi ajaranmu untuk pedoman hidup kami sebagai umat Kristiani. Berkatilah kami dalam setiap perjalanan dan juga panggilan kehidupan kami. Semoga melalui sabda-sabda yang menyapa kami setiap hari, itu boleh menguatkan kami untuk menjalani akan kehidupan yang lebih baik, terutama untuk mewartakan sabdamu menjadi sabda yang hidup bagi sesama yang kami jumpai. Sertailah kami selalu dalam perjalanan kehidupan kami, sebab Engkaulah Allah kehidupan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih yang sudah setia dalam mendengarkan kami dalam program acara hari ini. Semoga apa yang disampaikan dengan Pak Billy tadi dapat memberi ilmu baru bagi kita semua, para pendengar dimanapun Anda berada. Ingat pesannya Pak Billy, jangan anggurkan Alkitabmu. Tuhan Yesus memberkati.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Tema Moving Action ini, kerja-kerja yang belum optimal itu kita berusaha untuk mencapai ke sana.
2: Mengenai 1.700 lebih aset yang belum tersertifikat ini, kita sudah kelompokkan menjadi tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, begitu.
3: Saya pikir melimpahnya matahari di Sulawesi Tengah, daerah Katulistiwa itu sesuatu yang harus kita panen. Sesuatu yang murah meriah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, ya, selain potensi air.
4: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Dalam mewujudkan kota Palu yang aman dan nyaman, semua pihak diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pembangunan dan menjaga sarana-prasana publik yang dibangun pemerintah. Amankan aset daerah, pemerintah Kota Palu menargetkan penuntasan sertifikasi bagi 200 aset milik Pemkot tahun 2026. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya 1-26 September 2026 dibacakan oleh saya, Adinda Kurnia Islami. Dalam mewujudkan Kota Palu yang aman dan nyaman, semua pihak diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pembangunan dan menjaga sarana-prasarana publik yang dibangun pemerintah. Berikut laporan Nita Surbakti.
5: Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Kota Palu guna mewujudkan Palu yang nyaman bagi semua khususnya masyarakat. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu, sejumlah kegiatan digelar sebagai momen refleksi pembangunan dan evaluasi terhadap pencapaian pemerintah Kota Palu, serta menjadi kesempatan bagi masyarakat ikut merasakan kebahagiaan di tengah pertambahan usia Kota Palu melalui sejumlah kegiatan yang digelar. Wali Kota Palu Hadianto Rasid kepada RRI mengatakan, tahun ini pihaknya mengambil tema Moving in Action, di mana melalui tema ini semua pihak diharapkan dapat bergerak dalam aksi nyata untuk pembangunan dan kemajuan Kota Palu. Wali Kota mengaku saat ini masyarakat juga telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung berbagai program pemerintah dan hal ini diharapkan dapat terus dilakukan sebagai wujud komitmen bersama dalam menjadikan Kota Palu yang nyaman bagi semua.
1: Saya berharap bahwa dengan tema Moving in Action ini, kerja-kerja yang belum optimal itu kita berusaha untuk mencapai ke sana. Kemudian kerja-kerja yang belum, maksudnya masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Nah, kita bukan hanya omong saja masih hanya belum diperbaiki, tapi benar-benar kita perbaiki. Itu yang sesungguhnya menjadi core daripada Moving in Action. Kalau hari ini ditanya, nah, seperti apa sih Kota Palu hari ini? Ya, kita terus berusaha untuk memperbaiki Kota Palu, ya, dengan semua kekurangan yang kita punyai. Ya, tentu kita berharap bahwa kota ini semakin maju.
5: Ditambahkan, 48 tahun Kota Palu dan 8 tahun berjuang untuk bangkit pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Berbagai perubahan dan pembangunan yang dilakukan saat ini diharapkan dapat dirasakan dan memotivasi semua pihak untuk terus ikut menjadi bagian dalam perubahan melalui langkah aksi yang nyata. Ditegaskan menjaga Kota Palu yang nyaman dan bersih serta aman membutuhkan kerjasama semua pihak, sehingga dirinya minta masyarakat ikut menjaga Kota Palu dengan tidak melakukan hal yang merugikan diri sendiri dan lingkungan, diantaranya mengelola sampah dengan baik agar pencapaian Piala Adipura dapat tetap dipertahankan.
4: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Memeriahkan hari ulang tahun Kota Palu ke-48, pemerintah Kota Palu menjadikan penguatan ekonomi masyarakat dan UMKM sebagai salah satu target utama dalam rangkaian kegiatan peringatan tahun ini.
6: Jelang hari ulang tahun Kota Palu ke-48 tahun 2026, pemerintah Kota Palu akan menggelar gebiar UMKM yang menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk menampilkan sekaligus memasarkan berbagai produk unggulan Kota Palu. Asisten 2 Sekretariat Daerah Kota Palu sekaligus Ketua Panitia HUT Kota Palu ke-48 Rahmat Mustafa mengungkapkan, kegiatan tersebut juga akan melibatkan sektor perbankan melalui pelaksanaan akad kredit usaha rakyat atau KUR secara massal. Langkah ini diarahkan untuk memperluas akses permodalan permodalan bagi pelaku UMKM sehingga dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kapasitas produksi. Dikatakan pemerintah Kota Palu menilai akses pembiayaan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM, khususnya bagi pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.
7: Pada tahun ini kita banyak lebih mengangkat mengadakan kegiatan-kegiatan ekonomi, upaya-upaya atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Contoh misalnya yang dilakukan pada pelaksanaan HUT Kota Palu, selain pelaksanaan upacaranya nanti, kemudian juga nanti ada kegiatan gebiar UMKM. Gebiar UMKM, tenan-tenan kita UMKM yang merupakan binaan dari pemerintah Kota Palu atau kemudian inkubator bisnis untuk nanti hadir bersama menampilkan produk-produk unggulan. Pemerintah Kota Palu juga akan melaksanakan kegiatan kurmasal, akad kurmasal. Memberikan peluang kepada seluruh usaha mikro untuk bisa mendapatkan modal.
6: Rahmat Mustafa menambahkan, pemerintah Kota Palu juga menjadikan momentum HUT ke-48 sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan sektor perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mengusung tema Moving in Action, pada tahun 2026, pemerintah Kota Palu menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjadikan peringatan hari jadi sebagai kegiatan seremonial, tetapi sebagai momentum menghadirkan aksi nyata dalam berbagai aspek pembangunan. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, pemerintah Kota Palu berharap potensi ekonomi masyarakat dapat semakin berkembang, sementara pelaku UMKM memperoleh ruang promosi sekaligus akses pembiayaan yang lebih luas untuk meningkatkan usahanya. Susantia Kataba melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu menghadirkan operasi gratis celah bibir dan langit-langit sebagai hadiah istimewa untuk masyarakat dalam rangka hari ulang tahun ke-48 Kota Palu. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
8: Pemerintah Kota Palu melalui RSUD Anuttapura menghadirkan layanan bakti sosial operasi gratis celah bibir dan langit-langit dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu. Kegiatan tersebut dilaksanakan hasil kolaborasi bersama tim dokter dari RSUD Dr. Saiful Anwar Kota Malang serta Yayasan Smile Train. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Dr. Rohmat Jasin Munawar mengatakan, kegiatan ini menjadi wujud kepedulian pemerintah Kota Palu dalam menghadirkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Ia menegaskan pemerintah Kota Palu terus berupaya menghadirkan layanan kesehatan berkualitas sebagai bagian dalam memenuhi salah satu kebutuhan dasar masyarakat yakni kesehatan. Ia berharap layanan operasi gratis tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang mengalami celah bibir maupun celah langit-langit.
9: Kalau pemerintah Kota Palu tentunya berusaha untuk memberikan terbaik bagi kebutuhan dasar. Kesehatan itu kebutuhan dasar. Makanya dengan adanya kegiatan di inisiasi dari Rumah Sakit Anuttapura kerjasama dengan dari Yayasan Smile Train, maka pemerintah Kota Palu, apalagi dalam rangka menyambut ulang tahun Kota Palu 48, kita harapkan dengan kegiatan ini maka agar menambah wawasan pada masyarakat bahwa kesehatan itu sangat penting bagi.
8: Sementara itu, Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa menjelaskan, operasi gratis celah bibir dan langit-langit ini dihadirkan sebagai kado spesial bagi masyarakat Kota Palu dalam momentum hari ulang tahun ke-48. Ia menyebut layanan ini dipilih karena saat ini RSUD Anuttapura Palu belum memiliki layanan operasi celah bibir dan langit-langit. Operasi tidak hanya difokuskan pada perbaikan celah bibir, tetapi juga kelainan pada langit-langit serta bagian lain yang membutuhkan tindakan rekonstruksi agar bentuk dan fungsi dapat dikembalikan sedekat mungkin dengan kondisi normal.
10: Alhamdulillah untuk ulang tahun Kota Palu tahun ini kita memberikan hadiah yang tentu sangat bermanfaat untuk masyarakat, di mana kita melihat yang akan dilaksanakan operasi ini rata-rata generasi yang akan datang, yang keinginan kita sebagai pemerintah daerah Kota Palu dan Bapak Wali Kota tentunya agar anak-anak ini bisa di, ini bukan hanya terkait dengan bibir sumbing tetapi merekonstruksi keseluruhan, baik itu kalau ada langit-langit yang berbentuk celah dan kelainan-kelainan lain sehingga direkonstruksi agar kembali mendekati normal.
8: Ditambahkan, pelayanan operasi gratis tersebut berlangsung mulai dari 25 sampai 26 September 2026. Hingga pelaksanaan kegiatan, tercatat sebanyak 16 pasien telah terdaftar untuk mengikuti proses pemeriksaan dan proses operasi. Pelayanan operasi gratis ini juga tidak hanya diperuntukkan bagi warga Kota Palu, tetapi juga dapat diakses oleh pasien dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Diharapkan seluruh pasien dapat memperoleh penanganan yang dibutuhkan, sehingga memiliki kesempatan untuk tumbuh. beraktivitas, dan meraih masa depan secara lebih optimal.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Pendengar dan pemirsa, Amankan Aset Daerah Pemerintah Kota Palu menargetkan penuntasan sertifikasi bagi 200 aset milik Pemkot pada tahun 2026. Selengkapnya laporan Miftahul Janah.
11: Lebih dari 1.700 aset milik pemerintah Kota Palu saat ini belum memiliki sertifikat resmi. Untuk tahun 2026, pemerintah daerah menargetkan penuntasan sertifikasi bagi 200 aset daerah. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, Ahmad Arwin Afris menuturkan, target yang ditetapkan cukup realistis. Hal tersebut mempertimbangkan kemampuan teknis di lapangan. Selain itu, ribuan aset yang belum bersertifikat telah dikategorikan ke dalam 4 kelompok, mulai dari tipe A hingga tipe D. Khusus untuk aset tipe D, proses penyelesaiannya harus ditempuh melalui jalur hukum.
2: Jadi nanti mengenai 1.700 lebih aset yang belum tersertifikat ini, kita sudah kelompokkan menjadi tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, begitu. Jadi D itu nanti itu tidak, penyelesaiannya itu harus melalui pengadilan. Jadi kita sudah akan bikin kriterianya.
11: Penyusunan kriteria dan verifikasi berkas aset saat ini dibantu oleh 25 mahasiswa KKN tematik dari Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik. Ia berharap penambahan tersebut dapat mempercepat validasi data dan identifikasi aset daerah. Di sisi lain, DPRD Kota Palu meminta Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan untuk kembali mengusulkan penganggaran sertifikasi aset pemerintah daerah secara bertahap setiap tahunnya. Pengalokasian dana ini diyakini dapat menuntaskan seluruh sertifikat aset milik pemerintah Kota Palu.
4: Sekolah Dasar Impres 3, Biro Buli Selatan Kota Palu terus mengembangkan pembelajaran berbasis digital setelah ditetapkan sebagai Sekolah Kreditan Rujukan Google Indonesia. Berikut laporan Isan Setiadi.
12: SD Impres 3 Biro Buli Selatan Kota Palu terus memperkuat transformasi digital di lingkungan sekolah melalui pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Upaya tersebut mengantarkan sekolah ini menjadi sekolah kandidat rujukan Google Indonesia setelah melalui proses seleksi dan pendampingan sejak tahun 2025. Kepala SD Impres 3 Biro Buli Selatan Arham mengatakan proses tersebut diawali dengan keikutsertaan sekolah dalam seleksi yang diikuti 34 sekolah tingkat SD dan SMP. Setelah dinyatakan lolos, pihaknya mengikuti pendampingan dan pelatihan yang difasilitasi melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Sulawesi Tengah. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi kepala sekolah dan guru melalui pembentukan tim digitalisasi yang bertugas mengembangkan inovasi serta mendorong pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.
13: Dari hasil seleksi inilah kami mendapat pendampingan langsung dari sekolah rujukan Google Nasional. Kami mengikuti pelatihannya di BPMP Sulteng, terus yang dibuka langsung oleh Bapak Kadis.
12: Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pembelajaran digital, SD Impres 3 Biro Buli Selatan memperoleh bantuan 45 unit Chromebook dan papan interaktif digital atau PID. Fasilitas tersebut dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar sekaligus meningkatkan kemampuan digital guru dan siswa. Sementara itu, Ketua Tim Digitalisasi SD Impres 3 Biro Buli Selatan, Andris, mengatakan, selain pembelajaran, pemanfaatan teknologi terus diterapkan dalam administrasi sekolah.
14: Chromebook, PID itu tidak hanya jadi barang pajangan di sekolah, Pak. Jadi ada manfaatnya. Jadi semuanya kita pakai, kemudian kita mulai beralih ke pembelajaran berbasis digital. Karena kan kita sudah dinyatakan sebagai kandidat sekolah rujukan Google, otomatis kita harus naik level. Nah, makanya kita mulai beradaptasi dengan pembelajaran digital. Jadi di setiap kelas kita sudah mulai aplikasikan pembelajaran digital di setiap kelas.
12: Andris menambahkan penerapan pembelajaran digital juga mendorong kolaborasi antara guru dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Pengalaman guru senior dipadukan dengan pemanfaatan teknologi untuk menghasilkan inovasi pembelajaran. Antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran berbasis digital juga menjadi dorongan bagi sekolah untuk terus mengembangkan program tersebut. Kedepan pemanfaatan teknologi diharapkan semakin terintegrasi dalam kegiatan belajar mengajar maupun administrasi sekolah.
4: Pendengar dan pemirsa, Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Sulawesi Tengah mendorong PLM mengoptimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan sinar matahari untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di musim kemarau saat ini. Berikut laporan Iketut Wiranata.
15: Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia DPP Apindo Provinsi Sulawesi Tengah, Wijaya Chandra kepada RRI mendorong PLN memberikan ruang kepada pihak swasta untuk dapat berkontribusi dalam penyediaan listrik masyarakat. Menurutnya, Sulawesi Tengah memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber energi listrik terbarukan selain PLTA. Di antaranya PLTS, di mana musim kemarau saat ini PLN melakukan pemadaman bergilir karena menjaga daya mampu pasok menurun. Hal ini dinilai berdampak terhadap produktivitas para pelaku usaha.
3: Saya pikir melimpahnya matahari di Sulawesi Tengah, daerah Katulistiwa itu sesuatu yang harus kita panen. Sesuatu yang murah meriah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, ya, selain potensi air. Dan juga saya yakin di Sulawesi Tengah juga ada potensi geotermal, ya kan, pembangkit listrik panas bumi. Ya. Soalnya kita punya umkur kalau di bawah ini, panasnya itu luar biasa. Saya pikir itu hal-hal yang menjadi perimbangan investasi ke depan daripada PLN.
15: Sementara itu, Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, Unit Induk Distribusi Sulu Tenggo, Nopen N. Koropit kepada RRI mengatakan, pihaknya membuka ruang bagi pelaku usaha bersinergi dalam menyediakan energi listrik untuk kebutuhan masyarakat.
16: Keterlibatan swasta, saya kira secara regulasi itu diberi ruang, secara aturan itu diberi ruang, tentu dengan mekanisme yang ada yang diatur oleh pemerintah, termasuk regulasi yang ada di PT PLN.
15: Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Unit Induk Distribusi Sulu Tenggo juga siap membantu para pelaku usaha di Sulawesi Tengah dalam mendukung penyediaan energi listrik melalui pemanfaatan potensi energi baru terbarukan.
4: Pendengar dan pemirsa, kemarau panjang membawa tantangan lain bagi sektor pertanian Sulawesi Tengah. Selain kekurangan air, kondisi iklim juga perlu diwaspadai karena dapat berkaitan dengan perkembangan hama dan penyakit tanaman. Selengkapnya dilaporkan IKD Andika.
17: Kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah tidak hanya berdampak pada ketersediaan air bagi lahan pertanian, namun juga meningkatkan kewaspadaan terhadap organisme pengganggu tanaman atau OPT. Kepala OPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas TPH Sulawesi Tengah, Trisna, dalam perbincangan bersama RRI menyebut, pihaknya mewaspadai dan terus memantau potensi perkembangan hama dan penyakit tanaman seiring kondisi iklim yang semakin kering. Kondisi kekurangan air dapat memberikan tekanan terhadap tanaman, dan di sisi lain perubahan kondisi iklim juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam perkembangan organisme pengganggu tanaman, terutama pada tanaman pangan.
18: Karena persoalan kekeringan ini akan berdampak terhadap perkembangan OPT, jadi kita juga mewaspadai. Seperti yang terjadi di Bangga itu ada serangan BBC, kemudian biasa muncul serangan tikus, sehingga kita juga menyiapkan buffer stock untuk menghadapi persoalan dari sisi hama penyakitnya.
17: Trisna menambahkan, salah satu organisme pengganggu tanaman yang menjadi perhatian adalah wereng batang coklat atau WBC. Selain itu, tikus juga menjadi ancaman yang perlu diantisipasi karena dapat merusak tanaman dan berpotensi menambah tekanan terhadap produksi pangan. Ia juga mengungkapkan, Dinas TPH Sulawesi Tengah menyiapkan langkah antisipasi termasuk buffer stock untuk mendukung penanganan apabila terjadi persoalan hama dan penyakit di lapangan. Upaya tersebut menjadi penting karena kekeringan yang berlangsung hingga beberapa waktu ke depan berpotensi memberikan tekanan berlapis terhadap produksi tanaman pangan. Trisna pun mengimbau, agar kondisi tanaman tetap dipantau dan setiap potensi serangan hama maupun penyakit segera dilaporkan, sehingga dapat ditangani sebelum berkembang lebih luas.
4: Pendengar dan pemirsa, dalam memperkuat ketahanan pangan lokal, pemerintah Desa Pancuma memantau seluruh rangkaian kegiatan pertanian lahan kering, mulai dari membuka lahan hingga panen.
19: Pemerintah Desa Pancuma, Kecamatan Tojok, ungkap Kepala Desa Pancuma, Rifai Pou, mendukung penuh penanaman padi dan jagung untuk meningkatkan ketahanan pangan. Penguatan kelompok tani hingga pemanfaatan lahan yang belum maksimal juga menjadi perhatian pemerintah desa untuk dimaksimalkan.
20: Kita meninjau pembersihan lokasi sampai menanam sampai panen. Kami sangat support sekali dari pemerintah desa bersama perangkat juga meninjau langsung ke lahan pertanian masyarakat. Panen di tahun ini kita hanya padi ladang, ada juga jagung, jagungnya itu jagung kuning sama jagung pulut.
19: Lebih lanjut, ungkap Kades Pancuma Rifai Pou, pemerintah desa berharap instansi terkait memberikan bantuan bibit jagung unggul dan padi berkualitas kepada kelompok tani. Di samping itu, penyediaan pendampingan dari penyuluh pertanian untuk meningkatkan hasil panen, Ibnu Abbas melaporkan.
4: Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Nita Surbakti, editor pelaksana IKD Andika, dan saya Dinda Kurnia Slami sekaligus rekan yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas. Dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak. Pikiran lebih fokus dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti, atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: pas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Osos.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi Dinda menemani kembali ini ya. Di hari weekend, hari Sabtu 26 September 2026 tentunya. Kalau weekend kayak gini enaknya kita masuk di Kopi Anda Weekend tentunya ya. Dimana pembahasannya lebih santai, lebih ringan tentunya menemani pendengar semua di hari weekend ini. Kira-kira dari pagi tadi sampai pukul 7 ini ya, kurang lebih mungkin banyak aktivitas yang sudah dilakukan ya, atau sudah sarapan juga nih. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh syukur tentunya ya, dan menikmati hari ini karena kelihatannya kalau jam-jam segini ini belum terlalu panas ini ya, atau malah mendung ini. Ini mataharinya sudah mulai muncul tapi tipis-tipis aja gitu ya. Tentunya bersama dengan Dinda, informasi dan program-program menarik dari Pro 1 akan kami hadirkan ini ya. Kita coba deh kalau sarapan gitu kan, kayaknya ganti-gantinya kita bahas sarapan. Kenapa sarapan itu penting gitu ya. Jadi jangan sampai dilewatkan. Nah, kalau untuk tren sekarang bisa dibilang banyak ini ya. Banyak tren yang muncul di berbagai menu saat kita mau sarapan. Tapi tentunya sarapan kukusan, di mana ini jadi tren lagi nih ya, sehat, hemat, atau sekedar tren gitu. Jadi buat pendengar semua, kira-kira lebih seneng seperti apa sih untuk menu sarapannya, atau yang kukusan aja, telur rebus aja gitu ya, atau seperti apa nih, apa langsung makan berat kayak nasi kuning, nasi uduk, waduh. Itu juga nikmat gitu ya tentunya ya. Dan buat akhir pekan ini, weekend kita yang lebih santai, tentunya kita nggak terlalu terburu-buru sebenarnya ya, untuk mengejar aktivitas. Jadi biasanya banyak waktu yang lebih luas lagi untuk kita menikmati sarapan. Jadi sarapannya kita nikmati dengan kukusan ubi atau susu jagung gitu ya, jagung rebus, jagung kukus, kentang, ada juga nih ubi talas gitu kan, ditambah lagi pisang, waduh ini enak juga sih ya, kentang ya. Dan kalau buat pendengar semua mungkin ada favoritnya ini ya, kalau Dinda banyak favoritnya, kayaknya suka semua ini ya, ubi dikukus juga enak, apalagi jagung gitu, ada manis-manisnya gitu. Nah tentunya belakangan ini kukusan, makanan kukusan ini ya, kembali banyak dilirik sebagai pilihan sarapan, tentunya yang sederhana, mengenyangkan, dan dianggap lebih ringan karena tidak melalui proses menggoreng. Tapi ini jadi pertanyaan juga ini ya, apakah makanan kukusan ini memang sedang jadi tren sarapan, atau sebenarnya kita hanya sedang kembali menikmati makanan lama yang dulu sudah akrab di meja makan. Nah tentunya di Kopi Anda Weekend kita santai aja deh ngobrolnya. Jadi buat pendengar semua mungkin sudah mulai sarapankah hari ini, atau mulai sarapan Anda pagi hari ini dengan apa ini ya? Mulai dari yang kita lakukan sehari-hari, atau menu weekendnya beda ini ya. Jadi mumpung tadi weekendnya panjang, jadi kita masak sarapannya, atau sambil jalan-jalan, jadi menunya beda daripada hari-hari yang sebelumnya. Atau justru ini sudah semangat gitu ya, dari subuh kita aktivitas olahraga, setelah itu langsung memasak gitu, atau sekedar yang simple-simple aja deh. Tentunya Dinda pengen ajak pendengar semua, di mana kalau kita bicara mengenai kukusan gitu ya, makanan kukusan, apa mungkin yang paling Anda ingat atau favoritnya gitu kan, ubi kah, singkong, pisang gitu, atau jagung, atau mungkin menu khas daerah yang biasa disajikan untuk sarapan tentunya. Nah, mungkin menariknya makanan yang dulu dianggap sederhana kini mulai banyak ini yang mendapatkan tempat lagi. Jadi menjamur di titik-titik strategis di Kota Palu juga ada ini ya. Salah satunya di dekat kantor Dinas Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, itu ada juga yang jual kukusan. Jadi dekat dengan RRI Palu tentunya, dan menariknya kita bisa sambil olahraga tipis gitu ya, jalan-jalan jalan-jalan buat membeli tadi sarapannya. Nah kalau buat pendengar semua mungkin ada memang sudah dari dulu ini ya suka makan makanan kukusan, atau mungkin justru yang dianggap kayaknya rasanya hambar dan lain sebagainya, kayaknya enak ya ternyata ya, kita buat sarapan tentunya.
Oke, buat pendengar semua, Dinda, boleh deh kita sharing-sharing ya, seperti apa tren kukusan, makanan kukusan ini ya. Jadi tren aja atau malah jadi kebiasaan yang sehat ataupun jadi favorit kita tentunya. Di Kopi Anda Weekend bersama dengan Pro 1 RRI Palu. Semakin semangat ya kita didengarkan lagu-lagu di pagi hari ini tentunya. Membuat kita jadi semakin semangat ini. Oke, bersama dengan Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi kita dengarkan satu lagu, boleh ya. Ini ada dari Armada. Lagunya Armada kita dengarkan dulu.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi masih bersama Dinda di Kopi Anda Weekend ini ya. Kita tadi sudah sempat berikan satu topiknya, di mana sarapan, sarapan kukusan, sehat, hemat, atau sekedar tren tentunya ini ya. Dan kita melihat bagaimana sekarang banyak warung-warung atau UMKM, kita bilangnya ya, UMKM di pinggir jalan yang menawarkan sarapan kukusan. Ini jadi alternatif juga ya. Selain tadi kalorinya lebih rendah, itu juga sehat tentunya. Tapi mungkin ada selera masing-masing ini ya. Atau tadi ya, lebih sehatkah atau memang hanya sedang mengikuti tren? Karena ini sekarang di Palu pun sudah lumayan menjamur tadi ya. Nah, tentunya untuk pendengar semua, di mana kalau kita bisa bilang ini ya, kalau pagi-pagi sarapannya pilih yang seperti apa. Tentunya makanan kukusan ini menurut para pendengar ini sehatkah atau memang hanya sekedar tren-tren aja, di nanti akan tergerus lagi gitu ya. Jadi kalau kita bisa menemukan di sarapan kukusan ini tentunya minim minyaknya ya. Dan kemudian bahan makanannya juga ada karbohidrat. Kalau protein kita bisa pakai telur tadi ya. Ada juga protein nabatinya di tahu, tempe, tempe kukus ini ya. Tentunya porsinya itu juga mengenyangkan. Nah, jangan sampai tentunya kukusan ini justru diberi tadi ya gula atau santan ataupun topping-topping yang berlebihan. Jadi yang alami aja, jadi sesederhana mungkin supaya gizinya lebih terasa. Nah, tentunya sarapan saat ini bukan hanya soal cara memasak, tapi juga komposisi dan keseimbangan makanannya seperti apa.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi kita di Kopi Anda Weekend ini ya. Tentunya di mana untuk topik kita ini, kukusan naik kelas ya. Jadi bisa menjadi bagian karena memang yang menarik ini bukan hanya soal sarapan. Tentunya tadi ya, ada kukusan sebagai menunya ini ya, sebagai tren sekarang. Silakan yang mau bergabung bersama kami di Kopi Anda Weekend-nya. Kami menemani pendengar semua sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kopi Anda Weekend, Pak Anwar Putra. Iya.
1: Sarapan.
0: Iya, sarapan kukusan ini. Pak Anwar, sudah sarapan?
1: Tadi pagi sudah jalan-jalan sampai jalan di Soeharto. Mm-hmm. Di depan data lama sudah beli itu putu.
0: Putu, aduh, putu apa nih Pak? Putu menangis.
1: Ketan.
0: Oh iya.
1: Ketan, di kukus tong di bundar-bundar ya. Pasar kelapa.
0: Oke, ada penjanya ini.
1: Ya. DP lauk itu orang bilang duo.
0: Oh duo, oke. Ya. Sambal duonya itu ya Pak Anwar ya.
1: Kalau tadi saya beli itu 5.004.
0: 5.004, oke.
1: Ya, pakai kelapa ya.
0: Iya.
1: Dan ada beli juga kue dadar.
0: Kue dadar, oke.
1: Okay. Iya, di luar sana itu kalau pagi-pagi begini banyak orang jual kue itu di muka Indata Lama. Di situ banyak penjual kue-kue. Jadi tadi sudah mau pulang ini putu, sudah sarapan putu.
0: Oke, sarapannya putu ini ya, Pak ya, pakai sambal ya, duonya tadi ya.
1: Komiu ada asam lambung, jangan makan putu ya karena itu ketan.
0: Oke, jadi langsung bereaksi nih nanti ya Pak Anwar ya. Takutnya ya.
1: Ada merah-merahnya sedikit, ketan putih dan ketan merah itu dicampur tadi.
0: Oke, oke.
1: Memang asik sekali ya makan putu. Itu namanya kue tradisional.
0: Iya, benar-benar ini hanya ada di Palu ini ya Pak ya.
1: Iya, betul, Pak
0: Dinda.
1: Oke, Mbak Dinda.
0: Baik.
1: Cara sarapan ini.
0: Oke, lanjut.
1: Teh manis.
0: Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih ya buat Pak Anwar Putra berbagi menu sarapannya di pagi hari ini tentunya. Kita lagi trennya kukusan, kalau Pak Anwar tadi makan putu sama sambalnya ini ya. Luar biasa. Atau mungkin dari pendengar semua gimana ini ya, apakah benar ini kalau kita sarapan tadi ya, kalau Pak Anwar pilihnya putu karena pas lagi jalan-jalan, atau memang kita harus membiasakan diri untuk sarapan kukusan ini ya, karena memang kalau dari berbagai informasi yang didapat ini kalorinya lebih kecil, tentunya lebih sehat ini ya, karena sedikit minyak ini. Jadi ada ubi, singkong, jagung, pisang, juga kentang atau makanan lain yang diolah dengan cara dikukus tentunya ini ya. Tadi kalau putu lumayan ya ini ya. Ada kelapanya, parutan kelapanya, kemudian ada sambelnya juga, tadi ada ikan duo. Terus ada dadar apa tadi ya? Dadar telur atau apa ini ya? Pak Anwar, terima kasih ya sudah berbagi menu sarapannya. Nah, mungkin buat pendengar dimanapun Anda berada, menikmati sarapannya masing-masing ini ya. Silakan yang mau bergabung bersama kami. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Sudah terdengar ini ya.
2: Topik
0: iya.
2: Sarapan ya.
0: Iya, sarapan kukusan ini dengan Bapak Muklis ini.
2: Ya.
0: Baik Pak Muklis. Iya.
2: Sarapan kukusan.
0: Kira
2: kalau saya mantap begini Pak Hidi. Mbak Dinda. Sarapan itu mungkin tiap orang akan berbeda Mbak Dinda. Kalau masyarakat komunitas perkotaan berbeda mungkin dengan desa. Kalau sesuai selera, bahkan kalau di desa Mbak Dinda mungkin karena pemenuhan itu mungkin kita sehubungan dengan diversifikasi pangan, kita bisa mengkonsumsi ubi rebus dicampur dengan apa namanya lauknya, apa mungkin sayurnya bunga pepaya, daun pepaya atau apa di sana. Itu kan sarapan yang indah, yang enak sekali buat masyarakat kampung begitu Mbak Dinda. Kalau masyarakat perkotaan mungkin yang bagus-bagus ya, tetapi kan saya kira tergantung dari orangnya, dari tiap individu, dilihat dari manfaat sarapan itu sendiri. Sarapan kan pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, tentunya sumber apa namanya nutrisinya kita tinggal lihat apakah terpenuhi dari sisi karbohidratnya, proteinnya, lemak, mineralnya kan tergantung dari kondisi. Tetapi makin banyak yang menyusun suatu makanan, maka makin sempurnalah makanan itu. Kan seperti itu. Kalau satu saja macam, satu misalnya beras saja, bubur, tidak pakai lauk, ya dia hanya pemenuhan karbohidrat dan proteinnya kecil. Nah, saya kira tergantung masing-masing orang, di mana kebiasaan dia yang bisa dia memanfaatkan sarapan itu untuk kebutuhan dia hari itu. Saya kira terima kasih Mbak Dinda. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muklis ini ya. Kalau dari Pak Muklis disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Tapi kita melihat ini ya pendengar, di mana tren kukusan kalau di Palu ini sudah lumayan ini ya. Dari 2025 akhir sampai sekarang ini ya, kira-kira banyak pedagang ataupun UMKM tadi yang menjajakan kukusannya. Ini mulai dari benar-benar kita kalau ngomongin diservikasi makanan boleh juga ini ya. Tentunya di mana naik kelas kita mengkonsumsi karbohidrat tidak hanya dari beras, tapi ada ubinya tadi ya, ada kentangnya, ada talas juga ini tentunya. Dan mungkin buat pendengar semua, apa tanggapan dan opininya terkait dengan sarapan kukusan ini ya, silakan. Selamat pagi, assalamualaikum. Kopi Anda Weekend.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Iya. Ya, Pak ini, Sahran.
3: Ini, Katan Baskoro ini ya.
0: Apanya ini Pak?
3: Katan Baskoro itu kan ada lagunya yang paling pop itu di Indah.
0: Oh ya Allah, iya baru nge ini ya. Dinda.
3: Gen Y atau Gen
0: apa ini ya kalau Katan Baskoro ini lagunya? Gen Milenium.
3: Lagu andalan dulu itu Katan Baskoro ya, selain Jogja ya.
0: Iya. Iya Dinda judulnya ini ya Pak Sahran, siap Pak.
3: Iya.
0: Oke, Pak Saran, ya, silakan.
3: Sarapan kukus ya. Jadi kalau kita generasi 60-an ya, kalau saya ini generasi 60-an, ya dulu kalau kita ke sekolah ataupun mau berangkat ke sekolah lah ya, ya orang tua itu biasanya jangan sarapan paginya itu makan putus saja, keras ketan. Ya itu generasi dulu itu makan putus saja. Supaya tahan sampai siang itu kan, itu kan kayak siang makan sama duo kan. Nah, itu kan generasi itu sudah berubah generasi. Kalau sekarang di tahun 2000-an lah, di tahun 2000-an itu kita kalau sudah mulai sarapan itu kan mulai ngerti sarapan makan kue, roti bakar, apalagi sudah aktif di suatu instansi ya. Jadi saya itu punya pengalaman kalau ikut suatu kegiatan begitu kayak seminar dilakukan di hotel-hotel berbintang ya, hotel berbintang itu lah, karena kita ini kalau bahasa 80-an itu kita ini kamso ya, dari kampung ya, orang-orang kampung gitu kan, begitu masa di hotel berbintang 4 bintang 5 itu kan makanannya khas, mulai dari makanan tradisional, makanan nasional sampai makanan internasional.
0: Betul.
3: Nah, jadi kita orang kampung ini biasanya dicoba semua ya. Mm-hmm. Semua dari ujung ke ujung kan. Begitu kenyang, badudu sebentar. Mm-hmm. Badudu sebentar kalau kenyang. Nah, kalau rasa mau ke belakang dulu, rasa belakang masuk lagi, lanjut lagi. Okay. Iya kan? Ya, jadi ini coba semua lah kita sekarang. Supaya kita tidak terlanjur inilah. Kira-kira bilang, kampungan juga tidak. Kita supaya tahu juga kan.
0: Betul-betul.
3: Nah, kalau sekarang sudah generasi 2000-an ke atas ya, mulai usia-usia seperti saya ini pun, atau mungkin teman-teman yang usia di atas 60-an ya, tentu sarapannya pasti beda lagi. Nah, bedanya sudah mengurangi yang sifatnya manis-manis. Ya, apalagi kalau sampai dia punya RRI-nya tambah manis, akhirnya jadi kena penyakit diabetes kita kan.
0: Betul-betul.
3: Ya, jadi mulai dikurangi. Jadi kalau saya sarapan paginya, selesai sholat subuh, begitu bangun ya, bangun untuk mau persiapan salat subuh itu air panas lah. Air hangat itu air satu hangat. Gelas besar.
0: Okay.
3: Ya, air hangat satu gelas besar. Ya, satu gelas besar, sesudah itu kita salat subuh, jogging atau sepedaan lah. Ya, jogging 6 kiloan, 3 kiloan lah, kalau 3 kiloan, sepedaan 6 kiloan lah gitu kan. Setiap pagi itu dilakukan. Selesai itu baru sarapan. Sarapannya telur 2 biji direbus, ya. Kemudian minum sama susu yang kadar gulanya tidak ada ya, ada di kaleng lah. Ada susu kaleng yang ada susu kaleng itulah diminum. Kalaupun ditambah, kalau umur kita ini cukup roti gandum, roti tawar gandum ya. Tidak boleh roti tawar putih.
0: Okay.
3: Ya roti tawar gandum ya. Itu kan memang tidak ada kadar gulanya. Sebenarnya tidak ada, jadi walaupun ada gantungnya tapi tidak terlalu besar. Nah itu saja sarapan selesai itu, selesai pagi itu saya dua kegiatan. Kalau tidak ke air panas, ya berendam air panas, kemudian atau saya pergi berenang di kampung nelayan.
0: Oke, okay, ya, luar biasa.
3: Sama-sama, ya, sama-sama para senior-senior di sana banyak itu di kampung nelayan ya, yang orang lagi terapi, orang sakit apa aja. Selesai itu baru dilanjutkan dengan makan istilah orang di sini bubur menado. Kalau kita itu bibir menado.
0: Oke. Okay.
3: Ya bubur menado. Bubur menado. Itu kan kalau yang bagus itu, sorry saya harus promosikan yang bagus itu di Garuda atas sebelah kiri. Karena dia lebih banyak sayurnya daripada berasnya.
0: Okay.
3: Jadi sayurnya lebih banyak, kemudian jagungnya juga banyak.
0: Okay.
3: Nah, itu ya lah sarapan. Kalau sudah sarapan itu, udah. Sudah kenyang itu sampai siang itu. Paling siang juga itu makan sedikit jengkol lah. Setelahnya nasi, hanya untuk kalau malam sudah tidak makan nasi. Saya kadang-kadang makan salad buah saja atau salad sayur, itu aja. Ya, begitulah berbolak setiap hari berputar ya.
0: Okay, baik. Terima
3: ya,
0: kasih.
3: Jadi ini mungkin itu sekedar sharing pengalaman ya, sharing pengalaman. Tapi yang kunci utamanya banyak bersyukur ya bahwa kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kesehatan. Ya, jadi banyak-banyaklah melihat orang-orang yang lagi sakit supaya kita jangan ikut-ikutan sakit.
0: Oke, okay, ya.
3: Mungkin semua teman-teman dari Selalu Sehat, alhamdulillah terutama salam buat Mas Joko.
0: Oke.
3: Okay. Ya, Mas Joko, gimana usaha hanya penyetnya apa sekarang sudah dikenakan pajak itu oleh Pemda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini Mas Joko yang lain kah atau Mas Joko yang sama di Pro 1 ini ya pasaran ya. Oke, dan untuk pendengar semua ini ada dari tips ya, salah sedikit informasi makan sehat juga kalau kita bisa bilang ini ya, dari Pak Syahran tadi mengatakan sarapannya cukup simple ya. Pertama diawali dengan air hangat atau ya ini ya, satu gelas besar ditambah lagi 2 buah telur. Nah, mungkin tadi benar ya kalau sarapan ini masing-masing tadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Dan tentunya yang dibutuhkan tubuh kita apa? Tadi kalau kurangi gula, pilih yang memang low sugar bisa dibilang ya, kalau trennya sekarang low sugar gitu kan. Nah, ini kalau kukusan naik kelas tentunya seperti apa ini ya? Kalau sekarang lagi tren juga nih sarapan sehat atau hanya tren gaya hidup. Silakan yang mau bergabung kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: pagi Dinda, waalaikumsalam.
0: Dinda, iya, Ken, Pak Arnold dari Bumi Sagu. Sehat Bapak.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Kita balik ya, buat iya. Dinda ya. Mobil yang sayang tapi sudah ada pemiliknya ya.
0: Iya, iya.
4: Pagi untuk ketawa iya. Lumayan kan.
0: Benar.
4: Tidak berlebihan. Tapi tadi pasaran tadi bergizi betul deh.
0: Luar biasa ini ya sharingnya ya. Kalau versi Pak Arnold gimana ini?
4: Kalau saya bangun pagi, hanya versi saya air panas saja, air putih. Satu mangkok itu kan besar, saya punya mangkok itu kan kadang-kadang saya minum dua kali. Bikin air hangat kan? Nah, itu saya punya satu jam, dua jam saya belum mau konsumsi apa-apa, maupun telur saya belum mau, karena saya bunda kalau mau dipikir ya telur rebus ya jarang sekali saya mau konsumsi telur juga. Itu memang betul, telur itu bergizi ya kan. Saya punya sarapan tidak ada kalau pagi ya, kurang-kurangnya roti tawar saja, tapi itu pun minum air hangat dulu, kasih lewat dulu, jangan ada isi perut apa-apa, air hangat dulu kuncinya. Ya alhamdulillah Dinda, sampai sekarang kalau orang di sebelahku batu kiri kanan apa, tapi saya selama ini ya begitu, enggak pernah saya batuk gitu. Karena air hangat dulu kuncinya.
0: Air hangat ini ya,
4: itu air hangat isi 1-2 jam kita bereaksi, kasih biar dulu nabati yang ada di dalam kan, itu pembakaran itu dia luar biasa kan, itu memperlancar segala-galanya pencernaan kan. Itu kuncinya. Karena saya pernah masuk rumah sakit, dokter memberikan saya spot itu, dia bilang Bapak kalau perlu minum air hangat. Air hangat bukan air hangat yang orang bilang sekarang istilahnya lau-lau itu dingin, mau dibilang dingin tidak, mau dibilang panas tidak, iya kan. Ya air panas diminum-minum sedikit-sedikit. Ya, supaya suara itu, keringat itu keluar pagi kan, tanpa kita mau bereaksi kita punya badan, itu keringat sudah duluan keluar ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya agaknya steril saya punya badan, kalau orang pada sana di spak dia dapat apa ya kan. Tapi saya tidak, alhamdulillah tidak.
0: Alhamdulillah.
4: Saya punya batuk, saya punya orang di sebelah saya itu mbak ingus apa kan, kalau itu orang kasih biasa itu kan bisa menular ya kan. Pertama tapi ya sama saya biar dekat ya masalah. Tidak ada apa-apa karena saya kuncinya air panas, air putih, air putih saya minum pagi-pagi. Saya bangun itu Dinda jam-jam saya punya bangun kan biasa jam 4 walaupun saya tidak ada kegiatan di rumah, tapi saya tetap bangun. Tidak bisa tidak, karena harus bangun pagi itu lebih sejuk gitu kan.
0: Betul.
4: Lebih bagus, lebih mantap lagi ya kan. Ya artinya kita dengar-dengar soal apa istilah di radio itu masalah ustaz apa kan.
0: Jadi betul.
4: Kita dengar-dengar ceramah dulu sedikit ataupun apa namanya itu kalau di RRI tiap pagi-pagi subuh-subuh itu ya. Sangat luar biasa. Itulah saya sampai sekarang itu Dinda, saya segar mau dibilang ada saya punya saudara-saudara kasih yang sudah mendahului saya. Mereka sudah duluan ke sana, ada 3 ya, di atas saya 3 kan, di bawah saya juga 3, saya anak di tengah. Biasa saya dorong berpikir lah, ini kau ini tidak pernah saya dengar sedikit batuk, tidak pernah saya dengar kau bering, kenapa air hangat, minum air aja, minum air es. Air es memang betul. Itu 1 minggu 2 kali itu memberikan kekuatan itu jantung. Itu menurut dokter itu jantung. Itu air es. Tapi bukan berarti pagi. Ya, dan juga jangan minum di saat kita menggebu, darah kita itu baru sampai apa, ya kan? Denyutan jantung itu lebih deras kan itu waktu kita dari luar kita masuk kan, wah keringat jantung, kita minum air es nggak boleh. Bagi saya enggak boleh. Tapi tenang dulu, minum dulu, kalau perlu minum air hangat lah dulu, ya kan. Nah baru sterilnya kita ya terserah mau air es, tapi enggak ada masalah. Itu air es itu harus kita imbangi, karena air es kadangkala membuat kita itu kadangkala tiba-tiba sakit tenggorokan, iya tak? Jadi ya kalau orang sering suka minum air es, ya itu haknya. Kayak mungkin dia suka di situ kan. Tapi kalau saya bunda, orang yang minum air es hari-hari setiap minggu itu, mau siang apa, mau bilang kesehatan dengan saya, mereka gampang sekali diserang-serang flu. Berbeda di situ. Saya ambil banding, bukan saya mau anu, berbeda. Mereka apa itu, biasa saya garah. Kamu jangan minum air es, minum lagi air es. Bukan setengah mati kan. Batuk lu. Jadi saya anjurkan, kalau perlu minumlah air panas. Dan juga terlalu panas sekali gitu. Memang papa saran bilang bibir itu bisa melopo, bukan makan bubur Manado. Tapi kita lanjut itu. Yang penting masih bisa lah. Jadi pelan-pelan, anggaplah itu kopi kah, ya kan? Tapi saya pun memang saya tidak terlalu suka konsumsi susu. Iya. Karena begini, saya pernah dianjurkan oleh dokter pada waktu itu saya masuk rumah sakit, kan saya paru-paru, bukan TBC, bukan. Saya masuk paru-paru karena saya kuat merokok, kencang sekali saya punya merokok, sambil kerja merokok sampai satu hari 3-4 bungkus. Tiba-tiba saya keluar batuk, tiba-tiba minum kopi, saya langsung kayak menggebu, saya menggelubur-gelubur itu di dada saya. Loncat saya dari jendela, saya keluar muntah darah. Nah, masalah rumah sakit. Nah, pas saya masuk rumah sakit, hampir satu bulan lebih saya masuk rumah sakit. Posisi tubuh saya menurun waktu itu, hanya naik pelan-pelan, berangsur naik. Nah, disitulah padahal pada saat itu saya selalu mengkonsumsi rokok dengan kopi susu. Tidak pakai gula. Ternyata dampaknya juga susu ada. Susu. Ya kalau kita batuk-batuk apa, jangan berani minum susu. Itu paru-paru kan. Tidak boleh. Saya begitu. Lebih baik kita minum air panas daripada kita mengkonsumsi susu. Susu itu ada sterilnya pada waktu kita santai siang, tapi bukan berarti hari-hari. Saya tidak terlalu. Makanya saya orang bilang minum susu. Ya beda susu dulu, beda susu sekarang. Kalau dulu tahun-tahun saya dulu tahun 80-an itu susu itu ya masih steril barangkali. Tapi susu sekarang dijual sudah di kadar luasa kan, hati-hati di situ. Jadi saya tidak terlalu konsumsi itu kalau bilang. Biasa saya masuk di kafe, saya kasih tahu. Dengan pakai susu pak, tidak, kopi doang. Kopi doang. Kalau kopi doang kan lumayan toh. Serius, saya begitu. Saya pagi jam 8 saya sudah minum kopi, tidak ada sarapan. Malas sekali saya sarapan pagi. Memang saya tidak terbiasa saya makan pagi. Kecuali mengkonsumsi, kalau ada ya roti ya. Roti kok tidak, biasa-biasa saja. Jadi begitu saja bunda. Ya, saya sarankan kepada teman-teman, kalau perlu minumlah air hangat setiap pagi. Jangan dulu ada isi-isi, barangkali mau bilang istilahnya pisang rebus, tubi rebus. Jangan dulu, kasih jangka dia. Kita punya tubuh ini supaya nabati di dalam bisa bereaksi bagus dan steril. Ya. Saya alhamdulillah saya punya kesehatan sangat luar biasa. Itu tuh mencek apa kiri kanan. Walaupun hidup sendiri Dinda, bukan berarti saya stres, tidak. Justru hidup sendiri ya, agak leluasa lah, ya kan? Leluasa. tidak ada lagi dinding istilahnya dinding bertelinga kan?
0: Oke, baik.
4: Sendiri, kalau sendiri kan tidak ada dinding bertelinga istilahnya kan?
0: Siap.
4: Oke, Bunda Dinda, sehat-sehat selalu ya.
0: Karena, amin, sehat juga ini ya untuk ya, Pak Arnold.
4: Reporter ini biasa. Penyiar bermain di AC.
0: Iya benar. Oke.
4: Hati-hati, selalu konsumsi air panas. Saya sarankan karena itu dokter katakan itu. Kalau bermain di AC, kalau merokok bapak hindari rokok dulu karena AC dalam. Begitu siap. Kan kalau istilah kita di room kan. Oke, selamat pagi. Shalom.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Siap. Oke, terima kasih ini ya Pak Arnold ya untuk sharingnya sarapan paginya ini. Utamakan minum air hangat tadi ya, atau air agak panas-panas gitu kita bisa bilang. Boleh nanti kita praktikkan bersama-sama ini ya. Insya Allah semoga memberikan manfaat untuk tubuh kita tentunya. Kita jeda terlebih dahulu ini untuk pendengar kita tentunya mendengarkan Warta Berita Sentral Pagi berjaringan dengan Pro 3 RRI Jakarta.
5: Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
6: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
7: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas, masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan, yang mau pakai loophole, bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
6: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
7: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
6: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
8: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir.